0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

Oke, teman Pro 2, ada kabar membanggakan datang dari industri pariwisata tanah air ya. Indonesia berhasil menembus posisi 5 besar negara di Asia dengan tingkat kunjungan ulang atau repeat visit. Wisatawan mancanegara tertinggi gitu ya. Wow, keren banget. Teman Pro 2, tingginya angka turis asing yang ketagihan balik lagi ke Indonesia ini membuktikan kalau pesona kekayaan alam, keberagaman budaya, kehangatan masyarakat

masyarakat kita sampai kelezatan kuliner Nusantara ini memang selalu berhasil membuat rindu mereka ya. Destinasi favorit seperti kayak di Bali, Lombok, hingga keindahan alam Taman Nasional Komodo ini terus menjadi daya tarik utama yang memikat para wisatawan dari belahan dunia. Jangan-jangan tuh Mampro 2 yang ada di Palangkaraya belum pernah juga ya, malah jalan-jalan ke Bali, Lombok, hingga ke daerah Taman Nasional Komodo. Oke, gak apa-apa, jangan sedih, bukan cuma kamu aja. Aku aja belum pernah jalan-jalan ke Bali ya, apalagi ke Lombok. Jadi sabar ya, tunggu kalau ada uang yang cukup. Ya mulai dari sekarang pinter-pinter nabung aja sih gitu ya. Dari pencapaian tentu ini menjadi pengingat ya buat kita semua, khususnya anak muda, untuk terus menjaga kelestarian lingkungan, keramahan ya, dan makin bangga mempromosikan destinasi wisata Indonesia ke kancah internasional ya. Jadi mari kita sambut nanti para wisatawan dengan hangat dan jadikan Indonesia ini tempat yang selalu nyaman untuk dikunjungi kembali oleh para wisatawan luar negeri.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: pengen sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
3: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

Lagu ini masuk dalam edisi deluxe album Love Sex serta album kompilasi Great Hits ya dari Avril Lavigne. Pagi ini udah kamu dengerin di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu. Rock Balance kolaborasi emosional antara Avril Lavigne dan Youngblood yang dirilis pada 3 November tahun 2022. Oke, dari lagu ini tuh menceritakan tentang perasaan rindu, kerentanan dan rasa kehilangan arah ya di saat kamu dan dia lagi berjauhan ya. Wow. Aku tuh udah pacaran lama sama dia tapi kayaknya enggak nyaman betul banget deh. Karena kami sedang hubungan jarak jauh. Wow. Oke, lanjutin aja enggak apa-apa kok ya. Kalau dia orangnya setia dan kamu juga ya. Kudu harus setia sama kekasih hati meskipun kalian sekarang lagi berjauh-jauhan. Ya, bukan jauh karena kamu udah enggak sayang sama dia, tapi karena dia kuliah, sekolah atau kerja di sana, kamu ada di Palangkaraya. Udah deh. Tinggal komunikasi aja intens ya, telepon didukung dengan teknologi canggih saat ini ya. Kamu bisa teleponan, video call, wah seru-seruan bareng gitu ya. Dari video musiknya sendiri Avril Lavigne ya dengan lagu tadi I am a mess ya. Ini menampilkan kedua musisi dengan nuansa visual yang boleh dibilang khas banget, kemudian dipertemukan dalam satu adegan bersama. Ibaratnya kamu dipertemukan ya dengan mantan kamu. Oke, teman Pro 2, udah gimana dengan kabar kamu di rumah atau lagi dalam perjalanan sedang mengemudi atau udah buka toko, buka warung ya. Buat teman Pro 2 yang tinggal di komplek perumahan, di sekitar kamu tuh kan ada warung, ada toko. Jadi gak usah jauh-jauh deh ya, pergi kemana-mana gitu. Apalagi udah kabut asap yang tebal, kamu belanjanya cukup di sekitar tempat tinggal kamu aja ya, biar makin dekat sama tetangga sekitar. Udah belanja aja kebutuhan pokok ya yang mau kudu kamu beli pagi ini buat sarapan atau buat cemilan atau buat kebutuhan akhir bulan kamu. Paling cuma ya harganya tuh ya antara 1.000-2.000 aja kok ya, daripada kamu pakai motor gitu udah biayanya lagi ya. Terus siapa tahu kamu bisa kenal sama anaknya. Ya, emang enak ya kalau kita punya tetangga tuh yang ada warung ya, makanan dan minuman. Wah, enggak perlu jauh-jauh. Oke, yang lagi olahraga pagi ini, wah, gimana? Bedanya kayak dulu kita bisa menghirup udara bebas tanpa ada rasa bau asap. Dibandingin di masa saat ini tuh kabut asapnya tebal, kita harus pakai masker. Jadi gak nyaman kan ya. Udah gak apa-apa aja. Dinikmati aja, gak usah buat status yang kayaknya buat kamu makin sakit, makin cemas. Kapan nih kabut asap bisa selesai? Ya udah, kita doain ya, semoga yang membakar lahan ini disadari ya, jangan dong ya menambah tebalnya lagi kabut asap ya gara-gara kebakaran lahan dan hutan. Juga ya, kedepannya dalam minggu ini Palangkaraya bisa turun hujan dengan deras. Boleh bilang enggak ya? Sederas-derasnya. Boleh bilang enggak ya? Lebat dong hujannya.
tapi 2 hari aja lebatnya. Karena kalau berminggu-minggu hujan terus, ya bisa menyebabkan banjir. Ya hujannya tuh secukupnya aja lah, boleh bilang begitu. Yuk kita masih dengarkan lagu-lagu keren dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara. Obrolan seru juga sama informasi menarik. Jadi buat kamu kudu tetap stay tune terus di Radio Anak Muda. Pagi ini bareng aku, Renap Tobing, di Spad.

Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadi faktor utama yang diperkirakan 70 hingga 75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar. Dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun, kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tidak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80 hingga 90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari. Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar.

0: Kamu, lagu dari Sheila on Seven dengan Pemuja Rahasia. Wah, keren banget lagunya. Meskipun lagu lama, tapi enak banget didengerin pagi kayak gini ya. Buat kamu yang lagi sedang sayang-sayangnya sama orang, tapi orang tuh gak tahu kalau kamu ternyata punya rasa. Jadi pemuja rahasia gitu nyaman gak sih ya? Kayaknya enggak ya. Ya udah, kamu kenalan aja. Siapa tahu bisa. Bisa ngapain? Bisa kenalan. Nah. Oke, teman Pro 2, pernah enggak sih kamu atau orang yang ada di sekitarmu ini dibuat kaget gara-gara dapat surat tilang elektronik atau etle? Padahal merasa gak pernah melakukan pelanggaran lalu lintas, atau mungkin kendaraan kamu udah dijual tapi plat nomornya masih kecatat. Nah, tenang ya, jangan panik dulu ya. Emang kalau udah pagi-pagi kayak gini pasti bawanya panik aja, langsung buka pintu kos, pintu depan rumah, ada selembar amplop. Nah, ini dari pihak kepolisian ya, sebenarnya menyediakan mekanisme konfirmasi dan sanggah buat masalah seperti ini ya. Oke, kalau kamu menerima surat konfirmasi etle tapi bukan kamu pelanggarnya, misalnya aja nih, kendaraan udah dipindah tangankan, dipakai orang lain, atau dugaan pemalsuan plat nomor, kamu bisa mengajukan sanggahan secara online melalui situs resmi etle, atau datang langsung ke posko Gakum setempat ya. Jadi kuncinya sih jangan diabaikan. Ingat loh ya, jangan diabaikan. Kamu punya batas waktu kira-kira sekitar 8 hari setelah surat diterima untuk memberikan klarifikasi dan bukti pendukung. Kalau dibiarkan tanpa konfirmasi ya, STNK kendaraan kamu tuh bisa berisiko diblokir sementara ya, sementara aja. Jadi kalau kamu selalu tertib lalu lintas, lengkapi surat kendaraan saat jual beli, dan tetap proaktif kalau ada hal yang gak sesuai. Semoga informasi ini bisa menenangkan perasaan kamu yang langsung cemas, langsung bingung ya, dan buat kamu tuh jadi stres. Gak usah stres ya. Oke, banyak lagi informasi menarik buat kamu tahu nih ya, anak-anak muda Palangkaraya. Bukan cuma anak muda dong ya, kalangan orang tua katanya sih senang dengerin radio ya, apalagi dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Pada dua lagu dari Olski dan Om Rambo, lagunya Berlayar. Mungkin pagi ini kamu udah berlayar aja di media sosial. Wah, pagi-pagi langsung bangun tidur ngecek handphone. Wah, semoga bisa dikurangi aja sih ya. Karena kalau kamu pagi-pagi udah langsung bermedia sosial, kayaknya buat jadi asikan ini ya, bermedia sosial daripada bersosialisasi. Oke, ada kabar membanggakan datang dari industri, bukan industri, tadi udah kebaca. Masih. Ya, kita masuk ke info berikutnya di Selamat Pagi Teman Pro 2. Ini pasti kabar gembira juga buat kamu yang super heboh datang buat Teman Pro 2 pencinta K-pop. Wah, khususnya para VIP, antusiasme luar biasa dari para penggemar yang bikin tiket konser boy band legendaris Big Bang di Jakarta ini ludes terjual. Tahu gak sih? Hanya dalam hitungan menit. Jadi melihat serbuan antusiasme yang gak membendung ini, pihak promotor akhirnya resmi mengumumkan kabar angin segar buat kamu ya yang mau nonton konser Big Bang di Jakarta ya. Ini resmi ditambah untuk menjadi 2 hari. Ya, keputusan ini jelas banget menjadi angin segar dan kesempatan emas buat kamu yang kemarin sempat patah hati gara-gara kehabisan tiket di hari pertama. Masih ada 2 hari lagi ya. Jadi buat Teman Pro 2 yang mau berjuang di war tiket ronde kedua, pastikan koneksi internet kamu super kencang dan pantau terus info resminya di akun media sosial promotornya ya, bukan di Pro 2. Jadi siap-siap nostalgia dan sing along barang lagu-lagu hits Bang. Hey, Big Bang.
1: Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung

0: Interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
2: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
1: Zona Gelap,
2: waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wah, makin ramai ya dagangan kamu, Rin.
1: Alhamdulillah, sejak aku daftar jadi pelaku UMKM binaan pemerintah, usahaku jadi lebih berkembang.
0: Memangnya dapat apa aja?
1: Banyak, mulai dari pelatihan pemasaran digital, pengemasan produk, sampai akses permodalan. Sekarang jualanku nggak cuma di pasar loh, tapi juga online.
0: Keren banget, jadi UMKM itu memang penting ya?
1: Bukan cuma penting, San, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Penting banget, UMKM itu tulang punggung ekonomi Indonesia. Kalau UMKM maju, ekonomi keluarga dan daerah juga ikut maju.
1: Jadi, buat yang punya usaha kecil, jangan ragu buat berkembang.
0: Yuk, tingkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi, dan daftarkan usaha kamu secara resmi. Bersama UMKM, kita bangkit dan tumbuh lebih kuat. UMKM naik kelas, ekonomi makin kuat.

Masih di 92.42 teman terbaik kamu, radionya anak muda Palangkaraya, bareng aku Rana Tobing menemani kamu di Selamat Pagi Teman Pro 2. Wah, gak kerasa aja udah mau jam 9 ya. Kita masuk masih dengan info like alias info ringan aja tapi berbobot buat nambah wawasan kamu. Tahu gak sih? Ternyata ada beberapa tanaman hias indoor yang terbukti ampuh banget untuk menyaring udara kotor di dalam ruangan ya. Oke, ruangan kamu mungkin ada yang sempit atau ada yang lebar banget ya. Contohnya aja teman pro 2 tanaman yang bisa kamu taruh ya di ruangan tuh ada tanaman lidah mertua atau snake plant ya, dan spider plant, peace lily. Kayak lidah mertua tadi. Pas banget cuaca di luar yang lagi buruk karena asap yang tebal ya. Ini ditaruh di beberapa pot tanaman di kamar atau ruang tamu, bisa membantu membuat udara ruangan kamu jauh lebih segar dan bebas racun alami. Dan sebenarnya teman pro 2 gak cuma tanaman hias indoor aja sih yang bisa membantu jaga kualitas udara di rumah kamu. Ya, trik simpel lainnya tuh adalah selalu untuk ingat menutup jendela dan pintu rumah kamu ya serapat-rapatnya pas kabut asap yang lagi pekat-pekatnya di luar sono, terutama dari pagi sampai siang hari, bahkan sore malam hari tiba-tiba ada aja gitu kan ya, yang membakar lahan membuat kabut asap datang lagi setelah siang hari, sore mulai tipis-tipis datang lagi tebal banget yang kayaknya mengganggu ketidaknyaman kita dalam melakukan aktivitas dan rutinitas ya. Oke, sirkulasi udara di dalam rumah memang harus tetap dijaga ya. Kalau kamu punya air purifier, ini saat paling tepat banget ya buat dinyalakan 24 jam. Udara bersih di dalam rumah bakal bikin tidur kamu lebih nyenyak. Tapi kalau pagi gini jangan tidur lagi. Oke, buat rencana kamu apa yang bakal kamu lakukan hari ini yang tentunya positif ya, hal-hal positif apa nih yang boleh dilakukan ya, ringan-ringan aja, bersihin rumah, ingatin keluarga ya buat merawat kendaraan motor atau mobil ya. Kalau punya motor jangan sebut itu mobil ya, kalau punya mobil pasti punya motor, bener gak sih? Teman pro 2 kita masih menemani kamu dengan lagu-lagu keren dari belantika musik Indonesia dan mancanegara pagi ini. Ini dia Firza, Separuh Napas.

0: cuaca.
1: Baik teman Pro 2, saatnya kita dengarkan info cuaca buat hari ini dari Prakirawan BMKG Palangkaraya. Silakan kakak.
0: Info cuaca.
2: Edisi hari ini Selasa 22 September 2026 dimulai pada kondisi pagi ini berdasarkan
0: info cuaca.
2: Di wilayah Kota Palangkaraya, demikian juga sepanjang hari ini cuaca masih akan cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kasut kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 95%. Kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi teman Pro 2 semuanya, waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Selain itu juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi berkegiatan di luar ruangan, dan apabila berkegiatan di luar ruangan disarankan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang segala aktivitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas. Kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Kak Ika yang sudah menyampaikan info cuaca buat hari ini. Semoga bermanfaat ya buat teman Pro 2 yang mau menjalani aktivitas dan rutinitasnya. Semoga sukses dan lancar jaya selalu ditemani dengan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya

0: Aku berpikir sains hanyalah deretan rumus di atas kertas. Tapi di sekolah Garuda, rumus itu hidup. Kami belajar bahwa setiap angka adalah solusi bagi masalah bangsa. Dari riset teknologi hijau hingga inovasi digital, kami didorong untuk tidak sekedar menghafal, tapi menciptakan. Bagiku, prestasi akademik bukan tentang nilai 100, tapi tentang sejauh mana ilmu yang kudapat bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak.
1: Membangun peradaban dimulai dari ruang kelas. Sekolah Garuda bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan kawah candra di muka bagi para pemikir masa depan yang kritis dan inovatif. Dengan bimbingan tenaga pendidik profesional dan fasilitas riset mutakhir, kami memastikan setiap potensi intelektual berkembang hingga batas maksimalnya. Karena kami percaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama kemajuannya di kancah internasional.
0: Aku Said, dan di sini, di Sekolah Garuda, mimpiku untuk menjadi ilmuwan dunia bukan lagi sekadar angan. Kami belajar untuk berani gagal, berani mencoba, dan berani membuktikan bahwa anak Indonesia mampu berdiri tegak di puncak prestasi akademik dunia.
1: Jadilah bagian dari perubahan. Sekolah Garuda, cerdas intelektualnya, luhur budi pekertinya. Mari bersama mencetak sejarah baru bagi Indonesia.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: gengs. Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan aku Ranaf Tobing. Aku tadi sendiri, sekarang gak sendirian lagi dong. Ayo kita coba kenalan dulu sama mereka berdua pagi ini yang ada di studio. Hai kalian.
1: Hai.
2: Hai.
0: Kok serak-serak bahasa gitu ya? Ayo santai aja. Aku teman Pro 2 mau pengen ajak kamu kenalan sama penyiar baru di Pro 2. Mereka perdana banget ya pagi ini. Yang di kiri namanya siapa?
2: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatmawati. Kemudian untuk divisi saya bagian perata siaran ahli pertama.
0: Wah keren banget. Ya jadi nanti namanya Wati, Fatma.
2: Fatma, boleh dipanggil Fatma, Wati juga boleh. Saya tetap nyahut kok.
0: Kayaknya aku lebih enak tuh Wati aja ya kan ya. Familiar banget sih.
2: Oh ya boleh sih Pak. Ya. Dipanggil tetap nyahut saya.
0: Iya, Pak Satpam kali ya, Pak gitu. Oke, terus dari sebelahnya siapa nih kakak?
3: Ya, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Olivia Santika Borgirsang. Saat ini saya diterima di Magang Hub di RRI bagian Pranata Siaran Ahli Pertama.
0: Jadi, orang kenal nama kamu Olivia?
3: Ya, bisa dipanggil Olivia aja.
0: Wati, Pia, Olivia. Oke. Ya, pagi ini kita bakal ngobrol seputar tentang moderasi. Apa nih?
2: Oke, kalau untuk moderasi itu ya hampir sama dengan toleransi ya.
0: Toleransi.
2: Cara kita berpikir ataupun kayak menghadapi pandangan kita, secara kita kayak menyikapi antar agama. Kemudian kan kalau untuk agama kita di Indonesia ini kan yang kita ketahui itu ada 6 ya.
0: Yeah.
2: Yang pertama itu Islam, kemudian Kristen Protestan, Kristen Katolik, kemudian Buddha, Hindu serta Konghucu. Itu yang ada di Indonesia. Kemudian kan dengan jumlah penduduk mayoritas terbanyak di negara itu kan ada di Indonesia. Kalau tidak salah itu ya data dari Dukcapil itu sekitar 290,1 juta. Itu jumlah penduduk yang ada di Indonesia dengan berbagai macam budaya serta suku serta agamanya itu. Jadi kalau aku sebagai umat Islam pastinya juga berteman dengan sesama teman yang punya memiliki banyak agama. Jadi bagaimana cara aku menyikapinya, bagaimana aku mentoleransi ketika aku berhadapan dengannya atau ketika aku bersilaturahmi ketika ada kegiatan ataupun event apapun itu.
0: Wow, akurat banget ya. Langsung dengan data-datanya nih. Iya, kayaknya enggak main-main nih. Oke. Okay.

0: Oke, wah semua udah pada ini ya, udah pada ngerti aja nih. Mereka perwakilan anak muda Palangkaraya ya, yang udah tahu yang namanya toleransi. Itu penting banget gak sih bagi kalian?
1: Penting sekali, apalagi kita ada di Indonesia, macam-macam itu suku dan budayanya.
0: Ya, emang sih kalau kita dengar kata moderasi beragama tuh kesannya formal banget ya.
1: Betul.
0: Jadi kayak gimana gitu ya, takut-takut salah ya kan, salah ngomong.
1: Salah bicara.
0: Oke, kita bakal persiapan lagi teman Pro 2 di program... Program ngobrol pagi. Aku hampir lupa karena kalian tuh agak sedikit gimana gitu kan ya. Aku jadi ikut kaku juga gitu. Tapi teman-teman Pro 2 seperti biasa aku bakal undang kamu di aplikasi ya RRI Digital. Kamu bisa komen di sana, sama juga lewat dari Instagram kita, media sosial kita, sama dari WhatsApp 0811523924. Waduh, udah rame banget nih ya kolom komentar kita. Oke, salam kenal aja nih buat dua bintang tamu. Bukan bintang tamu, mereka adalah penyiar baru yang tentu bakal menghibur kamu ya di udara dengan ketinggian 92,4 MHz. Dan juga teman berdua, mereka bakal seru-seruan ya di program Ngopi Ngobrol pagi hari ini barang Kuranap Tobing.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.

0: Tentang karya teman terbaik kamu. Masih bareng aku Ranap Tobing dan
1: Fatmawati.
0: Iya.
1: Olivia.
0: Olivia Fatmawati, mic-nya di ini dideketin. Ya, digeser aja. Jangan wajah kamu yang dekat sama mic-nya. Oke, teman berdua kita masih di program Ngobrol Pagi ya, moderasi beragama di sekitar kalian. Boleh dicontoh dong ya, moderasi beragama apa nih yang bisa dilakukan anak muda seperti kalian?
1: Oke, yang bisa kita lakukan untuk saat ini ya, di lingkungan pertemanan bisa kita ambil ya. Karena kan ini kita megang hub ini berbagai macam suku, budaya, serta agama kita ya. Ini kan ada beberapa teman kami dari beberapa penyiar, itu kan mereka ada yang beragama Indonesia. Jadi bagaimana cara kami menyikapinya ya, dengan cara kami tidak pilih-pilih teman.
0: Ya benar, aku setuju banget tuh.
1: Tidak pilih-pilih teman. Kita juga tetap harus memiliki empati dan simpati terhadap agamanya serta apapun yang dia lakukan. Karena kan seperti yang saya bilang sebelumnya, kita ini masyarakat Indonesia harusnya memiliki toleransi yang sangat tinggi gitu. Apalagi di zaman-zaman sekarang kan serba IT, dan Gen Z harus juga mampu untuk menyikapinya sesuai dengan apa namanya, cara dia berteman gitu. Kalau untuk Olive?
0: Iya, Liv, gimana Liv? Kamu Liv?
2: Kalau buat saya
0: iya.
2: Sepertinya kurang minum. Oke. Kalau menurut saya sendiri itu, kayak misalnya di lingkungan pertemanan, kita bisa saling mengingatkan waktu ibadah. Karena kan kalau dari agama yang satu dengan agama yang lainnya kan pasti waktu ibadahnya berbeda. Misalnya nih, kalau di Islam kan ada lima waktu ya, untuk lima
1: betul,
2: waktu salat.
1: Betul.
2: Nah, kalau untuk Kristen sendirinya itu ada hari Minggu, terus ada Jumat Agung, dan kemudian ada beberapa gereja yang membuka di hari Sabtu, hari Rabu, dan mungkin beberapa gereja lainnya ada juga hari-hari yang lainnya. Begitu.
0: Ya, gitu.
2: Jadi bukan hanya untuk sekedar berteman, tetapi tuh saling mengingatkan identitas agamanya sendiri begitu.
1: Iya, meski beda agama tapi saling mengingatkan ya, itu penting.
2: Jangan membawa teman jadi ini juga. Kadang kan ada lingkungan pertemanan yang membawa kita ke kerana yang tidak baik seperti itu. Udahlah, enggak usah ibadah gitu.
0: Apalagi kalau dalam lingkup satu kamar kos gitu ya.
1: Iya.
0: Aku pernah punya pengalaman kayak gitu ya, karena satu kamar gitu, sama-sama saling malas.
1: Enggak
0: jadi, saling ngingetin.
1: Satu kamar berdua ya, itu kak?
0: Iya, dengan beda keyakinan kan sebenarnya enggak masalah ya.
1: Iya.
0: Tapi kadang kita tuh harus ngingetin sebagai anak muda ya. Kalau dia beragama Kristen, ya udah pas hari Minggu tuh diajak diingetin ya. Gitu. Nah, kadang itu tuh yang sering terjadi ya, sama-sama malas.
1: Iya, betul. Ya, itu.
2: Kadang tuh ada juga teman suci banget sih lo gitu.
0: Kan jadi bawahnya enggak enak
2: jadi
0: banget ya, teman pro 2. Oke, di 0811523924 silakan buat teman pro 2 yang mau pengen tanya-tanya seru ya. Tentang moderasi beragama itu bukan berarti kita sebenarnya tuh mencampur adukan ya.
1: Iya.
0: Atau dengan ajaran agama. Nah, oke, teman berdua, buat kamu juga yang mau pengen tanya seputar moderasi beragama nih, aku tuh agak sedikit sungkan gitu ya. Tapi senang banget nih, perwakilan anak muda tuh mereka sudah bisa ngobrol tentang moderasi beragama. Ya, kiranya tadi nggak tahu apa sih arti moderat ya kan ya. Karena di Indonesia sendiri ya, kita tuh harus bisa saling bertoleransi, karena itu penting banget. Nah, kalau di kampus kalian tuh gimana ceritanya?
1: Kalau untuk di kampus aku ya kak ya, itu kan memang mayoritasnya Islam semua. Tetapi aku tidak.
0: Oh, tadi dari mana sih ku?
1: Universitas Islam Negeri.
0: UIN ya.
1: Iya, UIN. Tetapi aku juga memiliki teman di luaran kampus. Nah, salah satunya itu. Meskipun ranah aku memang Islam semua, tetapi aku kalau punya teman yang nonis, why not gitu, kenapa kita tidak berteman gitu, selagi itu ada nilai plusnya bagus, dan juga salah satunya juga menambah relasi, apalagi aku suka berteman sama orang-orang yang berbeda agama, jadi kita bisa saling tukar pikiran. Bagaimana ini kalau untuk di versi agama kamu gimana sih ini gitu, terus kalau untuk di agama aku tuh kayak gini loh, gini kalau di agama Islam itu setiap tahunnya ada namanya memperingati Maulid Nabi gitu ya, setiap tahunnya. Kemudian juga kalau untuk di agama Kristen mungkin ada kayak hari-hari Pasca gitu kan. Jadi kita bisa saling tukar pikiran gitu.
0: Ya benar juga sih. Kayak aku aja tuh waktu masih kuliah dulu ya, karena kita satu kendaraan ya, teman pro dua ya, dengan teman yang berbeda keyakinan jalan bareng tuh ngingatin, saatnya kamu sholat loh.
1: Iya. Setidaknya jadi, kita mengingatkan kayak.
0: Jadi aku bareng sama dia ke masjid, tapi aku di depan aja nunggu, ya nungguin dia habis yang namanya sembahyang ya. Nah jadi kayak gitu tuh. Jadi kita jangan sampai kasih pengaruh yang gak, kayaknya ngapain sih kan gitu ya. Nanti aja atau besok-besok aja, itu kayaknya gak bagus banget ya sebagai anak muda. Nah jadi anak muda tuh sama-sama saling mengingatkan.
1: Betul.
0: Mengajak ya. Agar mereka lebih yakin dengan agama yang telah dia anut gitu. Nah, kalau kakak gimana, Olivia?
2: Kalau di lingkungan saya kan dari Universitas Palangkaraya. Nah, di lingkungan prodi saya itu ada Kristen, Muslim, Katolik, dan juga ada Hindu. Jadi setiap di Universitas Palangkaraya itu juga ada ini apa sih namanya? Komunitasnya, kalau misalnya Kristen itu ada namanya PMK.
0: Oh iya benar.
2: Ya, jadi kalau misalnya di PMK itu kan ada tingkatan prodi, prodi, fakultas, dan universitas. Nah, kalau untuk prodi itu terkadang tuh kami tuh ada ini apa namanya bergabung dengan prodi-prodi lainnya. Jadi di sana tuh juga kita jadi tambah teman, terus ini apa sih namanya? Kita jadi lebih apa sih ini? Jadi mungkin kan ini kan saya jadi kan dari gitu, ya dari Batak kan GKPS, iya, terus GKPS. Ada teman beberapa yang Kristen juga kan dari GKE. Jadi kayak di gereja kamu gimana sih? Karena kan GKE dan GKPS pasti berbeda. Jadi bener. Saling bertanya dan saya juga tahu gimana di ibadah di GKE dan teman-teman saya juga tahu gimana ibadah di GKPS gitu. Jadi karena Kristen ini kan juga ada banyak, maksudnya ada gerejanya tuh ada berapa lagi, ada GBI gitu. Jadi saya, ternyata kalau ibadah di sini gini ya, kalau ibadah di sini gini ya gitu.
0: Iya, kadang bisa ini ya, bisa lihat-lihat situasi juga gitu ya. Nah, kalau teman-teman ya, biasanya kalau apa ya, hari libur gitu, ada nggak kegiatan-kegiatan keagamaan yang diikutin?
1: Kalau untuk kami yang Islam ya kak ya, kalau hari-hari kami ada 5 waktu tadi tuh. Kalau untuk hari Minggu mungkin ya pas kenanya aja, mungkin kayak ada mereka apa namanya itu selamatan atau menyelawi gitu bahasa kita sekarang ya. Kan itu tidak mengenal waktu ataupun hari gitu. Yang penting kalau misalkan bahasa orang sekarang itu saruan. Kalau ada seruan gitu kan ya kami datang gitu, apalagi kalau di hari Minggu. Mungkin kalau setiap hari Minggu mungkin banyaknya pengantenan kali ya gitu. Jadi itu kan apalagi kan kalau yang kayak gitu kan rananya kalau bisa kan kayak akadnya gitu ya kan, ke masjid ya gitu ya. Terus kita ada punya memiliki teman yang nonis nih, dia merasa sungkan gitu untuk aku nunggu di luar aja deh, soalnya gak enak nih, olehnya kan itu kan di masjid ya, aku kan nonis. Ya kita sebagai umat Islam yang pastinya gak apa-apa selagi pakaiannya sopan gitu. Dan juga ini kan rananya kayak kamu menghadiri undangan gitu ya, gak apa-apa selagi itu pakaiannya sopan gitu.
0: Olivia?
2: Kalau di ini ya, kalau di gereja saya GKPS tuh, kalau misalnya selain hari Minggu untuk ibadah, kalau untuk saya itu pemuda di GKPS itu namanya nama poso.
0: Oh iya, nama poso.
2: Nama poso.
0: apa gimana?
2: Nama poso.
0: Oh, nama poso. Ya, kalau kita sih beda-beda ya. Kayak di HKBP kan Naposo
2: iya,
0: aja.
2: Iya, Naposo, Naposo Bulung kalau untuk remaja. Nah, kalau untuk di KKPS itu nama poso. Kalau nama poso itu kadang tuh ada jadwal ini apa namanya? Pertongkoan atau
0: ya, perkumpulan lah.
2: Iya, perkumpulan untuk ini ibadah. Tapi untuk harinya itu ini karena rata-rata itu mahasiswa, jadi tuh diaturkan sesuai dengan jadwal mahasiswa. Kadang tuh kalau misalnya banyak yang libur di hari Rabu atau hari Kamis, tapi lebih sering ini sih hari Jumat atau enggak hari Sabtu malam.
0: Iya benar banget.
2: Iya.
0: Ya. Itu kadang, biasanya kegiatannya buat hari Minggu nanti ya, kayak ada apa? Paduan suara, vokal
2: iya,
0: grup gitu, yang akan iya, ditampilkan di acara ibadah iya, Minggu.
2: Iya.
0: Nah, kalau ke aku jadi lupa namanya.
1: Fatma.
0: Fatma Wati.
1: boleh Wati juga saya tetap.
0: Nah, kegiatan apa nih yang dekat sama kamu, anak-anak muda yang beragama Muslim? Pengajian gitu ada nggak pengajian anak muda?
1: Kalau untuk saat ini ya, kalau di kampus kami itu ada namanya HMI, Himpunan Mahasiswa Islam.
0: Betul. Kegiatannya banyak, kegiatannya apa aja?
1: Itu kalau kegiatannya itu juga tidak mengenal hari ya, kayak yang penting harinya pas weekend, tidak berbenturan dengan jadwal kami gitu. Kalau aku ini bukan di HMI, tapi aku tahu itu kayak sebagai kayak setiap hari Minggu mereka hapsian gitu kan, itu kan juga dalam konteksnya agama Islam gitu ya, untuk saling silaturahmi biar tetap kokoh dan kukuh pertemanan kita gitu, meski di era-era digital sekarang, tapi kita tidak melewatkan yang namanya perkumpulan silaturahmi, kurang lebih ke situ seperti itu sih.
0: Iya. Emang sebagai anak muda tuh kita harus giat gitu ya.
1: Iya betul, cari kesibukan selagi masih muda gitu.
0: Perlu banget.
1: Perlu.
0: Apalagi di masa-masa kuliah.
1: Betul. Jadi kakak tau gak sih, aku itu pas masih aktif kuliah, aku sambil freelance.
0: Freelance apa tuh?
1: Macam-macam itu. Jadi sebelum aku daftar jadi peserta magang HAP ya, aku pernah jadi semacam kayak PTPS.
0: Apa tuh PTPS?
1: Petugas tempat pemungutan suara ketika pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
0: Kok bisa sih sampai masuk ke jaringan itu? Ada kenalan gitu?
1: Bukan, kami melalui kayak interview juga, wawancara. Karena aku juga orangnya tipikal kayak suka ngobrol, bertemu banyak orang gitu ya. Dan juga berteman dengan berbagai macam agama gitu. Jadi dari pengalaman itu kan aku juga tahu ini macam-macam teman aku gitu. Karena untuk kegiatannya di hari itu tuh kan sehari aja sih kak. Kemudian juga aku pernah jadi yang kemarin baru-baru aja ini, petugas sensus ekonomi yang itu. Dan kegiatan yang lainnya ya, aku kebanyakan di luaran kampus sih kak, daripada aktif di kampusnya gitu. Kalau untuk mungkin kak Olive-nya?
0: Olivia mungkin banyak kegiatannya tuh.
2: Karena dari program studi ini ya, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi di kami tuh kebetulan saya dari semester 5 itu ngambil ini mata kuliah drama. Jadi saya tuh kebanyakan aktivitasnya di kampus. Jadi hari-hari saya itu di kampus. Bahkan saya pernah sampai jam 12 di kampus untuk latihan di teater.
0: Ternyata dia adalah seorang ini ya, pelaku sinetron.
1: Iya betul. Saya juga tidak expect.
0: Iya.
2: Enggak sih, aku bukan.
0: Kadang hobi setiap orang tuh beda-beda ya.
1: Iya betul,
0: beda-beda. Nah, kalau si Wati mungkin dia lebih suka ngobrol.
1: Betul.
0: Dia ngomongnya tuh yang serius, jujur. Kadang yang namanya aku tuh ya gimana, asik aja sih kalau di dunia sandiwara gitu ya, dunia acting tuh agak sedikit beda dengan kita punya aktor gitu ya. Kalau misalnya kita disuguhkan yang namanya naskah, gak jauh-jauh kan dari yang namanya dunia acting tuh ya, di radio juga. Nanti kalian juga akan mengisi suara menjadi para pelaku-pelaku di paket siaran RRI. Itu entar ada yang namanya Sandiwara Radio, ada Drama Legenda. Nah, dari segi suara kita tuh harus bisa menampilkan itu benar adanya seperti kayak pelaku di naskah tersebut.
1: Oke. Okay. Menarik ya kak ya.
0: Menarik.
1: Aku mendengar ceritanya, wah ini menarik banget.
0: Semuanya nanti kalian akan alami ya. Bagaimana cara dari suara kita tuh ya bisa melakukan itu. Nah, tadi kita lanjut lagi ngobrol cerita dari Kak Olivia, gimana saat kamu apa ya menjadi apa namanya itu ya, sebagai apa tuh pembawa? Aku jadi bingung. Apanya?
2: Apa itu, Kak? Yang ini drama-drama itu.
0: Iya, yang drama itu sebagai pelakunya gimana tuh?
2: Saya bukan sebagai pelaku sih. Saya memang ada. Jadi kami tuh yang ambil drama tuh ada sekitar 40 orang. Kemudian dibagi dua. Jadi kelompok pertama itu, jadi kami tuh gini, kelompok pertama dan kelompok kedua. Jadi pas bagian kelompok pertama main jadi pelaku, kelompok kedua ini jadi ini semacam panitianya. Jadi misalnya kayak seperti
0: TV, bukan pengisi ininya ya, pengisi suaranya gitu enggak
2: bukan,
0: ya?
2: Bukan, itu kan langsung main, langsung misalnya saya jadi.
0: Ya, langsung main kan, kamu sebagai ininya kan?
2: Ya, kebetulan kemarin saya
0: sebagai pemainnya di situ itu. Karakternya apa gitu?
2: Saya cuma karakter pendukung sih.
0: Pendukung
2: saya
0: aja.
2: Iya.
1: Figuran.
2: Iya, jadi figuran. Figuran. Benar jadi figuran. Ya. Kemarin tuh saya jadi ini, jadi masyarakat yang baik.
0: Sekian tadi, aku kira tadi itu jadi peran pembantu gitu ya.
2: Enggak, tapi itu soalnya itu kemarin itu ini kami temanya ini tema mengangkat tema daerah Kalteng ini juga. Kemarin tuh kami lahan gambut dan satu lagi apa ya?
1: Tahu itu.
2: Aduh, saya lupa lagi.
0: Ya,
2: pokoknya itu masih ini Kalteng membawakan budaya. Kemarin tuh kami pementasannya di ini Taman Budaya.
0: Taman Budaya ya.
2: Iya.
0: Yang di Jalan Cilik Riut. Apa yang di
2: yang
0: jalan
2: di Tingang?
0: Tingang.
2: Iya.
0: Oh, Tingang.
2: Iya.
0: Nah, bagaimana nih kalau kira-kira kalian diberikan sebuah peran ya dengan keyakinan yang berbeda yang kalian anut. Ayo, gimana tuh? Apakah siap atau ragu-ragu?
1: Dari Kak Olivia dulu.
0: Olivia dulu. Ya.
2: Kalau saya sendiri sih sesuai dengan yang sudah saya pelajari di program studi saya, kalau kita mendapatkan peran itu bukan peran yang beradaptasi dengan kita, tapi kita yang beradaptasi dengan peran. Jadi harus kita yang maksudnya memahami peran itu, bukan peran itu yang seolah-olah merasuki diri kita lah bahasanya gitu. Lebih mudah dipahami.
0: Siapa tahu kamu bisa terpengaruh gitu. Oh, ternyata gini ya.
2: Iya, tapi itu kan kita buat batasannya juga. Kadang kan memang ada beberapa gitu misalnya ini kita Kristen tapi kita dibuat jadi pemeran yang misalnya Muslim.
0: Agamais Muslim ya.
2: Kadang kan kita harus juga misalnya nanti akan ada naskah yang mengharuskan kita untuk sholat. Kalau misalnya kita sebagai ini masyarakat Kristen kan kadang kan nggak tahu ini kan ada aturannya kan kalau sholat tuh ada ininya gerakannya juga kan
1: ya, ada gerakannya kan juga ada. Itu cara kan mensucikannya sebelum sholat
2: itu kan
1: dulu.
2: Kita harus pelajari terlebih dahulu. Terus kan kita harus tahu apa artinya. Jadi kita tambah juga wawasannya dari situ. Tapi cukup sebatas tahu aja, jangan dipahami lebih dalam lagi gitu.
0: Karena kan kita kan manusia biasa. Siapa tahu ya setelah kita melakukan sebuah peran dalam sebuah tugas yang tadi ya, tiba-tiba setelah sampai di rumah, iya kan ya. Oh, ternyata gini ya, gitu ya. Perlu kayaknya dipelajari. Gitu.
2: Timbul rasa penasaran.
0: Timbul rasa penasaran.
1: Iya.
0: Oke, lanjut lagi kita ke Wati.
1: Oke, kalau peran menurut aku ya kayak ya kurang lebih tadi seperti yang aku sampaikan sebelumnya, kita harus memiliki toleransi, empati dan simpati yang harus tinggi ya. Apalagi ini kalau dalam konteksnya kan kita harus bermoderasi beragama gitu. Kemudian juga kan di Islam itu ya kak ya, ada kata wasatiyah yang artinya itu adil, tidak ekstrim dan tidak berlebihan. Maksudnya itu bisa kita ambil maknanya aja ya. Maksudnya kayak misalkan ini aku ke rumahnya si Olive, kemudian juga Olive nih dia ada acara gitu ya, entah acara apa itu namanya yang kayak apa itu yang mereka biasanya kalau ada upacara pemakaman itu yang
0: kebaktian ini penghiburan.
1: Bukan yang kayak itu loh Kak, yang kalau meninggal itu jasadnya dibakar. Apa itu namanya?
0: Itu umat Hindu ya.
1: Oh iya ya, kurang lebih kayak umat Hindu ya Kak ya. Terus kemudian juga nama, apalagi kalau misalkan itu yang meninggal tetangga kita, enggak mungkin ya kita tidak menghadiri ataupun benar-benar tidak memiliki rasa empati yang tinggi. Pastinya kita harus tetap mempunyai kepedulian terhadap tetangga kita ini. Terus kemudian kan kalau aku juga kurang lebih kayak, betul gak sih, kayak mereka itu kayak ada minum-minum gitu juga ya.
0: Kamu tuh juga minum gitu?
1: Enggak, mungkin mereka ngeliat aku pakai hijab ngeliat mereka pakai hijab mungkin kayak, atau mungkin mereka gini, nih boleh nih kamu minum ini gini, enggak boleh. Nah maksudnya gitu, maksudnya kayak kita tidak ekstrim dan tidak berlebihan, kita tahu batasan gitu. Kalau misalkan kita disuguhkan minuman, sedangnya kita menolak dengan sopan dan halus gitu ya. Mohon maaf aku tidak bisa. Tetapi kayaknya mereka peka aja sih, apalagi kita menggunakan hijab gitu. Nah kemudian juga aku juga punya teman dan juga aku datang ke rumahnya ini. Kemudian kemarin kan kami terakhir kali kan aku pernah jadi petugas sensus ya Kak ya. Kemudian itu pengawas aku kan dia nonis. Nah kami kumpul tuh di rumahnya, sambil kumpul gitu. Terus kata kakaknya ini bilang gini, aduh aku bingung deh Kak, mau nyuguhin kalian apa ini ya makanan, soalnya aku nih takut kalian gak mau makan atau apa gitu ya. Terus juga aku nih baru masak itu apa namanya, aku sebutnya berdua aja gitu ya. Tapi dia peka kok Kak, kami kan semuanya Islam semuanya, cuma dia aja yang Kristen. Tapi dia kayak ini aku ada bikin kue aja, kalian mau gak makannya. Kami ngeliat kan kayak, oh ini bisa sih Kak kami makan, selagi kayak tidak keluar dari ranah konteksnya agama Islam kami, kenapa tidak gitu. Kita kan juga kayak menghargai apa yang dia berikan, kita terima gitu, selagi kita tahu batasan gitu.
0: Benar banget ya. Emang apa ya, kalau sudah ngomongin moderasi beragama tuh banyak cerita juga ya, yang perlu ini bisa menjadi pembelajaran buat kita, apalagi khususnya anak muda.
1: Iya betul. Ya. Kita boleh agamis ya Kak. Ya, tetapi jangan ekstrim.
0: Apalagi
1: ngejudge agama lain gitu.
0: Aku sih kalau ada orang yang ngebeda-bedain agama terus dari sejarahnya gimana ini Tuhan gini-gini, aku mending langsung bilang udah stop aja.
1: Iya betul.
0: Kita cari pembahasan lain ya kan, yang perlu yang diceritain berpositif. Yang positif ya. Nah, kira-kira menurut kalian anak muda ya perlu tidak kalau anak-anak muda itu membeda-bedakan agama gitu?
2: Tidak perlu
0: kan?
1: Betul.
0: Dalam satu perkumpulan saat lagi nyantai atau lagi makan bareng, tiba-tiba ada aja teman kita tuh langsung nyeletuk gitu ya. Tahu enggak sih kamu kalau agama ini kayak gini.
1: Aduh, aku enggak
0: bagus banget.
1: Aku gedek banget sih yang kayak gitu sih.
0: Ada kan yang kayak gitu kan ya?
1: Sih, terlalu agamis sih Kak ya. Agamis agamis itu maksudnya bagus sih, cuman ya jangan berlebihan, jangan ekstrim. Betul. Apalagi kan setiap agama tidak ada dia mengajarkan hal-hal yang negatif. Pasti negatif, iya, semua bener. Agama mengajarkan hal-hal yang positif gitu.
0: Oke, aku mau baca dulu komentar dari teman kita Fahri yang ada di Kasongan City.
1: Wis.
0: Kak, anak muda sekarang kan penting banget punya filter literasi digital, karena di media sosial tuh banyak konten potongan-potongan video ceramah atau opini yang ini sengaja dipelintir buat bikin netizen berantem. Gimana tuh Kak?
1: Oke Kak, apalagi ya betul tadi di era digital sekarang ya, apalagi AI
0: benar. Juga sih.
1: Bahaya banget AI ini sekarang. Tapi kalau AI itu bisa dilihat kok perbedaannya seperti apa. Apalagi kan ini kayaknya yang komen tadi dia udah dewasa gak sih, apa seumuran kami, kayaknya udah paham kayaknya juga cara membedakan antara yang AI ataupun enggak gitu. Apalagi sekarang kan kita jangan, misalkan nih video lengkapnya ada di YouTube nih, video ceramahnya ada di YouTube, kemudian ada potongannya di TikTok gitu ya, potongannya di TikTok, kita tahu nih, wah ini, waduh ini betul nggak sih ceramahnya kayak gini, kita jangan langsung ngejudge, kita harus cari tahu sumbernya dari mana dulu. Kalau misalkan ada di YouTube, kita tonton dulu sampai habis gitu, kita jangan langsung menilai, aduh ini penceramahnya gini, ini kok yang dia sampaikan seperti ini, jangan gitu, apalagi kan sekarang berita hoax banyak banget, gitu. Apalagi kan kita Gen Z, aku rasa Gen Z pintar sih memilah yang mana yang positif ataupun negatif gitu ya, cara menggunakan handphone ataupun gadget dengan baik dan benar gitu. Kalau untuk Kak Olivia?
2: Kalau untuk aku sih sama juga sama kamu. Pertama tuh kita harus ini, harus cari infonya dulu. Ini info ini, apa namanya, videonya tuh kan dipotong-potong sama
1: yang
2: upload, jadi kita harus cari sumbernya terlebih dahulu. Kalau AI itu sekarang sih kelihatan sih, karena AI-nya itu kan ini apa sih namanya, gambar orangnya tuh kadang inilah misalnya hidungnya kesana kesini, kalau AI masih bisa kelihatan, tapi kalau misalnya ini video yang dipotong tuh kadang kita terkecoh karena kita langsung ini, langsung ambil yang negatifnya, kita tuh nggak berpikiran positif, langsung ih apa sih ini, langsung ini agama, kadang kan ada ini misalnya ustadz ini apa namanya ceramah ya,
1: iya betul,
2: ceramah ini tuh sebenarnya ustadznya bukan mau memburukkan agama Kristen, tapi itu ada potongan, nah dipotonglah sama oknum-oknum yang tidak ini, tidak bertanggung jawab, terus ya, diupload ke TikTok. Nah, orang yang sekarang kan ini banyak orang yang gampang emosi tanpa mencari informasi, dikomen lah sama orang-orang yang seperti itu. Terus yang lain-lain ikut-ikutan, karena kan sekarang tuh banyak banget orang yang ikut-ikutan. Karena ini lagi rame, lagi ini lagi viral, diikut-ikutin. Padahal nggak tahu apa manfaatnya, nggak tahu dari mana sumbernya. Jadi seperti itu.
1: Atau biasanya siapa tadi? Siapa namanya?
0: Pahri.
1: Atau biasanya Pahri ini biasanya emak-emak ya kak, ya kak ya biasanya ini betul nggak sih nak di share AI gitu. Nah biasanya kita harus memperhatikan kayak orang tua kita gitu ya, kan orang tua kita kan gampang
2: misalnya gaptek lah
1: tapi kita harus bisa gitu menjelaskan ke orang tua kita bahwa itu AI itu beritanya hoax, jangan percaya ini itu gitu.
0: Nah kalau aku sih teman pro dua, kalau ada seperti itu nggak usah kepancing emosi.
1: Iya betul.
0: Dan kamu jangan ini ya, jangan sempat membagikannya.
1: Iya jangan.
0: Ke media sosial. Jadi kalau aku sendiri juga bakal langsung ini bakal scroll yang lain lagi.
1: Ya. Karena kalau sekali kita nge-share, kita nggak tahu nih orang ini bakal nge-share lagi, nggak ada habisnya gitu. Jadi kan beritanya nggak betul jadinya gitu.
0: Tapi gini, kalau sebenarnya apa yang ada itu benar adanya, menurut kalian sebagai anak muda layaknya diapain nih?
1: Dalam konteks apa itu kak?
0: Dalam konteks tuh ya kamu mendukung kah atau membagikannya? Kalaupun itu benar dari informasi tadi gitu.
1: Kalau
0: ada beberapa kan benar juga ya.
1: Iya betul. Nah. Kalau aku sih kayak misalkan ada beritanya yang tadi itu, aku harus mencari dulu sumbernya dari mana, apakah ini betul atau tidak.
0: Oh sampai ke situ ya?
1: Oh iya, soalnya satu berita aja tuh berpengaruh.
0: Makin panas.
1: Okay. Jadi kita sampai enjoy aja ya teman-teman ya. Ini satu berita aja itu bakal berdampak ke penonton yang lainnya ataupun mereka yang ngeliat-ngeliat berita itu. Karena gimana ya kak ya, serba digital, kita bersikap dikit, berperilaku sedikit itu bakal berdampak ke media sosial. Apalagi kan sekarang dikit-dikit viral gitu. Jadi kita harus pintar-pintar cara menyikapinya gitu. Kalau aku ya itu tadi, aku tidak bakal men-share-nya dulu kalau misalkan.
0: Benar, aku setuju itu.
1: Kalau misalkan beritanya tidak betul gitu. Kalau misalkan beritanya betul ya, selagi beritanya hal yang positif boleh kita share gitu sih kalau aku.
0: Okay. Singkat aja nih Olivia.
2: Aku juga setuju sih sama yang dibilang Fatma. Apapun ini masalahnya, kita tuh harus mencari informasi terlebih dahulu sumbernya. Kalau misalnya itu pun ini belum diketahui kebenarannya, kita tuh paling tidak diam, tunggu ini kebenarannya. Jangan asal share-share sana sini, karena kita tidak tahu dari sharean kita itu berapa orang lagi akan nge-share lagi gitu.
0: Oke, jadi kalau aku sih sebenarnya gini aja sih ya. Apapun itu beritanya benar atau tidak, aku gak bakal kepikiran. Aku gak bakal membagikan dan anggap lewat aja.
1: Iya betul, kita langsung scroll lagi.
0: Jadi sebenarnya bijak aja bermedia sosial itu, yang mana yang baik itu yang kita lihat dan bisa menjadi wawasan yang baik buat kita sebagai anak muda. Oke, gitu aja ya.
1: Oke.
0: Karena kita bakal ngobrol lagi di hari-hari berikutnya bersama teman-teman Pro 2. Oh ya, terima kasih buat Pak Hari. Aduh, mohon maaf dulu ya. Buat yang lain, aku gak bisa baca semuanya komentar kamu. Kayaknya pertanyaannya serius banget ya.
1: Nah, mungkin karena hari
0: kita
1: ini
0: sebenarnya harus menampilkan maksudnya harus menghadirkan narasumber yang khusus kayaknya kalau menjawab pertanyaan dari kalian. Iya,
1: betul.
0: Iya. Karena kita masih mendasar juga sih.
1: Betul. Ya, okay.
0: Terima kasih ya buat Wati, Olivia.
1: Sama-sama.
0: Ya. Kita masih bakal lanjut lagi di hari-hari berikutnya selama 6 bulan ke depan.
1: Oke. Kami akan menemani Anda-anda yang berada di rumah ataupun sedang berkendaraan di luar.
0: Oke. Okay. Kalau di sini sebutannya tuh teman Pro 2.
1: Oke, teman Anak Pro 2 ya.
0: Iya, teman Pro 2. Kita pamit, sampai jumpa lagi teman Pro 2. Yuk.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Info Pro 2.
7: Info Pro 2 hari Selasa tanggal 22 September tahun 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Info Pro 2 pertama datang dari Vin KL yang bersiap comeback dengan formasi lengkap setelah 21 tahun sejak aktivitas grup terakhir pada tahun 2005. Lee Hyori, Och Johyun, Lee Jin, dan juga Sung Yuri akan kembali sebagai grup melalui persiapan yang diumumkan Gamestone E&M. Dan Vin KL juga merupakan grup generasi pertama K-pop yang dikenal lewat lagu Blue Rain, To My Boyfriend, Forever Love, dan juga Now. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Teman Pro 2, Resident Evil meraih rekor pemutaran pratinjau dengan pendapatan 8,8 juta dolar Amerika Serikat, terbesar dalam sejarah waralaba tersebut. Film reboot ini juga akan diproyeksikan meraih hingga 60 juta dolar Amerika Serikat pada akhir pekan pembukaan domestik, dan didukung ulasan positif dan juga biaya produksi sekitar 75 juta dolar Amerika Serikat. Demikian info Pro 2 pada santai siang kali ini. Terima kasih dan selamat siang.

0: Kemajuan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari pembangunan fisiknya, melainkan dari kemandirian ekonomi dan keberagaman rakyatnya terhadap karya sendiri. Saat ini, produk dalam negeri telah bertransformasi menjadi mahakarya kelas dunia. Dari dedikasi para pengrajin hingga inovasi generasi muda, lahir karya-karya bermutu tinggi yang memadukan kekayaan budaya Nusantara dengan standar kualitas global. Memilih produk buatan Indonesia kini bukan lagi sekedar pemenuhan kebutuhan, melainkan wujud nyata rasa cinta tanah air. Setiap keputusan Anda untuk membeli produk lokal adalah dukungan langsung bagi jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh pelosok negeri untuk terus berkarya dan memperkokoh ketahanan ekonomi nasional. Mari, jadikan produk karya anak bangsa sebagai identitas dan kebanggaan utama kita sehari-hari. Karena kemandirian bangsa dimulai dari keputusan cerdas kita hari ini.
1: Pro2 FM, santai siang di Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro2 FM.
3: Teman terbaik.

Halo Ibu Pro 2, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Sekarang hari ini Selasa tanggal 22 September. Udah berjalan hampir setengah hari. Gimana kabarnya? Kalau hari Senin kemarin katanya padat merayap, kalau hari Selasa, sebenarnya menurut aku yang lebih sibuk tuh adalah hari Selasa teman Pro 2. Cuman memang hari Senin tuh terasa berat karena after weekend. Jadi vibes masih pengen tidur, bangun siangnya tuh ada banget gitu. By the way, di pukul 10 seperti biasa sampai pukul 12 kita bakal buka requestan. Jadi buat kamu yang pengen request lagu boleh banget ya, langsung aja. Dan karena Mbak juga lagi live TikTok, jadi mungkin bisa langsung aja join ke official TikTok Pro 2 Palangkaraya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang masih tetap stay tune di TikTok official Pro 2 Palangkaraya. Tadi ada dari Kak Eman Hamid yang dari tadi standby terus ya. Katanya request lagunya Chris Dayanti, judulnya terserah kakak penyiar aja. Oke, aku pilihin, aku juga suka lagunya Chris Dayanti, tapi yang bareng sama Sandy Sondoro, judulnya adalah Hanya Memuji. Buat teman-teman Pro 2 yang tadi juga paling pertama ada yang request lagu siapa tadi ya, aku lupa, bisa komen ulang teman Pro 2, karena sekarang Pro 2 Isli seperti biasa kita sambil live streaming di TikTok Pro 2 Palangkaraya. Tapi buat teman Pro 2 yang aduh malas banget buka TikTok, pengennya langsung request IG juga bisa ke 0811523924. Kita cek WhatsApp dulu teman Pro 2. Wah, udah ada ternyata beberapa teman kita. Pertama ada Kak Nam. Kak mau request lagu katanya. Oke, lagu nya nanti aku tulis kalau udah dibolehin. Oke. Habis ini bakal kita puterin, so tetap stay tune aja di Pro 2, teman terbaik kamu.

Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.

Roy Pro 2 teman yang terbaik kamu. Gak enak banget ya lagi batuk tapi sambil siarin teman Pro 2. Makanya malah kalau calling singkat-singkat dulu, mohon maaf banget, tapi seneng karena teman-teman Pro 2 tetap antusias buat stay tune di program Request Time atau Pro 2 His List. Tadi kita baru aja puterin lagu dari Kak Nam dan kakak siapa tadi, Bina C ya, Sumpah Mati Selena Grace. Oke, thank you banget buat teman-teman Pro 2 udah kasih banyak gift juga. Habis itu tadi ada yang request lagunya Ikro dari Raim Laude, di request sama Kak Alpukat. Nama username TikTok tuh lucu-lucu teman-teman Pro 2. Jadi kadang yang namanya tuh agak nyeleteh, kita nyeleneh, kita terlanjur ngebacain, tuh kadang kita kaget sendiri gitu ya. Makanya untuk mengambil aman tuh kita baca dulu baru deh kita sebutin gitu. By the way teman Pro 2, aku pengen menyapa teman-teman Pro 2 yang di TikTok, terus juga yang lagi di perjalanan atau juga yang lagi ada melakukan aktivitas dengerin kita lewat terestrial di 92.4 MHz. Gimana kabar kalian siang hari ini teman Pro 2? Kemarin Amal sempat nanya nih sama BMKG, katanya seminggu ke depan itu bakal hujan, cuman hujannya itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara. Meskipun begitu tetap jadi angin segar buat kita yang udah lama kekeringan karena kemarau, terus juga karhutlah ditambah El Nino. Jadi kebakaran tuh di mana-mana, bahkan bikin Palangkaraya tuh udah enggak cantik lagi ya sekarang teman Pro 2. Kita semua berharap keindahan Palangkaraya tuh bisa kembali seperti sedia kala. Terus BMKG juga ngasih tahu kalau misalkan wilayah lain yang ada di Kalimantan Tengah itu akan berpotensi hujan ringan dan hujan lebat, tapi durasinya relatif singkat gitu katanya teman Pro 2. Tapi mungkin siapa tahu tiba-tiba ada keajaiban berkat doa-doa dari kalian, tiba-tiba hujannya lebat banget karena kita semua udah merindukan, plus juga kita kangen menghirup udara yang bersih, segar, dan juga sehat. Oke, sama Kak, di Barito Timur juga kabut asap terus tanpa hujan. Nah iya kan, kemarin di daerah mana gitu, kayaknya di Palangkaraya deh, yang sampai warnanya tuh bukan kayak, bukan kuning lagi, bukan abu-abu lagi, tapi warnanya merah teman Pro 2. Bagaimana keadaan di sana host, apakah masih full asap? Masih banget, sampai aku pun siaran kayaknya durasi callingnya tuh singkat banget ya, gara-gara masih batuk-batuk. Karena yang kita hirup tuh gak cuman udara yang gak cuman asap atau udara yang abu-abu pekat, tapi itu tuh ada serbuk-serbuk yang bikin masuk gitu ya. Makanya banyak orang yang kena ispa, terus banyak yang masih radang tenggorokan dan segala macamnya gitu deh teman-teman. Langsung aja kita puterin lagu requestan dari teman Pro 2.

resensi buku dengan judul Hello Overthinking, berdamai dengan pikiran-pikiran yang terlalu rajin bertandang, karya Muhajah Saratini.

banyak pertanyaan-pertanyaan muncul akibat perasaan overthinking yang mampu mengantarkan kita pada berbagai kemungkinan menggelisahkan yang sebenarnya belum pasti. Ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, terkadang pikiran akan bercabang-cabang membentuk banyak asumsi yang kita pikir adalah kebenaran. Namun ternyata hal tersebut tidak lebih dari sebuah dugaan yang disebabkan karena kita terlalu banyak berpikir. Hal inilah yang kemudian dibahas dalam buku yang berjudul Hello Overthinking, Berdamai dengan Pikiran-pikiran yang Terlalu Rajin Bertandang. Buku ini ditulis oleh Muhajah Saratini, seorang penulis sekaligus editor yang telah menerbitkan beberapa buku, baik fiksi maupun non-fiksi. Berbicara tentang overthinking, hal ini memang bukanlah sebuah penyakit fisiologis. Semua orang pernah mengalami overthinking dalam taraf tertentu. Overthinking juga tidak selalu buruk selama bisa mengantarkan kita pada aksi yang lebih baik. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika overthinking membawa kita pada kecemasan dan kecenderungan berpikir terus-menerus yang tidak produktif. Melalui buku ini, penulis memaparkan tentang bagaimana cara kerja otak, dari mana asal overthinking itu, hingga cara mengatasi overthinking tersebut. Sebenarnya, tiap orang pasti akan berhadapan dengan berbagai masalah yang mendorongnya untuk berpikir. Semakin besar masalah yang kita hadapin, maka semakin besar pelajaran yang akan kita terima. Hal inilah yang mesti disadari oleh kita yang sering overthinking. Jadi, ya, terima saja masalah apapun yang akan ditawarkan oleh kehidupan. Bayangkan orang yang tidak pernah menjumpai masalah dalam hidupnya. Segala hal yang ia idamkan tercapai dengan instan. Hidupnya berlimpah materi dan dipenuhi kemudahan. Betapa membosankannya hidup seperti itu, karena tidak ada lagi membuat orang tersebut memiliki tujuan yang ingin dicapai. Masalah hadir untuk meningkatkan kinerja otak saat mencari solusi. Hal yang perlu dilakukan adalah menghadapinya, bukan hanya memikirkannya. Halaman 52. Secara umum, buku ini banyak berbicara mengenai sudut pandang orang-orang yang pernah mengalami overthinking. Penulis yang memang bukan seorang praktisi kesehatan mental ini sudah mampu membawa narasi yang sesuai porsinya. Alih-alih membahasnya sebagai seorang ahli, penulis mengemas buku ini ibaratnya teman ngobrol yang memahami sudut pandang orang-orang yang kerap overthinking. Buku ini cukup menarik untuk disimak bagi kamu yang suka overthinking dan ingin berdamai dengan pikiran-pikiran yang sering bertandang. Buku ini bisa menjadi bacaan pilihan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Hello Overthinking, Berdamai dengan Pikiran-pikiran yang Terlalu Rajin Bertandang, karya Muhajah Saratini. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

Pro 2 teman yang terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau kata teman-teman Pro 2 kita yang join di TikTok tadi, katanya di Palangkaraya dilihat siang-siang atau pagi tadi cerah lumayan gitu ya. Tapi ternyata semakin siang malah baru berubah jadi gelap. Iya ya teman Pro 2. Amala juga mikir kayaknya hari ini tuh terbebas dari kabut asap deh, udah happy. Tapi ternyata enggak jadi happy karena warnanya kembali gelap gitu ya. Makanya kalau misalkan teman Pro 2 lagi kerja, mungkin bisa perbanyak amunisi nutrisi agar tetap semangat beraktivitas. Dan katanya teman kita Kak Andro yang udah join pengen request lagunya Kemana Kita Hari Ini dari Batas Senja. Walaupun belum senja, tapi enggak apa-apa, kita puterin aja.

81 tahun Indonesia merdeka. Namun, di tengah derasnya arus zaman, sudahkah nilai-nilai keindonesiaan tetap berakar kuat dalam keseharian kita? Gotong royong, tenggang rasa, dan persatuan bukan sekedar bait-bait sejarah di buku tua. Nilai-nilai ini adalah nafas yang menyatukan keberagaman kita dari Sabang sampai Merauke. Saling menjaga dalam perbedaan, mengulurkan tangan tanpa memandang latar belakang, serta merawat kebinekaan adalah bentuk nyata penghormatan kita pada perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan bukan hanya tentang merayakan masa lalu, tetapi tentang bagaimana kita merawat api persatuan ini untuk generasi esok hari. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Bersama merawat kebinekaan, menjaga Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Di era digital seperti sekarang, kita semakin dekat dengan yang disebut cashless society. Pernah sadar, tanpa membawa uang tunai, kita tetap bisa membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja hanya dengan ponsel atau kartu digital. Cashless society adalah kondisi di mana transaksi keuangan dilakukan secara non-tunai, seperti melalui e-wallet, kartu debit, atau QR code. Selain praktis, sistem ini juga lebih aman karena mengurangi resiko kehilangan uang dan mempercepat proses pembayaran. Namun, tentu ada tantangannya. Tidak semua orang memiliki akses teknologi dan keamanan data tetap harus dijaga. Meski begitu, dengan edukasi dan inovasi yang tepat, cashless society bisa menjadi solusi transaksi masa depan yang lebih efisien. Jadi, Anda tim cash atau cashless nih?

0: Kamu sadar gak sih? Sekarang makin jarang anak muda yang tahu budaya daerah sendiri.
1: Iya juga ya, padahal budaya itu identitas kita. Tapi mungkin mereka merasa itu kuno.
0: Padahal kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bayangin deh, kalau tarian, bahasa, atau lagu daerah hilang gitu aja.
1: Iya, sedih banget. Padahal seru loh, belajar budaya bisa mulai dari hal kecil, kayak pakai bahasa daerah di rumah, atau mungkin nonton pertunjukan seni lokal.
0: Bahkan sekarang banyak kok yang mengemas budaya jadi lebih modern. Jadi tetap keren, tapi nggak kehilangan makna.
1: Berarti kita juga punya peran ya?
0: Jelas, lestarikan budaya mulai dari diri sendiri.
2: Budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan ia hilang ditelan zaman. Ayo, kenali, cintai, dan lestarikan budaya kita.

destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah wisata Sahai Rukau, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan keindahan dan ketenangan khas pedalaman Kalimantan. Wisata Sahai Rukau terletak di wilayah yang masih sangat alami. Suasana terasa sejuk dan menyenangkan, sehingga sangat cocok untuk bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahai Rukau menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Mari bersama-sama mengenal, menjaga dan mempromosikan wisata lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat.

Alright, Pro 2 teman terbaik kamu masih di program Pro 2 Hesless. Nggak terasa sekarang udah 11:47 waktu Indonesia Barat. Gimana kabar teman-teman Pro 2 di santai siang kali ini? Aku harap kamu tetap semangat ya. Tapi siang-siang kayaknya enak banget kalau kita sambil kopi ya teman Pro 2, karena kita perlu kafein. Apalagi buat teman Pro 2 yang udah sibuk dari pagi hari, jadi mendingan beristirahat aja dulu. Tapi buat kamu yang baru memulai hari di santai siang sama kayak Amala, baru siaran jam 10 pagi, jadi energinya masih banyak ya teman Pro 2. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung atau mungkin udah bosen, jangan lupa buat request lagu bareng sama kita. Sama kayak teman kita ada Kak Nanda, request lagunya Teramini dari Gea Indrawari. Oke, langsung aja kita putarin.

Teman Pro 2, tahu nggak apa pondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita loh. Yaps, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin gak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi, kita gak cuma bergantung pada satu jenis pangan aja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan gak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini, makin produktif bareng kita.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat. We'll be right back.

0: Muda Kreatif. Hai hai hai, Prodiwa teman terbaik kamu. Kita udah back lagi nih seperti biasa di pukul 12 yaitu di obrolan muda kreatif. Tapi Amal gak sendirian, Amal juga ditemenin sama teman-teman dari mahasiswa magang HUP ya.
1: Iya, betul.
0: Ada Mimi sama Sinta, halo.
2: Halo.
0: Ini berarti pertama kali kalian siaran di Prodiwa?
1: Iya, kalau aku pertama kali.
0: Sinta?
2: Aku sebelumnya udah pernah waktu kuliah.
0: Di mana?
2: Di RRI Prodiwa Banjarmasin.
0: Wow, program apa?
2: Program Sore Ceria.
0: Program Sore Ceria. Ngomongin apa ya waktu itu?
2: Macam-macam sih. Waktu itu aku ikut komunitas gitu kan, komunitas yang emang bergerak di bidang broadcasting. Jadi aku jadi hostnya.
0: Oh, oke. Okay. Mm-hmm. By the way, teman Prodiwa, sebelum kita ngomong masuk ke tema kita kali ini, Amal pengen kenalin dulu. Mungkin teman-teman Prodiwa masih pada asing sama suara mereka berdua. Mereka hari ini jadi narasumber, tapi mungkin 6 bulan ke depan akan sering menghiasi suara-suara di siaran. Pertama ada Sinta, kedua ada Meime. Mungkin boleh dari Sinta dulu kali ya.
2: Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Sinta. Aku kemarin dari Universitas Lembong Mangkurat, dari S1 program Ilmu Komunikasi. Salam kenal.
0: Salam kenal. Kamu cita-citanya pengen jadi apa, Sinta?
2: Aku pengen jadi humas, pengen jadi announcer juga. Makanya selama kuliah itu ikut komunitas yang emang broadcast. Terus juga pokoknya pengen ikut andil dalam pekerjaan di masa depan yang berkaitan sama industri kreatif gitu.
0: Suara kamu mirip aku sama announcer di Banjarmasin.
2: Iya.
0: Tebak siapa?
2: Siapa kak?
0: Dia anak Unlam juga kok, sama komunikasi juga.
2: Siapa nih kak, hari ini?
0: Bukan.
2: Siapa lagi ya?
0: Mirip Mada.
2: Oh, kamu ada. Yeah.
0: Mirip suaranya. Jadi aku kasih tahu. Tapi kenal gitu.
2: Kenal banget. Oh, okay. Itu kan cuma beda setahun aku sama dia.
0: Iya. Aku aslinya Banjarmasin juga. Jadi sering bolak-balik.
2: Oh, ala, gitu ya, Kak.
0: Makanya banyak kenal sama mereka. Kita move ke Mimi. Halo Mimi.
3: Halo, Sobat Prodiwa Palangkaraya.
0: Iya, Mimi aslinya dari mana?
3: Aku aslinya dari Kabupaten Gunung Mas, dari Desa Sepang Simin.
0: Kalau Sepang Simin.
3: Iya.
0: Bisa dideskripsikan enggak tempat tinggal kamu tuh kayak gimana ke teman Prodiwa?
3: Desa Sepang Simin itu kalau di jalur Gunung Mas, itu rata-rata desanya itu di pinggir jalan aja. Kalau Sepang Simin itu dia nyebrang, itu dia ciri khasnya. Di jalur Sepang Simin itu dia harus nyebrang dulu, naik feri, nyebrang sungai Kahayan. Jadi kalau misalkan kita ke Kurun itu bisa lewat Sepang Simin, jadi dua jalur.
0: Berarti sungai Kahayan tuh panjang banget ya?
3: Iya, panjang banget.
0: Sampai Gunung Mas?
3: Iya, sampai ke hulu Gunung
0: sampai
3: Mas.
0: Sampai hulu. Wah, kalau Palangkaraya ke Gunung Mas berapa jam?
3: Kalau Palangkaraya, kalau ke ibu kota kabupatennya di Kuala Kurun itu sekitar 4-5 jam.
0: Iya.
3: Kalau ke Sepang Simin itu 2 jam aja, Kak.
0: 6 jam?
3: 2 jam aja.
0: Oh, 2 jam.
3: Iya.
0: Tapi totalnya dari Palangkaraya
3: ke Pelangkah 2 jam aja.
0: Oh, 2 jam. Kok bisa sih?
3: Dekat aja, Kak.
0: Oh, berarti lewatnya lewat mana?
3: Lewat jembatan kayaknya itu lurus, simpang Buntok dia belok kiri. Kalau Buntok kan ke kanan.
0: Oh, berarti bisa nyebrang gitu ya?
3: Iya, nyebrang.
0: Oh, di sana listrik masih ada kah atau gimana?
3: Masih ada, aman banget kalau di Sepang Simin. Masih dekat, dia masih terjangkau. Fasilitas sekolah semua ada sampai SMA.
0: Apa mayoritas suku yang ada di sana?
3: Kalau di sana tentunya mayoritas sukunya itu suku Dayak. Kalau pendatangnya itu banyak dari suku Jawa sama Banjar.
0: Kalau Dayak itu kan kebanyakan Hindu Kaharingan ya?
3: Iya, betul sekali.
0: Mimi Hindu juga?
3: Kalau aku kebetulan Kristen.
0: Oh, Kristen. Di sana banyak juga Kristen?
3: Mayoritasnya Kristen.
0: Oh, oke, okay. Menarik nih teman Prodiwa. Kalau Sinta aslinya dari?
2: Kalau aku aslinya Gunung Mas juga.
0: Oh iya, kalian saudara ya?
2: Enggak. Terus? Kalau aku Gunung Masnya lebih jauh lagi dari si Meme. Nah kalau misalnya dari Kuala Kurun, satu jam lagi, namanya Kecamatan Tewa.
0: Oh, Kecamatan Tewa.
2: Betul.
0: Oh, berarti banyak tewah ya di sana ya?
2: Satu aja sih kalau yang aku tahu. Yang kalau tewah lainnya kan mungkin di daerah Barito tuh juga ada.
0: Berarti kamu Dayak juga?
2: Dayak juga.
0: Betul. Wah, aku senang sekali bertemu dengan orang Dayak asli.
2: Kakak Banjar ya tadi ya?
0: Aku Banjar, tapi aku suka banget sama orang Dayak tuh kan cantik-cantik ya. Iya kan, terus apa lagi ya orang Dayak itu ya? Cinta lingkungan.
3: Iya
0: kan. Nah, kalau Karhutla ini daerah kalian terdampak juga gak? Separah Palangkaraya juga gak?
3: Terdampak juga sih kalau di Sepang Simin, Kak.
0: Sama-sama. sama kabut.
3: Sampai dia sudah mau masuk ke pemukiman warga, sampai kena tempat pemakaman itu. Sudah kemarin di daerah Sepang Simin sama Sepang Kota.
0: Oke.

0: kita berada melewati jalan berbatuan. Jadi bayangin gimana gatalnya seluruh badan pada saat itu gitu. Itu masih sampai sekarang seperti itu?
1: Masih sih Kak, kalau di jalan lintasnya. Makanya sekarang itu lewat Sepang Simin itu ada jalannya juga. Jadi banyak orang yang jalan pintasnya tuh lewat Sepang Simin, karena jalan yang di Sepang Simin itu lewat belakang dia jarang dilewatin sama truk-truk besar. Karena itu kan yang bikin jalan-jalan di lintas itu yang rusak, berlobang.
0: Oh, aku baru tahu itu namanya jalan lintas ya. Aku kira itu jalan utama.
1: Yang lintas kabupatennya maksud saya kan, jalan utama itu.
0: Oke, di teman pro 2. Kali ini temanya kita ngomongin tentang WCC atau wedding
2: content creator.
0: Iya. Kenapa ini yang idenya dari Sinta? Kenapa Sinta jadi tertarik ngomongin WCC?
2: Karena emang aku kan kuliah di Banjar nih. Mm-hmm. Nah, di Banjar sendiri yang aku tahu WCC ini emang rame-ramenya gitu. Dan beberapa teman-teman aku yang seangkatan tuh juga kadang freelance-nya WCC juga gitu. Jadi rame banget nih kayaknya untuk anak-anak muda gitu.
0: Bener. Terus aku salut sama anak-anak WCC tuh adalah mereka bikin langsung jadi hari.
2: Betul.
0: Itu
2: juga.
0: Beda sama kayak videographer atau apa yang mungkin perlu waktu kan. Jadi mereka memang sekreatif itu.
2: Betul. Kalau ngikutin tren banget ya gak sih Kak?
0: Iya bener.
2: Kayak sound yang dipilih juga yang lagi happening sekarang gitu.
0: WCC tuh tugasnya apa aja sih kalau boleh tahu?
2: Kalau misalnya dari yang aku lihat ya, itu yang pasti nge-capture momen-momen gitu kan, hal-hal detail-detail kecil kadang tuh behind the scene gitu. Jadi dibuatin lagu-lagu yang misalnya tergantung sama pengantin nih misalnya, mereka pengen vibes-nya yang ceria gitu, nah nanti akan dibuatin. Terus juga kadang tuh orang-orang yang rewang gitu kan, biasanya jarang banget nge-capture kan. Nah orang-orang WCC ini kadang juga nge-capture itu. Jadi hal-hal yang terlihat baru gitu kita bisa temukan di WCC ini gitu.
0: Iya, pokoknya kayak video tapi dia tuh ada cerita dan emosinya di situ.
2: Betul.
0: Kalau Mimi pernah ini nggak ngelihat WCC atau mungkin tertarik atau kamu pengen menanyakan tentang apa WCC?
1: Kalau melihatnya sih pernah aja sih kalau misalkan kita lihat kondangan, tapi keseringan itu kalau aku cuma lihat kayak bagian videografernya aja atau yang fotografer. Sebenarnya kayak baru-baru dengar kalau ada bagian WCC ini ya, sorry. Jadi ternyata itu kayak bagian yang buat dokumentasi behind the scene-nya ya, kayak ternyata seru banget sih. Pastinya itu sangat identik sama anak muda yang pastinya harus mengeluarkan ide-ide konten-konten yang kreatif, dan pastinya beda ya dari hasil-hasil videografer atau fotografer yang biasanya disewa sama orang yang wedding ya.
0: Betul. Iya, nah fun fact-nya teman-teman dua, WCC ini mereka tuh bukan menggunakan kamera tapi smartphone.
2: Dari HP aja, benar.
0: Iya, dan rata-rata yang iOS gitu. Terus mereka juga mengandalkan aplikasi edit, contohnya seperti CapCut.
2: Betul.
0: Bahkan gak jarang ada yang juga gak pro tapi emang udah berbakat ngedit aja gitu.
2: Emang orangnya yang pro.
0: Iya. Pernah kamu punya teman yang kayak gitu, yang CapCutnya belum ada tapi nanti dibeli kalau udah balik modal misalkan?
2: Ada, banyak sih. Betul.
0: Terus dia dapat modalnya dari jobnya itu.
2: Betul.
0: Oh iya. Nah terus apa sih yang membedakan WCC sama videographer atau fotografer? Jadi WCC itu mereka berburu real time momen di balik layar. Terus juga hal-hal yang kayaknya tuh gak kepoto, contohnya kayak candaan keluarga saat lagi make up.
2: Betul.
0: Air mata haru yang gak sengaja, atau konten-konten yang pokoknya langsung bisa di update dan di upload. Tapi pertanyaanku adalah WCC ini dia bertugas juga gak upload story di Instagram?
2: Iya. Kalau dari yang aku tahu beberapa itu mereka juga nyediain paket-paket gitu. Nah ada yang paket misalnya langsung real time story 2 kali atau 3 kali gitu. Jadi sesuai paket yang dipilih. Tapi kalau ditanya apakah mereka menyediakan story IG gitu secara real time, ada.
0: Mereka dapat ide dari mana ya kira-kira Sinta ya?
2: Kalau ide macam-macam sih Kak. Mungkin bisa dari briefing bersama pengantin. Mungkin pengantin sudah punya konsep yang mereka pengen tuh kayak gimana.
0: Oh benar.
2: Atau mereka menyesuaikan aja gitu, melihat dari tren yang lagi ramai itu apa, terus mereka yang kasih ke pengantin gitu. Macam-macam sih Kak.
0: Oh berarti mereka discuss dulu.
2: Iya.
0: Ini contoh sampelnya nih, mau gak gitu.
2: Betul.
0: Aku kira tuh mereka langsung dapat aja kayak oh ini kontennya gitu.
2: Pasti mereka briefing dulu Kak.
0: Keren. Kalau Mimi anaknya konten banget nggak?
1: Sebenarnya dibilang konten banget nggak juga, tapi saya lumayan tertarik dan suka sih ngelihatnya. Kalau mungkin untuk mengikuti skill-skill teman-teman yang memang benar-benar bisa itu nggak sehebat itu ya, tapi saya

0: kok misalkan sering bisa bikin kayak ada yang malam atau vlog-vlog gitu, tapi yang ngepostnya untuk pribadi aja.
1: Tapi kalau perempuan, fun fact-nya itu bakal lebih banyak engagement ya.
0: Iya.
1: Kita tuh kayak mudah dapat like gitu loh.
0: Bener.
1: Tapi kalau cowok kayaknya kasihan gitu ya. Makanya mungkin bisa memanfaatkan itu. Yeah. Kalau Mimi lebih aktif di mana kontennya?
0: Kalau aku sih sebenarnya nggak terlalu ya di sosial media itu, tapi kalau di TikTok aku ngepost aja sih kak.
1: Tapi sama aku TikTok juga. Yeah. Instagram tuh kita kayak sungkan gitu, kita kayak takut. Terus kalau di TikTok tuh kayak jadi lebih
0: leluasa.
1: Iya. Kalau ini kiblat kontennya lebih suka apa?
0: Kalau aku konten aku lebih suka ngelihat sebenarnya makeup daily gitu. Aku suka kayak skincare ataupun makeup sama ngeblog kayak misalkan pokoknya tentang girls kayak tips gitu kan, misalkan tentang healthy ataupun sport,
1: girls hacks gitu.
0: Iya, benar banget.
1: Kalau Sinta?
2: Kalau aku untuk konten tuh juga sebenarnya aku jarang nge-video-videoin gitu, bikin konten tuh jarang. Kayak even di TikTok, aku bahkan gak punya TikTok. Aku punya TikTok itu baru-baru ini aja, dan isinya cuma buat belanja.
1: Terus sebelumnya ngapain?
2: Aku anaknya IG banget.
1: Tapi bener ada loh temen aku yang modelnya kayak Sinta ini gitu. Dia IG aja gak mau di TikTok. Tapi pas download TikTok ada perasaan, kenapa gak dari dulu? Ada gak kayak gitu?
2: Enggak juga sih, karena konsepnya kalau yang aku rasa tuh sama aja kayak scroll-scroll, di Reels pun juga ada gitu.
1: Oh bener, dan Instagram kayak lebih informationnya ada gitu ya. Kalau TikTok kan random banget kan.
2: Betul.
1: Kayak lebih kecurhatan hati, netizen gitu.
2: Banyak anomalinya.
1: Iya. Kalau Threads, kalian main Threads gak?
2: Kalau enggak. Enggak.
1: Sama lagi. Tapi aku ada bikin Threads.
2: Aku gak bikin sih.
1: Enggak ya?
0: Enggak, kalau aku enggak sih kak. Kalau aku memang lebih suka yang melihat video-video langsung ya sebenarnya.
1: Oh, kalau audiovisual?
0: Iya, audiovisual gitu. Soal kalau membaca itu aku lebih memang suka ke karyanya langsung, kayak novel ataupun kayak webtoon-webtoon gitu.
1: Tapi kalau TikTok ada ini enggak? Top 1 akun yang selalu kalian kunjungin? Karena kalian kayak mantengin video terbaru dari mereka.
0: Kalau aku sih sebenarnya nggak ada sih ada satu TikTok yang aku suka itu yang tentang dia ngerekomendasin film-film kak, dari semua genre. Karena aku kadang tuh suka kalau misalkan lagi ada free time, karena akhirnya ada waktu nih aku mau nonton kayak gitu. Kadang tapi bingung mau nonton apa, kadang aku ngecek TikTok itu, jadi kayak ini kayaknya seru dari reviewnya.
1: Apa tuh nama TikToknya?
0: Nama TikToknya Movie Top.
1: Movie Talk. Kalau aku paling suka cerita bayam.
2: Tentang apa tuh kak?
1: Kalian cari aja di TikTok, searching cerita bayam. Itu kalau lagi makan, kalau kalian lagi takut nonton Nadia Omaras gitu kan, nonton itu aja. Dia tuh cerita tentang konflik kehidupan orang yang begitu begitu drama gitu. Jadi kayak macam-macam. Pokoknya cari aja cerita bayam.
2: Okay.
1: Gitu. aku pun dapatnya dari Threads gitu rekomendasinya. Kalau Sinta ada nggak?
2: Kalau aku karena emang jarang buka TikTok ya, tapi beberapa hari terakhir tuh ada konten orang bukan konten ya, orang nge-live namanya Mak Sambung.
1: Banget. Aduh kayak nggak asing yang mana ya?
0: Ini yang dia pihara anjing banyak
2: banget.
1: Yang dia suka marah-marah.
2: Betul. Aku tuh kadang ngeliat live-nya. Dia nge-live tuh hampir tiap hari dan lumayan durasinya. Aku kadang sambil makan nonton itu, denger dia marah-marah, teriak-teriak.
0: Aku sampai mantengin. Sekarang dia tuh jadwalnya 2 hari sekali. Di jam di atas jam 9 karena dia kan milita. Jadi jam 9 tuh ya jam 10 WIB lah.
1: Oke. Jadi kayaknya aku memperhatikan netizen netizen Indonesia tuh suka orang yang marah-marah.
2: Iya.
1: Iya kan? Kayak yang baru naik daun nih komika ada si Kamal. Tahu nggak kalian?
2: Kamal ya?
1: Iya, Kamal.
2: Kurang tahu lagi.
1: Yang Duo Bahlul.
2: Oh, tahu. Duo Bahlul tahu.
1: Itu yang satunya suka marah-marah itu.
2: Oh, kan? Iya, sering ada di buat core-nya juga benar.
1: Iya kan? Jadi kayak lucu. Terus kalau dokter yang suka marah-marah juga Dokter Tirta.
2: Iya.
1: Entah kenapa kalau kita lihat orang marah-marah tuh kita senang, tapi seru juga. Oke deh, jangan kemana-mana. Nanti habis itu kita masih ngebahas tentang WCC.
3: Kamu masih mendengarkan Muda Kreatif. Wadahnya anak muda inspiratif.

0: Alright, pro 2 teman terbaik kamu. Nah, teman pro 2 kita ngomongin tentang WCC ya. Nah, teman pro 2 kalau dari Sinta katanya temannya banyak yang WCC. Kalau Mimi dia tertarik karena sering lihat konten WCC. Kalau Amala mau jadi WCC enggak ya? Awalnya ngelihatnya pengen menggunakan jasanya sih. Karena WCC itu kayak apa ya? Membantu memeriahkan story kita, betul, tapi versi profesional. Nah, kalau ngomongin tentang range, ada yang tahu enggak berapa harganya?
1: Nah, kalau aku pribadi kurang tahu ya kalau ya, buat range-nya.
0: Aku taunya start from 300.000.
1: Terjangkau banget sih jujur.
0: Iya, terjangkau kan. Terus ada paket-paket yang kayak lebih medium tuh bisa sampai 500, terus yang kayak udah di atasnya medium, udah yang eksklusif itu bisa sampai 1 juta. Iya, menurut aku itu murah banget. Betul. Sih. Kalau ada yang nawar dari 300.000 jahat sih.
1: Iya.
0: Iya, itu kan kayak susah ya dapat ide ya. Belum lagi ngedit, ngambil kontennya dan segala macamnya gitu. Kalian ada wishlist enggak pengen menggunakan WCC siapa gitu? Sinta deh, Sinta.
1: Kalau aku ya belum sih Kak.
0: Oh, belum.
1: Karena kedepannya mau wedding ini pun planningnya belum kelihatan.
0: Oh.
1: Jadi kayaknya nanti deh.
0: Calon-calon ada
1: di Korea.
0: Oh. Cocok sih. Ada bias gitu di Korea.
1: Ada.
0: Oh, siapa?
1: J-Hope.
0: Tahu enggak? J-Hope. Army.
1: Iya, betul.
0: Aku Army juga.
1: Oh iya. Kakak biasnya siapa?
0: Jungkook.
1: Widi.
0: Kamu sejak kapan jadi Army?
1: Aku 2017.
0: Aku 2014.
1: Ya.
0: Tapi sekarang aku enggak ngikutin. Aku cemburu mereka udah banyak fansnya.
1: Oh
0: dulu
1: iya.
0: Mereka tuh masih belum terkenal. Aku suka sama sesuatu yang masih belum
1: mainstream ya.
0: Bener, aku suka. Kalau sekarang mereka udah pada dewasa ya. Jadi kayak wajah imut-imutnya tuh udah hilang. Tapi masih ganteng. Kalau Sinta ada?
2: Kalau aku apa nih tadi pertanyaannya Kak?
0: K-pop Kak.
2: Oh, K-pop.
0: Iya Kak.
2: Kalau aku K-pop juga ngikut, tapi aku lain ARMY. Kalau pertama kali aku itu EXO. Aku EXO ya. Aku SM stan banget anaknya Kak. Aku ngikut sampai ke aespa itu aku suka semua sih.
0: Oh, berarti kamu semua yang ada di agensi SM kamu
2: tahu? Iya, aku suka semua. Tapi aku cuma sampai aespa aja karena udah sibuk masuk kuliah kemarin, ikut segala magang segala macam, jadi sudah mulai opsi ngikutin Korea.
0: Oke, siapa yang paling kamu sukai biasnya?
2: Kalau aku di aespa sih paling suka dia Giselle.
0: Kamu suka yang cewek cantik?
2: Iya, aku suka yang cewek
0: kan?
2: Sih
0: bener kan, teman-teman juga cewek cantik tuh lebih tertarik sama cewek cantik dibanding sama ganteng. Gak tahu kenapa gitu. Kalau XOL siapa?
2: Kalau EXO aku biasanya ganti-ganti sih, tapi sebenarnya sampai sekarang aku tetap mengagumi Sehun.
0: Ah itu.
1: Itu bias sejuta umat.
0: Iya, itu bias sejuta umat. Dia paling tahu yang kaya raya ya. Yang paling kaya itu Sehun kan?
2: Kalau enggak salah sih iya sih paling
0: iya,
2: kaya.
0: Kan? Yang maksudnya old money.
2: Iya, benar-benar.
0: Yang lain juga kaya, cuman dia yang old money gitu. Bener. Tuh kalau enggak salah tuh EXO tuh kan dibagi ada beberapa ya, ada EXO-L, ada EXO-K.
2: Nah, EXO-L, EXO-K, aku juga kurang tahu sih Kak, karena itu udah lama banget. Karena itu pertama kali aku suka K-pop itu SMP sekitar 2014-15 juga deh. Jadi setelah mereka udah nggak udah muncul-muncul nih grup-grup yang baru, jadi aku ngikut yang baru. Muncul lagi yang baru, ngikut yang baru. Jadi yang lain tuh yang paling aku EXO itu dengerin lagunya aja, nggak yang terlalu ngikutin banget.
0: Bener-bener. Aku tahu EXO tuh gara-gara ada video musik video, ada penampakan hantu.
2: Oh iya iya.
0: Yang growl gitu loh. Dari situ aku kayak lihat kan, oh iya bener gitu. Dari situ aku ngikutin dan kok mereka ganteng ya. Dan akhirnya mulai kayak suka. Kalau ARMY, aku taunya dari temen aku. Dia waktu itu mau debut. Terus mereka trio Jimin, Jungkook, sama V, tiga maknae BTS. Terus nyanyi cover lagu gitu. Terus aku ngeliat, kok lucu ya gitu.
1: Imut-imut ya.
0: Tapi kalau sekarang kayak udah bapak-bapak banget gitu ya.
1: Enggak juga.
2: Dewasa aja mungkin.
0: Iya, udah bertatu dan macam-macam.
1: Betul.
0: Sama lagu yang paling aku suka tuh yang Dangerous.
1: Dangerous.
0: Iya. Kalau Sinta?
1: Kalau aku Spring Day.
0: Oh, berarti kamu anaknya alam banget ya?
1: Bisa dibilang begitu.
0: Mimi bingung apa ya? Dia musik video tapi kayak di pantai gitu.
1: Benar.
0: Iya kan. Untung ingatan aku masih bagus. Makanya teman pro 2, kita udah menyita waktu istirahat mereka berdua 30 menit. Thank you banget. Kita ngomongin tentang WCC. Jadi WCC itu adalah salah satu fasilitas dari Gen Z ya. Ini ide dari Gen Z juga.
3: Betul.
0: Buat memeriahkan event-event kalian yang bisa dokumentasi itu nggak cuma videografer sinematik aja atau foto yang bagus aja dimasukin feed, tapi juga story yang penuh makna sama cerita-cerita lucu yang mungkin nggak tertangkap di, nggak bisa semua orang lihat, tapi kamu bisa lihat di WCC itu tadi. Kalau sekarang aku ngeliat ada lagi inovasi baru. Jadi apa kita kalau nikah atau ada kegiatan tuh bisa nge-scan terus bisa upload foto dari POP kita. Tapi itu namanya apa ya? Aku lupa deh.
3: Ada aplikasinya juga kalau nggak salah ya.
0: Iya, kalau nggak salah satu album kita gitu ya namanya. Iya,
3: aku pernah lihat
2: itu. Baru banget sih, emang ide-ide anak zaman sekarang itu memang fresh-fresh banget dan kan orang-orang suka kan kayak kata kakak tadi yang belum jarang dipakai orang itu memang sering banget sih,
0: bener,
2: dijadiin opsi gitu.
0: Sama juga aku baru sadar nggak semua orang tuh kan fotogenik. Ada mungkin yang kurang cantik di foto, tapi pas di video atau aslinya dia cantik banget. Jadi menurut aku dengan adanya fasilitas ini tuh membantu, jadi nggak ada salahnya buat kamu apalagi yang mau nikah buat ngebudgeting terus juga nge-hire orang-orang yang menurut kamu bagus, kamu screenshot aja disimpan bareng sama pasangan, terus nanti kalian hubungin deh pas udah mau hamil beberapa bulan.
3: Betul.
0: Kalau kayaknya dokumentasi kalau mau nikah tuh mendingan hamil 3 bulan atau hamil 6 bulan ya?
3: Iya, hamil 3 bulan oke sih masih.
0: Oh iya, 3 bulan ya. Atau hamil 1 tahun deh kayaknya.
3: Itu juga oke sih.
0: Karena aku kayak dokumentasi banget gitu. Makanya thank you banget buat Mimi sama Sinta. Nanti kita bakal ngobrolin hal-hal menarik dan seru lainnya. Ya, waktunya tapi masih sama Amala sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bye bye guys.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Menurut kamu, kenapa sih pendidikan itu tuh penting banget untuk bangsa?
1: Karena dari pendidikan, orang bisa belajar berpikir nih, memahami dan ikut membangun negeri.
0: Ah, benar juga. Banyak sih perubahan besar di Indonesia yang lahir dari pemuda-pemuda yang terpelajar.
1: Nah iya kan, semangat itu tuh juga yang jadi bagian dari lahirnya Hari Kebangkitan Nasional nih. Nah, saat masyarakat mulai sadar kalau kemajuan bangsa itu dimulai dari ilmu dan persatuan.
0: Berarti belajar ini bukan cuma soal sekolah atau nilai ya?
1: Bukan dong, pendidikan juga tentang membentuk karakter nih, kepedulian dan semangat untuk membawa Indonesia jadi lebih baik.
0: Jadi, kalau generasi mudanya terus belajar dan berkembang,
1: bangsa ini juga akan terus bangkit dan lebih maju.
0: Ah, yuk terus belajar dan berkarya untuk Indonesia.
1: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Pendidikan adalah dasar kebangkitan bangsa.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kebutuhan dasar setiap manusia. Karena itu, menjaga ketahanan pangan berarti menjaga kehidupan. Ketahanan pangan bukan hanya tentang banyaknya hasil panen, tetapi juga tentang bagaimana setiap keluarga bisa mendapatkan makanan yang cukup, sehat, bergizi, dan terjangkau. Hari ini, tantangan pangan semakin nyata. Perubahan cuaca, pertumbuhan penduduk, hingga kebiasaan membuang makanan menjadi hal yang harus kita hadapi bersama. Namun, ketahanan pangan bisa dimulai dari langkah sederhana, menghargai makanan yang ada di meja, tidak berlebihan saat mengambil makanan, memanfaatkan lahan, pekarangan untuk menanam, serta mencintai dan mendukung pangan lokal. Karena ketika pangan terjaga, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih sehat, dan masa depan bangsa menjadi lebih aman.

0: terasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
1: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
0: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
1: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
0: Siap terbang tinggi.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
0: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

0: prestasi tidak lahir dari sorak-sorai penonton di hari pertandingan. Ia lahir jauh sebelumnya, dalam sunyi, di antara peluh yang jatuh ke lantai gedung olahraga, dan di tengah kedisiplinan yang diulang setiap pagi sebelum fajar menyapa. Buat banyak petani lokal, pembinaan adalah sebuah proses panjang yang tak mengenal jalan pintas. Ia adalah fondasi utama untuk membangun karakter, mengasah mental juara, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi, dan cetak sejarah baru bagi dunia olahraga. Terus bergerak dan terus berprestasi.
1: Baik, melalui buat teman terbaik kamu, udah pukul 13 waktu Indonesia Barat, waktunya kita beralih dari program Muda Kreatif ke program Informasi Olahraga. Jadi buat kamu tetap stay tune ya, tapi Pro 2 tentunya jangan kemana-mana dan tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

Hai teman pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Wah, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

sepak bola putri bukanlah tren baru. Meski sering dianggap demikian, sejarah mencatat pertandingan sepak bola perempuan sudah dimainkan sejak akhir abad ke-19 di Inggris. Bahkan, pada tahun 1920, laga sepak bola putri mampu menarik lebih dari 50 ribu penonton. Dan hal ini merupakan angka yang luar biasa pada masanya. Namun, perjalanan sepak bola putri tidak selalu mulus. Selama puluhan tahun, olahraga ini sempat dibatasi dan kurang mendapat dukungan. Baru pada akhir abad ke-20, sepak bola putri kembali bangkit dengan hadirnya kompetisi resmi dan pengakuan internasional. Kini, sepak bola putri berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Piala Dunia Wanita, Liga Profesional hingga Akademi Usia Dini terus menunjukkan peningkatan kualitas dan popularitas. Lebih dari sekedar permainan, sepak bola putri menjadi simbol perjuangan, kesetaraan, dan semangat pantang menyerah di

0: Wi, kamu sadar gak sih? Dalam sehari, kita itu sudah bikin banyak banget pilihan.
1: Pilihan kecil? Maksudmu yang kayak gimana, Wak?
0: Iya, kayak mau berbagi tugas atau enggak. Mau mendengar pendapat atau langsung memutuskan sendiri.
1: Termasuk memilih, mau menilai orang dari kemampuannya atau dari jenis gendernya. Gitu ya, Wak?
0: Padahal ya, kesempatan itu harusnya sama. Nggak ada tuh dibeda-bedain.
1: Nah, setuju aku kalau itu. Kalau peran dibagi adil, pasti nggak ada yang rasa paling berat sendiri.
0: Itu dia. Artinya, kesetaraan itu bukan menunggu orang lain berubah, tapi harus mulai dari pilihan kita hari ini.
1: Aku rasa dengan berbagi peran, menghargai perbedaan, dan memberi kesempatan yang sama juga penting, kan?
2: Kesetaraan gender adalah tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh dan didengar. Maka masa depan yang adil akan ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Ih, kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Ih, kocak lu.

Masih di Santai Siang, teman Pro 2, kita hadirkan informasi olahraga. Informasi olahraga pertama datang dari Talita Ramadhani Wiryawan yang kalah dari Chiu Pin Chan pada partai ketiga perempat final beregu putri di Asian Games 2026 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium pada hari ini, Selasa 22 September. Talita, teman Pro 2 yang menempati peringkat ke-60 dunia, menghadapi Chiu Pin Chan yang kini menduduki peringkat 7 pos dunia. Kendati kalah pengalaman dari Pin Chan, Talita mampu memberikan perlawanan yang merepotkan pebulu tangkis Taiwan berusia 27 tahun tersebut. Talita yang lebih muda 8 tahun dibandingkan Pin Chan bisa tampil cukup lepas dan kemudian menghasilkan kemenangan pada game pertama dengan skor 21-15. Pada game kedua, Talita dan juga Pin Chan terlibat laga alot dan Pin Chan yang kalah pada game pembuka berupaya keras bangkit. Di sisi lain, Talita bertekad mengamankan kemenangan. Sempat tertinggal cukup jauh, Talita sempat memangkas jarak sebelum kalah 18-21 sehingga laga harus berlanjut ke game penentuan. Jangan kemana-mana, masih di informasi olahraga.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belang yang stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: ada di jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Tamu Pro 2 masih di informasi olahraga. Kontingen Indonesia menambah perolehan medali Asian Games 2026 dengan meraih perunggu pada cabang olahraga karate kelas kumite dengan berat 55 kg. Tambahan medali perunggu itu diraih oleh Chok, istri Agung Sanistia Rani, usai mengalahkan Karakterika India, dan juga Alisa mendapatkan skor 6-1 di Gymnasium Totohashi. Dalam duel tersebut, Choki sapaan Chok, istri Agung, meraih 3 poin Yuko dan 1 poin Ipon, sementara Alisa hanya meraih 1 poin Yuko. Ini menjadi medali perunggu kedua bagi Chok, istri Agung, pada ajang Asian Games. Sebelumnya, karateka asal Bali ini meraih medali perunggu kumite putri yaitu minus 55 kg dalam Asian Games 2018 di Jakarta, Palembang. Selama berkarir sebagai karateka Indonesia, Choki sudah meraih sebanyak 3 medali pada ajang multi-event. Di luar 2 medali perunggu Asian Games, Choki pernah meraih sejumlah prestasi di level SEA Games, 2 emas, 3 perak, dan 3 perunggu. Jangan kemana-mana, masih di informasi olahraga.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rai Pro 2, teman terbaik kamu. Sekarang kita udah ada di informasi hiburan selama 60 menit ke depan. Informasi hiburan pertama datang dari aktor dan juga aktris dari Korea Selatan. Ada pasangan artis Park Shin Ye dan juga Choi Tae-jun yang resmi menyambut kelahiran anak kedua mereka. Teman Pro 2, tebak jenis kelaminnya apa? Betul banget, perempuan yang baru banget lahir hari ini Selasa tanggal 22 September. Kabar bahagia ini juga dikonfirmasi agensi yang menaungi Park Shin Ye, Salt Entertainment. Mereka mengumumkan proses persalinan yang berjalan dengan lancar dan kondisi sang aktris yang beserta bayinya dalam keadaan yang sehat. Dan tentunya ini adalah kabar baik gitu ya, teman Pro 2. Kehadiran anggota keluarga baru ini kian melengkapi kebahagiaan rumah tangga Park Shin Ye dan juga Choi Tae-jun. Kemudian keduanya mulai menjalin hubungan asmara sejak akhir tahun 2017. Kemudian keduanya merupakan rekan satu alma mater di Chung-ang University dan menjalin kedekatan sebagai teman sebelum akhirnya memutuskan untuk berkencan. Hubungan ini juga dikonfirmasi secara resmi ke publik pada Maret 2018 dan menikah pada Januari tahun 2022. Tak berselang lama dari pernikahan itu, mereka juga dikaruniai anak pertama berjenis kelamin laki-laki yang lahir di bulan Mei tahun 2022. Di luar kehidupan pribadi, keduanya pun tetap produktif dengan membintangi sejumlah proyek. Park Shin Ye merupakan aktris papan atas yang memulai karir sebagai aktris cilik lewat drama Stairway to Heaven tahun 2003. Kalau Amala sih taunya dari drama hits The Heirs tahun 2013, terus juga dia main Pinocchio tahun 2014 hingga proyek terbarunya The Judge from Hell tahun 2024 dan Undercover Miss Hong yang rampung tayang tahun ini. Sementara itu Choi Tae-jun yang memulai debutnya lewat drama Piano tahun 2001, dikenal memulai perannya dalam Missing Nine tahun 2017, lalu juga ada drama So I Married the Antifan tahun 2021 sampai dengan Iron Family pada tahun 2025. Jangan kemana-mana, masih di informasi hiburan lainnya.

0: kok sekarang orderanmu rame banget sih?
1: Iya, gara-gara gabung komunitas kreatif online.
0: Emang itu ngaruh ya?
1: Banget! Dari situ aku dapat klien, kolaborasi, sama insight baru.
0: Waduh, pantesan. Aku masih jalan sendiri-sendiri nih.

0: Coba deh gabung, satu jaringan aja bisa buka banyak kesempatan.
1: Berarti bukan cuma soal skill dong, tapi relasi.
0: Betul banget, kalau saling berbagi, semua bisa maju.
2: Bagi pelaku ekonomi kreatif, jaringan adalah modal masa depan. Manfaatkan komunitas, bangun kolaborasi, gunakan teknologi secara bijak. Satu jaringan, banyak kesempatan.

Tahukah Anda bahwa nilai keindonesiaan bukan hanya lahir dari teks sejarah, tapi dari kebiasaan kecil yang sering tidak kita sadari. Indonesia bukan sekedar gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke. Ia adalah kebiasaan berbagi makanan kepada tetangga, bahkan sebelum kita mencicipinya. Ia adalah tradisi gotong royong, konsep asli Nusantara yang bahkan dikagumi dunia sebagai kekuatan sosial yang unik. Tahukah Anda kata Indonesia sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asing pada abad ke-19? Namun maknanya justru diperdalam oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno yang menggali nilai persatuan dari ribuan budaya yang berbeda. Di desa-desa, saat listrik padam, orang-orang justru berkumpul dan bercerita. Di kota-kota besar seperti Jakarta, di tengah hiruk-pikuknya, masih ada tangan-tangan yang sigap membantu tanpa diminta. Nilai keindonesiaan itu bukan hanya tentang upacara dan lagu kebangsaan. Ia hidup dalam toleransi antar umat beragama, dalam senyum kepada orang asing, dalam musyawarah sebelum mengambil keputusan. Kita mungkin berbeda bahasa, adat, dan cara pandang. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, rasa kebersamaan. Mungkin itulah rahasia terbesar Indonesia, bukan karena kita sama, tapi karena kita memilih untuk tetap.

Proyek Pro 2 teman yang terbaik kamu masih di informasi hiburan. Kali ini sebuah objek misterius tampak terbang di langit Iran teman Pro 2 dan terekam kamera warga hingga viral di media sosial. Objek tersebut diduga adalah Unidentifying Flying Object atau yang kita kenal dengan UFO. Jadi seperti piring terbang gitu ya. Meski belum ada penjelasan resmi soal benda misterius tersebut, video-video yang menampilkan objek tersebut direkam pada tanggal 20 September malam tahun 2026 dan videonya viral. Terlihat sebuah objek terbang rendah dan bergerak di langit malam Teheran, Iran. Melansir dari NDTV pada hari Senin 21 September kemarin, salah satu unggahan di platform media sosial X menyebut bahwa penampakan ini terjadi di dekat jalan tol Azadegan Teheran. Dalam rekaman tersebut terlihat cahaya berwarna biru putih merah muda hingga kekuningan yang membentuk susunan melengkung di langit. Nah teman Pro 2, sayangnya sampai saat ini belum ada informasi resmi mengenai lokasi pasti, ketinggian, kecepatan maupun ukuran objek tersebut. Otoritas Iran juga belum mengeluarkan pernyataan resmi untuk mengidentifikasi objek itu atau menganggapnya sebagai ancaman. Kemunculan objek misterius dan video viralnya juga terjadi di tengah meningkatnya eskalasi antara Amerika Serikat, Iran dan juga Israel, dan rekaman tersebut memicu berbagai teori mengenai asal-usul lampu tersebut. Kalau menurut laporan dari Cyber News, beberapa pengguna media sosial juga menduga objek itu tuh adalah drone militer atau gabungan beberapa drone yang terbang bersamaan. Jadi kayak nggak mungkin kalau misalkan itu tuh adalah UFO gitu ya. Tapi video terbaru ini membuka memori publik terkait peristiwa penampakan objek misterius yang terkenal pernah terjadi di Teheran juga pada 19 September tahun 1976. Saat itu otoritas Iran melaporkan melihat objek terang di langit hingga jet tempur F-4 milik Iran yang dikerahkan untuk menyelidikinya. Kejadian itu kemudian menjadi salah satu kasus yang paling banyak dibahas di kalangan peneliti UFO. Dokumen rahasia pemerintah Amerika Serikat yang kini telah dibuka untuk publik juga memuat laporan mengenai peristiwa tahun 1976. Arsip Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat juga mencakup laporan Kepala Staf Gabungan, ringkasan Badan Intelijen Pertahanan, serta laporan dari Atase Pertahanan Amerika Serikat gitu ya teman Pro 2. By the way, jangan kemana-mana, masih di informasi hiburan lainnya.

0: Mira, lihat banyak sekali sampah yang terhanyut di sungai.
1: Ih, iya nih, banyak banget.
0: Padahal kan menjaga kebersihan lingkungan itu dapat dimulai dari hal yang sederhana.
1: Iya kan, mulai dari diri yang membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya, baik itu lingkungan sekolah, perumahan, atau perkotaan.
0: Jadi, dengan lingkungan kita yang bersih, hidup kita akan terasa lebih sangat sehat dan nyaman.
1: Mari bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, lingkungan bersih, hidup pun sehat.

0: Eh Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan, kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

Prodi 2, udah pukul 14 di menit ke-51 Indonesia Barat. Thank you banget buat kamu yang udah temenin Amala di segmen Santai Siang. Habis ini kamu bakal ditemenin sama penyiar selanjutnya, ada Jen Catherine. Tentunya tetap stay tune aja ya teman Prodi 2, dan jangan beralih frekuensi, tetap di Prodi 2, teman terbaik kamu. Aku Amala pamit, bye-bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalimantan Tengah bukan sekedar jantung Borneo, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru Nusantara. Menyusul capaian positif investasi beberapa tahun lalu yang menembus puluhan triliun rupiah, potensi hilirisasi sawit, energi hijau hingga ketahanan pangan siap dikembangkan. Melalui perizinan berusaha berbasis risiko yang transparan, mudah dan terintegrasi, pemerintah daerah membuka pintu seluas-luasnya bagi penanam modal dalam dan luar negeri untuk tumbuh bersama. Sebagai gerbang penopang ibu kota Nusantara, keberhasilan investasi hari ini adalah lapangan kerja dan kesejahteraan bagi masyarakat Bumi Tambun Dungai. Mari wujudkan investasi berkelanjutan di Kalimantan Tengah.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat 22 September tahun 2026. Film drama komedi Lagi Probation garapan sutradara Archie Hockegray bersama Base Entertainment dijadwalkan tayang di bioskop mulai 12 November 2026. Diadaptasi dari karya Samuel Ray, film ini menceritakan persaingan ketat 6 pencari kerja pertama yang memperebutkan satu posisi karyawan tetap di sebuah perusahaan. Dibintangi oleh Aurora Ribeiro, Ray Bong, Gabriela Eka Putri, dan Rafa Wardana. Dinamika cerita berpusat pada tokoh bintang yang berjuang menghadapi beban finansial keluarga hingga persahabatan antar peserta probation perlahan teruji akibat ketatnya seleksi. Info selanjutnya datang dari dukungan Menpora untuk tim equestrian Indonesia di Asian Games 2026. Menteri Pemuda dan Olahraga RI Erick Thohir hadir langsung di JRA Equestrian Park Tokyo pada Selasa 22 September untuk memberikan dukungan moral kepada tim equestrian Indonesia yang bertanding di Asian Games. Tim Indonesia diperkuat oleh atlet Marco Alexandro, Muhammad Zaki, Fergie Trinur, Zahar, dan Stephen Menayang yang berkompetisi pada 3 disiplin eventing, dressage, jump jumping and cross country. Kehadiran Menpora di arena pertandingan ditunjukkan untuk membakar semangat serta menjaga fokus dan ketenangan mental para atlet dalam mengharumkan nama bangsa. Demikianlah Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
2: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
3: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
2: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
4: Dan 0,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore ya. Jen menyapa teman-teman Pro 2 lagi ya di sore hari ini dengan program Sore Ceria yang pastinya ya obrolan-obrolan serta sajian informasi musik, hiburan dan lain sebagainya nih teman Pro 2. Dan Jen kembali menyapa teman-teman Pro 2 di Sore Ceria khusus hari ini ya, karena nanti juga kita bakal ada program-program seperti Pro 2 English Corner di setiap hari Selasa sore ya. Dan yang pastinya ya seperti biasa di pukul 15 hingga 16 nanti kita bakal hadirkan informasi-informasi hiburan, musik update, terviral dan lain sebagainya. Dan nanti Jen gak sendirian ya, karena nanti bakal ditemenin sama dua teman baru nih. Nanti kita bakal kenalan nih teman Pro 2. Dan yang pastinya ya sore hari ini semoga teman-teman Pro 2 tetap dijaga kesehatan yang pastinya. Dan jangan lupa untuk asupan makanan yang cukup, yang pastinya juga minum air putih banyak-banyak dikala karhutla yang sangat-sangat tebal ya teman Pro 2. Dan juga Jen harap teman Pro 2 tetap dalam keadaan sehat selalu. Dan jangan kemana-mana nih teman Pro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Dan yang pastinya seru banget khusus sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal puterin satu lagu sebelum nanti kita ngobrol ya.

Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

0: 9,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, Jane kembali lagi menyapa ya. Dan hari ini kita bakal ngobrolin seputar informasi. Ya, informasi gak jauh-jauh beda ya, dari gak jauh-jauh lah dari kehidupan kita nih teman Pro 2. Dan hari ini Jane udah ada nih bersama dua cewek cantik. Halo.
1: Halo.
0: Aduh, kayak semangat banget ya kalau dilihat-lihat ya.
1: Iya dong.
0: Oke, boleh dulu dong kenalan siapa namanya. Soalnya kan kita belum siaran ya.
1: Iya,
0: baru pertama gitu. Boleh nih yang dari kamu gitu.
1: Oke, dari aku. Oke. Halo. Aku namanya Linda Rofiko.
0: Linda, dipanggil Linda.
1: Iya, Linda.
0: Oke. Okay.
2: Halo, nama aku Olivia Santika Borgirsang, biasa dipanggil Olivia.
0: Oke, okay, Olivia. Sebenarnya udah kenal sih ya guys. For your information ya teman Pro 2, Olive tuh teman Jen kuliah ya. Dan mereka dua ini keterima magang nasional di RRI ya selama 6 bulan ke depan nanti.
1: Betul.
0: Selamat ya buat kalian udah keterima di sini, semoga betah dan puas dengan hasil kerjanya ya yang pasti.
1: Amin.
0: Oke, sejauh ini kalau ngomongin soal udah 2 hari kan ya. Gimana nih sejauh ini ya? Baik-baik aja, lancar.
1: Alhamdulillah baik dan lancar. Apalagi baru 2 hari ya Olive. Jadinya ini jadi masih semangat-semangatnya ini.
0: Oh ya, excited ya.
1: Iya, excited mau belajar gitu.
0: Oke, bagus-bagus ya. Oke, kita kalau ngomongin soal informasi apa ya, terupdate ya,
1: ya.
0: Mungkin aku pengen tanya aja sih, kalian suka gak sih musik-musik genre kayak pop atau jazz gitu?
1: Kalau dari aku cukup suka, tapi yang nggak suka banget sampai ngikutin terus gitu sih.
0: Oh.
1: Ya, tapi aku tahu mungkin beberapa lagu, lagu-lagu indie kayak Sesi Potret. Tahu kan?
2: Iya,
1: itu kan
2: lagi viral-viral.
1: Iya, kalau muncul di TikTok lagunya Sesi Potret itu kayak deg-degan. Oh, ini endingnya kenapa ya? Karena biasanya jadi endingnya itu sedih ya kan Olive. Yeah.
2: Biasanya sih kalau aku tuh kalau lagu yang viral tuh aku mungkin kan refnya aja nih kalau di TikTok, terus cari tahu yang apa namanya, yang dari YouTube-nya yang selangsung semua gitu.
0: Iya, iya, iya. Iya, berarti kayak cuma sepenggal aja lah ya.
2: Jadi penasaran juga ini awalnya gimana ya, gitu.
0: Iya, iya.
2: Kadang kan ada beberapa lagu yang enaknya didengar tuh cuma ini refnya aja.
0: Iya.
2: Jadi oh gini gitu.
0: Olive pernah gak sih ditanyain, tau gak lagu ini? Gak tahu, tapi pas refnya diputar tahu.
2: Iya,
1: sering
2: gitu.
1: Banget kan, sering banget
2: ya, kita kan lebih anak muda sekarang kan lebih sering di ini ya, main di TikTok gitu.
0: Iya, yeah.
2: Dan di TikTok itu biasanya
1: potongan
2: refnya saja,
0: sepenggal doang ya. Ngomongin soal TikTok nih, kalian juga sering buat TikTok gak sih? Atau kayak nari-nari JJ viral gimana?
1: Kayaknya Olive sering sih.
0: Aduh, kayaknya Olive
1: nih. Iya, tren TikTok banget gak sih?
2: Kalau ditanya sering, gak sering juga sih. Tapi ada beberapa tren yang diikuti.
0: Oh iya, kayak dance Brazil ya, diikutin.
1: Ngomongin tren TikTok sekarang itu lagi ngetren lagi dance yang Angel Numbers.
0: Yang mana?
1: Tahu enggak?
0: Aduh,
2: yang mana?
0: Kayak kita ketinggalan deh.
1: Konsep I don't wanna let you down.
0: Kayaknya pernah deh sepintas aja lah, tapi enggak aku tonton.
1: Itu tuh tren dance TikTok di tahun 2023 dan sekarang lagi viral lagi di tahun 2026.
0: Okay,
1: itu dance-nya asik juga sih, tapi karena motoriknya Linda ini tidak bagus, dia tidak ikut.
0: Jangan gitu.
2: Dance Brazil lebih
1: dance Brazil aja lebih
0: mudah. Betul. Berarti kalau ditanya siapa sering, kayaknya Olive yang sering ya.
2: Gak terlalu sering

0: Gak sih, tapi ada beberapa yang diikutin.
1: Oh, ada beberapa diikutin, oke. Dan kalau ngomongin soal yang viral-viral nih, kalian pernah gak sih ngedengar lagu atau cuma sepintas aja lewat Tulus Teh Hijau?
0: Oh, sering sih.
1: Sering.
0: Karena ini apa ya, liriknya tuh ada yang kayak kena gitu.
1: Ah, kena, apanya kena? Kalau ngomongin kena tuh apa? Apa
0: maksudnya sama, relate sama kehidupan yang sekarang gitu.
1: Kirain ya ada apa gitu.
0: Iya, maksudnya itu.
2: Kalau aku sih seringnya lagu Teh Hijau itu enggak tahu kenapa kalau lagi buka Instagram dipencet lagunya Teh Hijau. Terus habis itu di scroll lagi ke sebelah
1: Teh Hijau lagi.
2: Teh Hijau lagi. Ini kayaknya Teh Hijau lagi mendunia nih, lebih mendunia daripada teh merah.
0: Teh merah, Teh Hijau. Apalagi ini, apa sih? Tahu ini kan Aska Choce.
1: Ah, tahu.
0: Aku tuh ngikutin Aska. Jadi dia kan melekat banget sama lagu Teh Hijau. Jadi sering muncul.
1: Oh iya, gitu. Sih. Bener sih, kayak di setiap apapun itu aku kalau buka sosial media apapun pasti itu lagu
2: Teh Hijau ya.
1: Terus tapi memang enak lagunya, jujur ya kan.
2: Tapi jujur, aku kalau sekarang ditanyain melodinya kayak gimana, enggak tahu nih.
0: Tapi kalau dengar
2: judulnya, tapi kalau dengar tahu sambil bersenandung gitu.
1: Oke, bersenandungnya. Kalau ngomongin soal juga musik ya, kalian tuh suka nyanyi enggak?
0: Di kamar mandi sih kayaknya ya.
1: Oh, di kamar mandi doang.
2: Tadi waktu aku nyontohin Angel Numbers itu kayak enggak nyangkut kan? Ya kayak
1: jujur,
2: gitu.
1: Iya.
2: Kayak buta nada gitu kan.
1: Buta nada. Iya.
2: Karena
1: iya.
2: Memang suka dengerin, tapi kalau untuk mengeluarkan bakat menyanyi tuh jangan deh, kasihan.
1: Oh,
2: jangan.
1: Takut itu ya.
2: Iya, takut.
1: Takut aja. Tapi kalau sebatas cuma hobi, berarti kalian salah satunya hobi nyanyi juga enggak kira-kira?
2: Iya,
0: bisa lah ya.
2: Kalau ngomong hobi nyanyi, semua orang gak sih? Semua orang tuh, kebanyakan orang itu nyanyi gak sih di kamarnya masing-masing gitu?
1: Iya, kalau lagi sendiri.
2: Iya kan, nyanyi. Betul.
1: Iya sih, betul. Kalau ngomongin soal juga musik nih atau lagu ya, kalian punya gak sih, artis favorit gitu, penyanyi favorit kayak gitu, punya gak? Kalau yang, boleh yang di Indo, boleh yang di luar juga. Soalnya kan kita bahas tentang musik nih.
2: Kalau dari Olive dulu, apa aku dulu nih?
0: Aku.
2: Oke, Olive dulu.
0: Kalau dari aku sih, aku nggak punya artis favorit. Cuman kalau lagu-lagu tuh bukan nggak yang terlalu ngikutin banget. Tapi ada beberapa lagu yang kayak mungkin dari Tulus, Jatuh Suka gitu-gitu. Jadi nggak ada orang kan emang Tulus semua disukai sama dia. Kalau aku tuh nggak ada beberapa lagunya dari album itu aja.
1: Ya,
0: gitu.
1: Okay.
2: Kalau Linda sendiri, Linda ada artis favorit yang itu tiga-tiganya kayak beda genre, beda regionalnya. Satunya itu suka Bollywood, itu Justin Bieber.
1: Oh iya, okay. I know.
2: Bollywood apa Hollywood,
1: Hollywood
2: ya? Hollywood ya. Hollywood suka lagu-lagu Justin Bieber, Bollywood suka Arijit Singh, dan aku juga K-popers, aku suka lagu-lagu Big Bang.
1: Okay. Sebelah kamu juga tuh K-popers.
2: Iya, sudah tahu ARMY kan.
0: Tapi nggak terlalu ngikutin banget kalau sekarang.
1: Ya benar, betul.
2: Aku dengar, aku ngikutin, dan lagi launching lagu baru btw
1: di IG loh.
2: Betul.
1: Tahu dong, aku juga ngikutin
0: K-popers.
1: Big Bang.
2: Sepuh.
1: Gak bercanda aja. Sebentar ngikutin aja soalnya kalau ngomongin dunia K-pop ya, kayaknya semua ciwi-ciwi suka deh.
2: Paling gak tahu sih.
1: Tahu aja gitu. Betul. Setidaknya satu fandom, dua fandom gitu.
2: Iya, betul.
1: Iya sih. Aku kalau ngomongin soal K-pop ya, dulu tuh ngikutnya tau gak gara-gara siapa? Gara-gara mama aku. Mama aku dulu itu pecinta Big Bang.
2: Oh my god. Kenalin ke mamanya dong.
1: Sayangnya mamaku gak kesini ya.
2: Iya, betul
1: gitu. Iya, dia tuh suka banget sampai koleksi albumnya, kasetnya. Dulu kan masih kaset ya.
2: Betul.
1: Di situ tempelin poster-poster di kamar gitu.
2: Lightsticknya?
1: Lightstick enggak, karena enggak pernah nonton konser. Ngapain juga
2: bener-bener jauh. Kita kalau mau nonton konser harus effort banget ya, beli tiketnya, penginapannya, karena kita kan jauh.
1: Iya, gitu. Apalagi katanya mereka mau konser kan.
2: Iya.
0: Dan harganya
1: Oh my god.
2: in this economy
1: dia lagi mahal banget ya, tapi siapa yang nggak mau gitu, mau ya, ketemu fansnya gitu. Kamu nggak mau nonton Linda?
2: Mau sih. Anu, ada kah yang mau biayain?
1: Oke, bercanda ya teman-teman berdua gitu. Tapi kita ngobrol-ngobrol santai aja. Oke, teman-teman, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, tapi kita break dulu nih sebentar. Ada lagu dari Tulus Teh Hijau yang bakal nemenin sore hari kamu.

0: Hai teman Produa, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Musik Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Jen, Linda dan Olivia di info musik update dan terviral dan ya sejenisnya ya. Kira-kira kita mau bahas apa lagi nih? Kalian ada ide gak nih kira-kira?
1: Gitu? Bahas apa ya yang viral-viral gitu ya? Kuliner apa ya? Makanan yang viral? Gimana?
0: Kalau yang viral, ya sih kuliner juga bisa gitu kan. Tapi kalau soal
1: entertainment
0: kayak gitu kan, biasanya kan ada ya kayak kalau enggak seleb, abis itu lagu-lagu, film. Iya, kalau ngomongin film nih, kalian suka nggak nonton film?
1: Oh suka. Tapi kalau misalkan film itu aku sendiri sih, maaf ya, kayak drama lovers banget.
0: Oh
1: gitu.
0: Ini kayaknya sudah memang K-popers sejati.
1: Oh,
0: ya.
1: Iya, tapi aku juga tahu sedikit-sedikit film yang kayaknya baru tamat ya, Asrama Gen Z.
0: Astaga, aku juga nonton itu lagi.
1: Astaga. Dan itu artisnya Chinlock sampai ke pernikahan loh.
0: Iya lagi.
2: Dan ternyata udah 1 tahun yang lalu.
0: Nevi sama Harry ya.
1: Iya betul.
0: Ih, kupikir kalian gak nonton ini.
2: Keren banget sih bisa nutupin 1 tahun.
0: Iya betul, iya betul. Sih. Orang-orang selama ini bilang kayak ngapain sih mereka dekat?
1: Iya, gak taunya aja.
2: Di sinetronnya kan si cowoknya ini banget ya sama pemain utamanya.
0: Iya.
2: Jadi orang tuh kayak, kok bisa ya mereka serapat ini, nyimpan ini gitu.
1: Itu soalnya chemistry Harry dengan yang pemeran utamanya tuh dapet banget. Jadi orang-orang tuh kayak agak sebel melihat melihat Nevi dengan si Harry, padahal aslinya mereka yang pasangan
2: terbawa ini.
1: Betul.
0: Itu aku gong banget sih pas dapet Instagramnya postingannya gitu. Apa demi apa sih gitu.
1: Nikah, gitu. Terus nikahnya sederhana banget kayak impian banyak generasi kan.
0: Kayaknya kalian juga kayak gitu enggak?
1: Iya benar, pengen kayak gitu aja.
2: Sih, cuman gimana ya?
0: Apa child free? Enggak.
2: Enggak sih. Pengennya nikahannya gitu ya, tapi in Batak.
0: Itu. Aku tahu in Batak
2: tidak boleh seperti itu.
1: Ngomongin pernikahan Batak nanti Manortor.
2: Iya,
1: pengen juga lo rasanya.
0: Waduh,
1: Jawa
0: ini
2: rasa kalau jadi nikah.
1: Olive dulu ini. Boleh join enggak?
0: Boleh. Kami tuh terbuka aja dengan siapapun gitu. Iya, balik lagi ke film nih. Berarti Linda sendiri lebih suka film yang romance atau gimana nih?
1: Kalau soal alur, soal apa genre drama
0: genre.
1: Aku lebih suka yang thriller.
0: Thriller,
1: komedi. Kurang suka yang romance karena kalau ngelihat yang romance tuh kayak, ih kok aku kayak nggak kayak gini sih di dunia nyata.
0: Olive juga.
2: Kan ada di misalnya nih K-pop di ini ya di film Korea lah misalnya nih, si cewek ini terlalu menyanjung-nyanjungkan si cowok. Jadi kayak emang ada ya cewek sesuka ini sama cowok sampai mau dibodoh-bodohin. Kayak kita tuh ngelogikain sama diri kita sendiri, padahal itu kan film gitu.
0: Iya sih.
1: Apalagi kalau lihat drama-drama Cina yang lewat-lewat di beranda itu. Kita
0: drama pendek.
1: Iya, kita rakyat biasa terus ketemu CEO kan, jadinya kita juga pengen gitu.
0: Jadi lebih baik dihindari. Berarti orang juga gitu. Kalau soal genre.
2: Tapi kadang kalau misalnya itu kan muncul di
1: beranda
2: FYP kan. Terus nanti kalau misalnya ada yang agak misalnya nih tampang lah misalnya show-nya, kayak penasaran juga sih.
1: Penasaran endingnya, padahal walaupun kadang tuh sudah bisa ketebak endingnya tuh kayak gini. Tapi suka tetap penasaran.
2: Suka kesel kalau ada film pendek drama Cina tuh yang harus berbayar.
0: Iya lagi.
2: Kadang tuh kita kan gak lihat dari awal, cuma kayak buka part 1, part 2, 3, 4, tiba-tiba di part 6
0: bayar.
2: Kunci.
0: Indeks ekonomi lebih ya. Aku aja sampai cari di YouTube.
2: Di YouTube tuh dubbing itu kayak
0: enggak itu ya.
1: Pakai bahasa Indonesia.
2: kayak gitu.
1: Kayak kamu jangan begitu. Apakah salahku?
2: Kayak oh my god.
0: Bapak ya.
2: Tanya, iya.
0: Bahasa Indonesia banget ya.
1: Iya. Emang paling benar itu nontonnya Asrama Gen Z.
0: Astaga.
1: Udah,
0: walaupun sudah tamat ya.
1: Walaupun sudah tamat.
0: Iya, itu sih udah lumayan lama gak sih? 2000 berapa sih? 2024 ya?
1: 24 apa 25 ya itu mulainya ya?
0: Kayaknya 24 deh.
1: Iya, kisaran tahun-tahun itu.
0: Itu pas lama. Pas masih kuliah lagi.
1: Iya, betul. Itu booming kayak, Linda, kamu nonton Asrama Gen Z enggak? Awalnya waktu temen nanya itu aku kira itu tuh series gitu, series yang pendek di platform-platform aplikasi dan lain sebagainya. Ternyata itu di stasiun TV dan lumayan panjang.
0: Iya, sumpah.
1: Karena di awal-awal tuh kayak interest kayak bagus sih dramanya, filmnya gitu.
0: Emang bagus sih.
2: Enggak tahu sih, soalnya enggak ngikutin.
0: Ya kalau Olive ini kayaknya kelasnya kelas internasional kayak.
2: Sih.
0: Apa tergantung mood aja kalau kamu? Kalau nonton itu.
2: Memang kalau aku, kalau untuk yang dari Indonesia tuh kurang ya. Aku lebih suka yang dari Korea sih.
0: Memang ya, dasar ciwi-ciwi
2: karena
0: ya.
2: Karena lebih suka yang ini, yang actionnya yang lebih, kalau Indonesia tahu aja kan actionnya yang gimana tuh.
0: Iya sih.
2: Yang
0: ya begitulah. Tapi kan kadang kita harus dukung ya perfilman Indonesia.
2: Tapi
0: biar
2: kalau tahu aja kok.
0: Iya, biar go
2: karena lewat juga kan dari FYP itu, dari Belanda.
0: Iya sih, benar juga, setuju. Oke, terakhir-terakhir ini nih, kalian ada nggak nonton bioskop atau sekitar nonton trailer aja gitu? Ada nggak?
1: Ada. Kalo
0: apa tuh?
1: Ada terakhir nonton bioskop film Indonesia itu film baru bulan ini, bulan lalu, film Paket Tit. Paket Santet.
0: Iya,
1: itu film Indonesia, film horor.
0: Iya, aku ada lihat trailernya.
1: Iya, seru kalau film movie ya, movie horor itu di Indonesia, movie horor Indonesia tuh seru. Dan aku cukup sering nonton di bioskop. Dan setiap nonton di bioskop memang film-film horor kayak Salmokji dulu kan pernah ada juga ya, booming kan ya, film-film horor kayak gitu. Kalau romance ya balik lagi, kadang itu kurang serak hati
0: betul. Kalau Olive nih?
2: Kalau aku terakhir ini gak ada sih ya nonton
0: bioskop.
2: Bioskop gak ada. Soalnya kurang tertarik gitu.
0: Oh, kurang. Tapi kalau terakhir nonton itu apa, ada gak? Ingat gak?
2: Ada sih, terakhir tuh ini waktu KKN tahun lalu.
0: Astaga, itu tahun lalu ya, Besti?
2: Iya, tahun lalu. Apa ya, horor juga sih di Kapuas tuh kemarin.
0: Oh,
2: horor tapi aku lupa lagi.
0: Coba yang penting horor ya.
2: Iya, horor. Itu terakhir ke bioskop karena kurang suka ini nonton bioskop.
1: Berarti Alif ini anak rumahan ya, Kak Jen ya.
0: Emang iya, aku sih ngelihat juga dia tuh sering di rumah.
2: Nah, di rumah terus.
0: Iya, di kos aja ya.
2: Iya.
0: Sambil dance TikTok ya.
1: Berarti update-nya info TikTok. Kalau info yang lainnya,
2: jadi kalau dapat informasi-informasi itu dari TikTok.
1: Dari TikTok.
2: Kalau mungkin kalau kalian kan mungkin dari luar, dari teman-teman bersosialisasi. Kalau aku tuh TikTok. Mentok-mentoknya TikTok.
0: Oh ya, temennya dunia maya ya, Olive.
2: Iya. Bahkan tahu enggak, aku tuh enggak bisa bawa motor ya dulu. Aku tuh belajar motor dari TikTok.
1: Oh my god.
2: Iya, serius. Aku tuh enggak bisa bawa motor semester 8. Kan kamu tahu kan Jen, aku dari semester 1 tuh nebeng terus sama kalo siapapun.
0: Kalau jalan ya kan.
2: Iya, kalau enggak jalan. Jadi semester 8 tuh aku minta orang tua buat beli motor, terus aku belajar bawa motor. Bahkan itu tuh kayak starter. Itu dari TikTok.
0: Dari TikTok.
2: Iya.
0: Wow.
1: Emang TikTok itu tempat segala-galanya ya.
2: Soalnya aku ada buka dari ini kan, dari YouTube, tapi kurang ini, enggak masuk di aku ininya. Jadi dari TikTok tuh pendek loh, dari ada yang 1 menit, 2 menit. Jadi aku nontonnya dari situ.
1: Wow. Kalau di YouTube biasanya tutornya lengkap dan detail, kadang itu kita harus melihatnya dengan seksama dan detail. Gitu.
2: Kalau dari TikToknya tuh nggak tahu, dari TikTok tuh aku bisa mudah ini makanya.
0: Benar-benar, apalagi on point kan kalau
1: TikTok,
0: nggak bertele-tele juga,
1: singkat, padat dan jelas.
0: Betul. Yeah. Oh, berarti kamu belajar motor dari
2: aku belajar motor dari TikTok.
0: Aku pikir kamu diajarin siapa di Palangka?
2: Enggak, kemarin tuh ada teman, cuma tuh dia kan kerja, jadi kerja tuh pagi jam 10 sampai jam 4. Terus dia tuh kan gak enak kalau aku minta tolong dia habis kerja capek. Jadi yaudahlah, daripada ini tuh kemarin motornya tuh dibeli masa-masa skripsian lah gitu.
0: Oh.
2: Jadi mau bimbingan kalau nge-grab terus apa enggak boncos gitu.
0: Oh, iya,
2: jadi inisiatif
0: sih
2: buat belajar sendiri.
0: Oh, iya,
2: pertama-tama
0: iya.
2: tuh kemarin hampir kepleset sih. Cuman ya udahlah, namanya juga belajar kan, harus
0: iya, memang
2: ada,
0: harus ada yang kena dulu.
1: Ya, iya betul. Iya,
2: dan setelah
1: betul,
2: tahu bawa motor, ya aku tahu hal yang harus kita hindari adalah penguasa bumi. Gitu.
0: Oh iya.
2: Ibu-ibu. Jadi sampai jujur, sekarang iya. tuh kalau ada ibu-ibu, aku tuh kayak udah mending kurangi aja kecepatannya daripada harus bersebelahan sama ibu-ibunya gitu.
0: Iya, memang sih harus hati-hati
2: iya.
0: ya.
2: Mm.
1: Pantes ya Kak Jen dulu dari karena terbiasa dari semester awal sampai semester akhir di rumah,
0: mm-mm.
1: belum bisa berkendara, pantes aja dia anak rumah.
0: Iya.
2: Gak ada teman yang ngajak keluar tuh ya udah di kos.
0: Iya.
1: Kalau kita-kita yang dari semester 1 ini udah bisa naik motor, grong. Ayo ke mana?
2: Tapi memang gak suka sih ini orangnya keluar. Tergantung yang ini yang ngajak keluar gitu.
0: Okay.
2: Sering
0: aja
2: dia sakit.
0: Kirain tergantung mood.
1: Iya.
2: Ada aja teman yang ngajakin, cuman
0: di, walaupun Olip di rumah doang ya, Linda dia tuh update.
1: Iya, betul.
0: Fast respon juga.
1: Iya, fast
0: gitu.
1: Respon ya.
0: Mau di chat Olip lagi ngapain? Lagi ini nih. Langsung fast respon gitu.
2: Karena
1: kalau tidak update tidak bisa.
0: Iya.
1: Alhamdulillah sekarang kami ikut bekerja di RRI Magang
0: Amin.
1: Hub proyeknya Kemnaker.
0: Olip tidak jadi pengacara lagi ya.
1: Iya.
2: Pengangguran banyak acara.
1: Aku kira pengacara apa loh tadi.
0: Itu apa singkatan?
1: Iya.
0: Oke oke. Obrolan kita seru banget ya untuk sore hari ini. Gimana nih first impression ngobrol sama aku? Cerita dong.
1: Aku ya yang first impression. Kan Olip sudah berdasarkan. First impressionnya ternyata seru, gokil, dan terlebih lagi kayaknya Kak Jen ini kok pinter bahasa Inggris ya. Aku jadi pengen gitu loh.
0: Pengen belajar bahasa Inggris.
1: Iya
0: ya?
1: Betul.
0: Aduh, jadi malu. Enggak ya. Namanya kita belajar
1: iya.
0: gitu. Namanya berproses ya, setiap manusia itu kalau kita mau belajar dan mau apa ya, kita menguasai bahasa asing itu ya kenapa tidak?
1: Iya,
0: kalau ada kesempatan ya kita pelajarin
1: iya,
0: aja gitu.
1: Karena di era sekarang ini Kak lah, bahasa Inggris tuh kayak penting banget gak sih?
0: Iya, bahasa internasional
1: iya.
0: ya bahasa Inggris itu. Dan memang harus setidaknya kita paham lah.
1: Iya, paham dasarnya. Jadi kalau orang ngomong tuh seenggaknya kita dengar. Jadi kalau ada turis berwisata di Palangkaraya terus habis itu nanya katanya di mana ini? Where is this? Where is this? Kalau kita nggak tahu apa ya? Apa ya?
0: Iya, memang benar sih. Ya gitu deh. Kalau Olip gak usah ditanyain deh persi-persi. Udah tiap hari sudah sering apa ya? Tiap hari ketemu ya dari semester 1 sampai 8 nih teman pro 2. Oke deh, makasih ya buat kalian dua udah meluangkan waktunya buat ngobrol nih bareng aku. Kita ketemu lagi besok.
1: Oke.
0: Di jam yang sama ya, jangan lupa. Oke, teman pro 2 itu dia ya obrolan kita sore hari ini. Dan yang pastinya nanti di jam 4 sore kita bakal hadirkan Pro 2 English Corner nih, yang pastinya dengan narasumber yang kece-kece. Dan oke, teman Pro 2, jangan pamit dari program info update gitu ya teman Pro 2. Kita bertemu lagi besok. Dadah Olip, dadah Linda.
2: Dadah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

Ekonomi adalah sistem ekonomi berbasis pekerjaan jangka pendek, proyek lepas, atau kontrak sementara, alih-alih pekerjaan tetap penuh waktu. Dalam model ini, individu sering disebut pekerja lepas atau pekerja independen, mendapatkan penghasilan dari tugas tertentu yang diselesaikan per proyek. Istilah ini mulai populer pada awal abad ke-21, seiring berkembangnya teknologi digital dan platform daring yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna. Kata gig sendiri berasal dari dunia musik, yang berarti pertunjukan tunggal dalam waktu singkat. Ciri utama gig ekonomi meliputi fleksibilitas waktu kerja, kebebasan memilih proyek, serta sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig ekonomi merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig ekonomi terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja, perusahaan merekrut tenaga kerja, serta bagaimana regulasi ketenaga kerjaan disusun di

Hai teman pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Pro2 English Corner. Saatnya upgrade bahasa Inggris kamu jadi lebih keren dan makin percaya diri. Let's practice and level up together.
1: Yo, teman Pro2, selamat sore menyapa kamu semua ya. Dan seperti biasa di Selasa sore ini kita bakal hadirkan Pro2 English Corner yang pastinya dengan tema dan lagu-lagu yang berbeda ya tiap minggunya. Dan hari ini Jen udah bersama dua mahasiswi dari UPR ya, Prodi Bahasa Inggris, ada Willa dan Annabel. Halo.
2: Halo.
3: Hai.
1: Aduh, long time no see ya, teman-teman.
2: Iya, yeah, it's been a month sih.
1: Iya. Yeah. Yes. Always apa ya, kayak akhir-akhir bulan ya kita ketemu ya.
2: Iya,
1: sedih banget. Tapi aku seneng banget bisa ketemu kalian lagi, karena jujur aku kangen banget sama kalian. Ya.
2: Kami juga kangen.
3: I miss you too.
1: Iya, I miss you so much ya guys. Soalnya terakhir kemarin aku lihat Annabel tuh kan ada ke Jakarta ya, yeah, ikut suatu kompetisi gitu kan. Aku lihat kayak wow, dia udah di sana. Terus Annabel kemarin juga, Annabel Willa itu kemarin, kalau nggak salah nge-MC ya?
2: Iya.
1: Iya, jadi kayak wow, mereka ini punya kesibukan yang masing-masing yang sangat bermanfaat ya.
2: Berarti kajian juga sih.
1: Aduh. Oke, berarti kalian sekarang lagi sibuk semester berapa sih nih?
2: Kalau aku sekarang semester 5.
3: Aku semester 3.
1: Oke, berarti udah masih PJJ ya?
2: Iya. Masih.
1: Aduh, kayaknya nggak asik banget ya kalau PJJ, kalau belajar bahasa Inggris tuh kayak aneh gitu ya, kayak harus ketemu langsung tatap muka gitu nggak sih?
2: Iya, betul banget Kak Jen.
1: Oke, sedikit intermezzo ya teman produser, soalnya pernah kuliah juga. Iya, oke. Kabar kalian gimana, sehat hari ini?
3: Puji Tuhan sehat.
2: Puji Tuhan sehat juga.
1: Walaupun karhutlah ya teman-teman.
2: Iya. Betul. Tapi harus tetap stay safe buat teman-teman, iya, juga teman Pro2 ya, dipakai terus maskernya.
1: Iya, walaupun maskernya nembus kata itu Annabel. Iya.
3: Lapis dua teman-teman.
1: Lapis dua ya teman Pro2. Oke. Oke, kita bakal balik lagi nih dengan program Pro2 English Corner yang pastinya temanya English Around Us, What Happening Now. Ini kenapa kalian ambil ini nih? Boleh diceritakan dulu nih.
3: Oke, okay. Jadi kenapa kita ngambil temanya English Around Us itu jauh sebelum bencana karhutla datang. Jadi awalnya kami mau ngobrolin masalah daily life, Kak. Jadi kayak masalah kuliah, masalah yang kayak ya keseharian di dalam diri gitu. Ternyata kenanya waktu lagi bencana karhutla. Jadi yang sekarang kita akan bahas mungkin what happening right now is what happening around us. Jadi apa yang sedang terjadi sih di sekitar kita sekarang gitu, Kak.
1: Iya sih, ya, benar-benar. Kalau dari ini Willa ada teman enggak?
2: Kalau talking about what happening around us ya, itu specifically kami itu a few weeks ago we want to talk about our daily life as Annabella mentioned, and then I would think like maybe sometimes because we are too busy, we're not paying attention that much to our environment ya. Jadi kita nggak terlalu memperhatikan sekitar kita gitu. Jadi sebenarnya di sekitar kita ini juga banyak bahasa Inggris gitu. Misalkan kayak palang stop gitu. Tapi kadang orang kayak ribet amat gitu. Kayak tidak baik, tidak baik untuk dicontoh.
1: Okay.
2: Ya, tapi sadly we have like the land fires everywhere right now and we're covering in a hedge. Jadi kayak benar-benar ya sedih sih sebenarnya ngelihat, tapi karena ya ini sebenarnya juga related to international problems ya. Jadi karena banyak juga kan yang darah dari Jepang itu bantu ke Indonesia.
1: Yeah,
2: it's such a good thing sih. Yes.
1: Pendapat kalian nih kalau ngomongin soal karhu?

0: kayak pusing gitu.
1: Iya, benar lagi.
0: Mau nyari pelarian, malah pelariannya bikin sakit.
1: Iya. Asli, iya lagi, apalagi di kamar ya. Misalnya kalau lagi tidur itu keciuman.
0: Iya,
1: jujur. Oke deh teman produk, kita memang doakan ya supaya Palangkaraya dan sekitarnya, Kalimantan yang lain itu membaik.
0: Amin.
1: Oke, kita balik lagi nih ke topik. Kita masuk ke segmen pertama yaitu Word of the Day gitu. Kira-kira kalian dua ini udah menyiapkan kata-kata hari ini belum nih?
2: Sudah.
1: Oke, boleh dari Willa dulu.
0: Oke, kalau dari aku ini sebenarnya pasti udah sering teman-teman dengar juga sih, spill the tea. Sebenarnya kan mungkin kalau orang ya banyak tuh kan happening around us gitu everywhere, and then there is bunch of people that talking about something that is upgrade. Ya, kayak update lah istilahnya. Terus habis itu dia bilang kayak spill the tea. Nah, terus kita bilang dong kayak, "Hah, what's the tea?" gitu. Mungkin spill the tea di bagian orang itu literal ya. Jadi
1: yeah,
0: maksudnya, "Hah, numpahin teh," gitu. Enggak, tapi spill the tea itu artinya kayak memberi rahasia, memberi informasi gitu. Jadi misalkan Kak Jen tinggal di Palangkaraya, terus ada sesuatu yang happening in Jakarta gitu kan. Terus Kak Jen bilang, "Hah, what's happening there? Can you spill the tea?" kayak gitu.
1: Kayak ngasih tahu ya apa yang di sana tuh lagi apa gitu, ada apa gitu. Oke. Okay. Aku juga sering sih dengerin kata spill the tea gitu.
0: Iya kan? Everywhere is booming.
1: Oke. Kalau dari Annabelle nih,
2: this is a word that people barely hear. Dan karena kebetulan bagi aku sendiri pun, aku baru nemuin ini waktu aku lagi baca buku-buku lama gitu. Jadi one of the word is sempiternal. Sempiternal. Bingung kan? Kayak sangat-sangat jarang gitu. Tapi in another word atau sinonimnya itu everlasting.
1: Aku pernah dengar.
2: Yes, eternal. Jadi meaning word ini tuh dia abadi artinya.
1: Oh,
2: yes.
0: Selamanya.
2: Abadi. Jadi kayak sempiternal, kayak everlasting love, gitu. Eternal love, sempiternal love juga bisa. Jadi memang dia agak jarang, kayak sempiternal star, bintang-bintang yang abadi, yang tidak ada jangkanya, tidak ada waktunya.
1: Aku seringnya everlasting itu sih. Soalnya
2: yes,
1: ada judul lagu itu juga.
2: Oh mulai.
1: Memang okay, kami sefrekuensi ya teman-teman. Oke, kita lanjut nih. Berarti tadi ada spill the tea sama apa tadi?
2: Sempiternal.
1: Aduh, sempiternal. Oke. Itu kata-kata yang dari Annabelle tuh baru aku dengar yang itu. Kalau ini kan udah sering ya Willa ya.
0: Betul.
1: Tapi ya banyak orang juga apa teman-teman kita yang memaknainya lain gitu ya, kan.
0: Iya, mispersepsi.
1: Iya, mispersepsi. Oke, benar. Oke, kita lanjut nih. Selanjutnya ada English in real life nih. Mungkin application-nya apa nih dengan kata-kata dari kalian tadi itu di aktivitas kita gitu.
0: Nah, kalau dari aku sih tadi aku udah kasih sedikit contoh ya. Jadi misalkan ada something that is happening around the world, terus kita tuh sebenarnya clueless gitu ya, kayak what's happening sih di sana. Terus kita itu tuh sebenarnya informasi yang langka atau informasi yang very rare gitu, atau kayak we can say it's a secret gitu, and then we want to talk with someone. Kita bisa bilang kayak, "Can you spill the tea? What's happening there?" gitu. Jadi sebenarnya itu lebih simple gitu loh. Jadi mintanya juga kayak lebih sopan dibandingkan kayak, "Can you tell me what's happening there?" kayak, apa tuh, Ci gitu.
1: Iya, terlalu apa ya?
0: Frontal.
1: Terlalu apa ya bahasanya, frontal, bener sih. Iya.
0: Kalau spill the tea tuh kayak ala-ala gosip gitu.
1: Oh, berarti kamu suka gosip ya?
2: Real dia.
1: Oh iya, real ya.
0: Update sih.
1: Oke, siap. Oke, kita lanjut ke Annabelle nih.
2: Kalau di English in real life, sempiternal itu memang agak jarang dipakai. Tapi kalau mau biasa dia jadinya advanced question, karena dia kan jarang digunakan. Mungkin bisa kayak she is chasing sempiternal things. Dia mengincar sesuatu yang abadi. It could be happiness, it could be love, it could be everything she wants, at money, everything. So she is chasing something that is sempiternal. She is chasing something that is everlasting. It's like that.
1: Money.
2: We need money
1: in this economy.
2: Yes.
1: Oke, berarti kalau misalnya kalian, tadi kan ada dua kata itu ya. Pernah gak sih kalian pakai di hari-hari gitu? Atau memang jarang gitu kalian pakai?
2: Nah, kalau dari aku ya kak, sempiternal sendiri itu pun sebenarnya jarang banget dipakai. Bahkan kadang pun nonton film tuh jarang banget kepakai. Tapi sebenarnya ada, dia tuh ada tapi jarang banget.

0: pakai. Dan kebetulan waktu nemuin kemarin, lusa kemarin sih aku nemuin kata ini tuh. Pas lagi mata kuliah literatur, itu beneran habis itu langsung dipakai itu sekelasan. Sempiternal. Jadi kami itu everlasting tuh minggir dulu.
1: Minggir dulu.
0: Sempiternal sudah saatnya bersinar. Iya. This is time for the sempiternal world to shine.
1: Okay. Lucu banget ya. Sampai mau bawa mata kuliah loh.
0: Memang kami ketemu waktu lagi mata kuliah
1: itu. Oh, berarti itu baru-baru aja atau udah?
0: Baru banget.
1: Oh, baru banget. Pantesan aja di itu ya. Jadi warta berdiri. Iya. Oke, menarik ya sahabat produk pembiasan kita. Kalau ngomongin soal kalian kalau di real life nih, sehari-hari nih, lebih sukanya itu ngobrol misalnya sama teman sebaya ya, kayak misalnya kalian dua itu, lebih seringnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sih?
2: Oh, code mixing sih.
0: Iya, mixed language.
1: Oh, berarti campur ya.
2: Iya.
1: Tapi kalau pure bahasa Inggris, pure 100% tuh pernah nggak?
2: Oh, kalau aku sih lumayan sering ya, karena I have a friends from another country. There's a lot of another friends from another country also. And ya mau gak mau kita should speak in English dong. Jadi kayak ya sebenarnya aku juga suka sih if I have a friends from another country, because it can practice my listening skill. Terus juga speaking gitu. Jadi kalau misalkan ada yang salah, mungkin cara pronunciation-nya itu bisa dibenerin gitu.
0: And you did debate too, right?
2: Yeah, I did the debate. So
1: apa?
0: Debat.
1: Oh, debat.
2: Yeah, so when you're learning about the debate, you should be update around the world issue. Jadi kayak international issue, you should follow up juga.
0: Yes.
2: Dan banyak sebenarnya kalau bahasa Inggris itu lebih ke belajar vocabulary-nya juga dulu. Yang pertama itu pasti vocabulary-nya, baru habis itu belajar cara penggunaannya kayak di dalam tenses dan lain sebagainya, karena kita harus tahu dulu vocabulary-nya maknanya apa, karena biasanya juga banyak makna ganda kan dari suatu vocabulary itu gitu.
1: Iya, kemarin juga ada dibahas kalau misalnya satu kata itu bisa meaning-nya banyak, enggak satu doang.
0: Iya.
1: Oh, berarti benar ya?
0: Iya,
1: bohong ya. Oh.
0: Iya, depends on the context.
2: Iya, setuju.
1: Oke. Jadi dapat ilmu ya, teman pro juga ya. Oke, kalau ngomongin soal tadi kamu suka apa? Berarti sering ikut kompetisi debat gitu, debat bahasa Inggris atau gimana nih?
2: Iya, sebenarnya since I was in senior high school,
1: aku
2: pernah jadi president of debate club in my school. So mau nggak mau sih sebenarnya.
1: Oh, mau.
2: Yeah, I should learn English dan karena kalau misalkan mau ikut debate itu kan isunya around the world, especially English one. So we need to learn about the terms. Jadi harus belajar tentang makna-makna, terus habis itu terms-nya kayak gimana aja gitu. Terus juga sebenarnya karena banyak kalau misalkan mau sih buat debat itu kan politicians, terus habis itu economic dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya lumayan susah sih kalau kita nggak pelajarin. Dan biasanya kalau misalkan di sekolah kan jarang dimention hal-hal kayak gitu. Paling kalau di sekolah belajarnya yang basic aja.
1: Basic, ya.
2: Terus habis itu tenses. Nah, jadi itu kita perlu searching-searching sendiri gitu. Dan practice.
1: Explore sendiri ya. Gitu
0: iya.
1: Okay. Kalau dari Anabel nih, ada nggak pengalaman apa gitu ngikut-ngikut kompetisi bahasa Inggris, mau debat, speech atau apapun itu ada nggak?
0: Nah, kebetulan kalau aku kak, karena sering ikut kegiatan itu, baik kegiatan dari sekolah maupun kegiatan gereja ya kak. Kadang kayak kemarin itu aku jadi tour guide untuk orang Jerman. Nah, karena tidak, mereka tuh kan rata-rata tidak bisa berbahasa Jerman kecuali pendetaku ya kak. Jadi mau nggak mau daily conversationnya pakai bahasa Inggris. Jadi nemenin mereka selama 2 minggu dari pagi sampai malam tuh full daily life bahasa Inggris. Jadi waktu mereka udah balik ke Jerman, akunya yang kayak kerusakan bahasa gitu, kerusakan bahasa tiba-tiba gitu kan mau ngomong gitu, orang nanya kabarnya gimana? Lama banget aku jawabnya. Kabarku baik. Kabarku baik. Aku baru 2 minggu kak. Karena memang aku selama 2 minggu tuh tidak ada bahasa Indonesia. Kalaupun ada tuh paling cuman 5%. Jadi full bahasa Inggris.
1: Berarti itu pengaruh ya?
0: Pengaruh banget kak.
1: Astaga.
0: Karena kita tuh anggapan akhirnya dari dalam tuh bahasanya loginnya jadi bahasa Inggris gitu.
1: Login bahasa ya, jadinya. Ya.
0: Jadi kalau udah ketemu bukan sama yang dari full bahasa Inggris, kita kayak ketemu Willa gitu. Eh, Anabel apa kabar? Kabarku baik, ya, kabarku baik.
1: Kabarku baik.
0: Kabarku baik banget. Terus kayak kaget, kok logatku gitu ya.
1: Lucu. Berarti itu kapan sih yang kamu tadi 2 minggu?
0: Itu waktu sebelum Karhutla, jadi dia Agustus.
1: Wow.
0: Agustus kemarin.
2: Oh, berarti recently dong.
0: Yes, recently banget.
1: Wow, baru
0: dan
1: banget.
0: Jadi itu memperbaikinya lama banget.
1: Oh, tapi sekarang aman aja kan bahasanya?
0: Aman.
1: Oh, aman.
0: Aman. Puji Tuhan ya, aman.
1: Puji Tuhan ya. Oke, berarti wah kalian dua ini berarti udah adalah experience-nya ya sama berbicara sama orang luar gitu ya. Apalagi kayaknya Willa nih banyak temennya ya kalau dilihat-lihat.
0: Banyak banget kak.
1: Banyak banget ya.
0: Kalau kita list tuh bahkan 3 bab skripsi itu gak
1: banyak ya, tiap lembarnya itu beda-beda.
0: Tiap
1: ya.
0: Lembarnya ada.
1: Oke, menarik ya pembahasan kita hari ini. Dimana mereka ini keren-keren ya, sama Brodo Willa sama Adam Bell ini. Kita memang harus ngikutin jejak mereka kayaknya nih.
2: Jejak panjang juga kali.
1: Waduh. Aku juga gak terlalu pintar bahasa Inggris ya Willa Annabel. Jadi ya masih belajar gitu ya. Oke, kita bakal ngobrol lagi ya teman Brodo. Tapi kita break dulu sebentar ya Willa Annabel ya, setelah yang satu ini.
3: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
4: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
5: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
4: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
6: Stop, mau kemana Bapak Ibu? Kok tergesa-gesa? Di jalan sangat gelap. Kabut asap di sana sini. Pelan-pelan jalannya, hati-hati.
7: Mau ke puskesmas Pak RT. Anak kami si kecil sakit, batuk, pilek dan sesak nafas. Asmanya kambuh, badannya demam.
6: Oh, anak kami juga sedang batuk, sakit tenggorokan. Kalau kata dokter sih infeksi saluran pernapasan akibat kabut asap yang melanda kampung kita ini, Pak.
8: Di mana-mana bau asap, kabut asap menyelimuti bumi. Pada musim kemarau yang berdampak pada kesehatan tubuh manusia dan mengganggu transportasi udara, darat, dan laut. Untuk itu jangan membakar hutan untuk membuka lahan atau kebun. Jangan membakar sampah di lahan terlebih saat angin kencang. Kita bisa cegah kebakaran hutan dan lahan demi menyelamatkan masa depan.
9: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
10: Betul, Nak. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
9: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
10: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
11: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
9: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
10: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
11: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

0: kamu masih mendengarkan Pro2 English Corner. Pro2 English Corner, speak more, think less.
1: Sebenarnya kamu apa FM Pro2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Jen, Willa, dan Annabelle ya di program Pro2 English Corner untuk edisi minggu ini ya. Dan ya pastinya kita bakal lebih jauh lagi nih ngobrolnya ya. Hai Jen, apa lagi nih buat Willa sama Annabelle?
2: Hai.
1: Aduh, semangat banget. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu adalah Song of the Day. Song of the Day tadi apa sih? Dispill dulu dong ya. Di apa ya?
2: Every summer sun.
1: Apa sih?
2: Baby, I give
1: up. Dari Nicki ya.
2: Yeah. It's a very famous song.
1: Sumpah, famous banget.
2: Iya, benar.
1: Soalnya di sini juga ada lagunya kayak diputar terus sama teman-teman Pro2 itu, banyak yang request. By the way, gitu. Wow. Saking memang mungkin dari liriknya sama instrumennya nyaman. Enak. Ya. Oke, okay, kalau ngomongin soal lagu ini, kenapa kalian bisa pilih lagu ini gitu?
2: So basically it was like my song choice at for at beginning, karena sebenarnya kalau aku lihat every summer time itu kan kita tuh temanya what's happening around us ya.
1: Yeah.
2: Jadi aku tuh karena mikirnya kayak oh ini sekarang lagi temanya summer, terus kayak everything itu seems warm, terus kayak kita banyak ketemu mungkin sama orang-orang baru juga gitu. Jadi kayak itu kayak cocok deh menurut aku gitu. Kalau menurut Abel gimana?
3: Sebenarnya kalau every summer time juga aku mikirnya gitu, karena dari judul kan every summer time.
1: Iya. Mm-hmm.
3: Jadi kayak setiap musim panas gitu selalu.
1: Iya, musim panas. Sekarang musim
2: panas
1: lah.
2: Saking panasnya
1: ya gitu. Oke, oke. Kalian ngambil ini tuh berdasarkan apa? Adakah lirik-liriknya gitu atau refnya? Di bagian mananya nih kalian mau kulik liriknya gitu?
2: Di refnya sih sebenarnya itu yang paling sebenarnya ke highlight banget, apalagi kalau emang di lagunya kan itu banyak banget pengulangan refnya, terus itu yang emang paling ikonik gitu
1: ya. Apa tuh refnya, yang mana nih?
2: Hi, refnya
3: aku tahu.

0: Summertime.
1: Itu dua itu ya.
0: Iya, sebenarnya lebih kayak ini kan penekanan maknanya itu jatuh cinta gitu. Tapi sebenarnya kalau interpretasi aku tuh jatuh cintanya enggak hanya ke orang. Karena kan ini tuh makna lagu aslinya itu adalah dia fall in love in a long term. Jadi makanya dibilang every summertime. Jadi dia di situ kan di awal juga ada bilang kan 18 we were undergrads. Itu tuh kayak kita tuh masih 18, kita masih belum lulus sekolah gitu. Tapi kita udah jatuh cinta. Jadi sebenarnya kalau interpretasi aku, jatuh cinta tuh gak hanya sama orang, tapi bisa sama pekerjaan kita, bisa sama lingkungan-lingkungan sekitar kita. Jadi kita gak hanya jatuh cinta sekali, tapi bisa berkali-kali. Makanya sama kayak judulnya every summertime. Mungkin bisa juga every year gitu, kita ketemu sama hal-hal baru kan.
1: Every
0: kita
1: day.
0: Setuju.
1: Oke. Itu dari Willa ya. Kalau dari Anabel nih.
2: Kalau dari aku interpretasinya mungkin kurang lebih sama kayak Willa. Tapi one thing yang aku lihat itu dia from undergrads to past graduate. Jadi kayak dari muda sampai tua itu selalu fall in love.
0: Iya lagi.
2: Jadi kayak fall in love with herself. Jadi fall in love dengan diri sendiri, fall in love with everyone, dengan semua orang. Kayak Willa tadi, kata Willa, fall in love again and again in every summer time. Jadi kayak ya gitu. Sesuai dengan word of the day ku, sempiternal. Yang berarti everlasting.
1: I see. Oke. Tapi kan kenapa ikoniknya kalian pilih itu song choice-nya Willa ya dan Anabel ini dari Nicki? Kan ada lagu-lagu lain kayak Justin Bieber atau teman-temannya lain gitu kan, ada gitu. Kenapa milih ini tuh?
0: Menarik.
1: Menarik. Ya, ada Q-nya menarik.
0: Karena jujur ya Kak, kalau kita ngomongin tentang Nicki, pasti most of the songs people know itu about sad songs atau heartbroken one. Jadi makanya pas ada lagu ini kayak oh ini maknanya bagus nih gitu. Jadi tuh kayak sebenarnya walaupun ini famous, for some people it's still underrated songs. Jadi kayak masih belum banyak orang yang tahu ketimbang lagu-lagu sedihnya gitu. Jadi sebenarnya ya ini tuh makna yang bagus gitu. Makanya ambil.
2: Betul.
0: Berarti kamu ambil?
2: Setuju.
0: Setuju.
1: Okay, setuju. Literasi dong. Oh, Anabel nih, ada enggak sih memang suka lagu Nicki baru-baru ini atau memang udah lama nih?
2: Aku dari lama, Kak. Ketika dia ngeluarin lagu Lowkey itu udah berapa tahun yang lalu itu.
1: Oh iya, Lowkey. Iya. Oke, berarti udah lama ya. Kamu juga berarti?
0: Iya.
1: Oke. Pantesan aja mereka ya, teman pro juga masang lagu ini sebagai song of the day. Oke, apalagi ya mau dibahas? Bentar, aku nih masih nge-buffering ya otak aku.
0: Oh, berarti kalau gitu kita aja yang
2: kita
0: tanya.
2: Kita aja.
1: Aduh, berat.
0: Kakak punya favorite singer enggak atau artis gitu?
1: Kalau favorite ada dong.
0: Most favorite.
1: Mm-mm. Aduh, ini Inggris kah atau Indonesia?
2: Anything, Kak.
1: Anything.
0: Iya, anything.
1: Yang pasti ada dong kalau di Indo tuh lagunya Tulus. Terus dari
0: Pick Choice
1: Hindia, itu aku suka lagu Hindia. Terus abis itu kalau luar tuh paling yang aku ngikutin dari dulu tuh Taylor Swift sama Celine Dion.
0: Celine Dion sih, legend.
1: Legend, yes.
2: Balikkan
1: sama Mary Carey. Mariah Carey.
2: Balik gak ya dia Desember nanti?
1: Lagunya itu ikonik banget tiap Natal, gak sih? Setuju gak sih?
0: Natal, setuju.
2: Udah ada yang muter nih September nih.
0: Iya, pokoknya.
1: Udah.
0: Kalau udah muncul lagu itu berarti kita udah tahu, wah kita masuk dari season apa nih gitu.
1: Iya. Gak sabar ya kalian nih.
2: Iya, it's time.
1: Aku gak sabar bagi kado sih.
0: Iya lagi.
2: Aku gak sabar buka kado.
1: Kalau kalian kalau ngomongin soal Natal ya, aduh balik lagi nih kita intermezzo dikit ya. Kalian tuh kalau kegiatan gereja gitu jadi panitia gak atau gimana?
0: Kalau aku sih biasanya iya.
2: Kalau aku juga iya, tapi
1: jarang
2: karena aku lebih ke acara hiburan.
0: Iya, dia biasa tampil.
1: Iya, tampil nari ya kayaknya. Dilihat-lihat nih. Oke. Itu intermezzo ya teman-teman. out of topic kita ya. Tapi tiba-tiba mereka nanya lagu apa artis atau penyanyi favoritnya siapa, ya udah aku jawab itu apa adanya ya. Iya, oke. Kita lanjut nih ya. Kalau ngomongin soal lagu, kan banyak ya lagu barat lainnya gitu yang memang relate sama anak muda nih ya, yeah. Kan selain lagu ini nih, kalian punya gak sih lagu favorit lagi nih selain lagu dari Ever Summertime Nikki ini yang relate sama kehidupan kalian gitu? Kalau dari Annabelle,
2: kalau dari aku punya banyak banget lagu yang ku dengar. Kebetulan tadi sebelum berangkat aku dengar playlistnya Ariana Grande sama Chase Atlantic.
1: Aku tahu itu. Oke.
2: Terus lagu Ariana Grande yang paling sering aku putar saat ini ya.
1: Saat ini.
2: Itu Tattooed Heart.
1: On
2: your tattooed heart. Yang dia kalau potongan viralnya tuh and kiss me underneath the moon.
1: Duh, kalian jadi penyanyi aja deh sekarang, cepet-cepet daftar jadi penyanyi. Okay. Oh, berarti Ariana Grande baru-baru ini berarti kamu dengar lagunya?
2: Udah lama, Kak.
1: Oh, udah lama.
2: Cuman karena lagi viral lagi aja.
1: Oh,
2: dia.
1: Oh, viral lagi. Apalagi lagunya. Oke. Okay. Kalau dari Willa nih, ada gak?
0: Aduh, ada banget lagi.
2: Banyak, Kak.
1: Oh, banyak. Berapa list? 300.
0: Banyak.
2: 500 kayaknya.
0: Tapi jujur, recently the songs I heard the most itu lagunya Michael Jackson yang Love Never Felt So Good itu.
1: Oh.
0: Ya, suka banget kayak.
1: Iya gitu. Lagi.
0: Kayak bawaannya tuh happy mulu gitu.
1: Iya lagi.
2: Boleh Kakak potongan lagunya, Kak?
1: Boleh Kakak potongan lagunya.
0: Gimana ya? 'Cause baby, every time I love you in out of my life.
1: Oh my god. Ini kayaknya si Anabel mau nari nih. Langsung dia mau jungkir balik ya di depan nih.
2: Mau moonwalk.
1: Mau moonwalk ya. Oke, itu sedikit ya nginget-ngingetin kita lah ya. Kalau Willa sama Anabel nih, kita langsung ke obrolan Youth Talk ya. Kira-kira nih apa yang bisa kalian sampaikan ke teman-teman Pro 2 ya atau pendengar gitu soal kalau tema ini dikaitkan sama Youth Talk gitu.
0: Okay. Mungkin dari aku duluan kali ya.
2: Boleh.
0: Okay, for me personally, actually I have already told you guys before about this time. Karena sebenarnya what's happening around us itu buat kita jadi sadar kayak di sekeliling kita banyak hal yang mungkin kita gak notice gitu. Kita sering gak giving attention, we're not paying attention that much until we lost it gitu. Jadi kadang banyak kesempatan-kesempatan, banyak hal-hal yang penting dalam kehidupan kita, whether it's a job, it's a friend or other else, tapi kita malah memilih untuk mengabaikan karena kita ngerasa bisa nanti-nantilah, nggak cukup penting lah gitu. Jadi mulai sekarang gitu kan ya, teman-teman Pro 2 harus sering-sering lihat kayak peka gitu lah what's happening sih around us gitu, dan trying to appreciate it more gitu. Jadi kalau misalkan ada kesempatan, ada teman-teman gitu kan, dihargain kesempatan yang ada gitu.
1: Aduh,
0: lagi masih ada waktu.
1: Maria motivator ini. Motivator. Oke. Okay. Kalau dari Annabelle ada gak nih?
2: Kalau what happening around us now is we need to stay safe sih guys.
1: I see. Aku juga setuju.
2: Yes. Okay. Karena memang akhir-akhir ini juga semakin lama jujur semakin tebal. The fog is getting a lot more thick than before. Kabutnya makin lama makin tebal, dan itu jujur kalau tidak ada yang penting banget mending jangan keluar rumah. Karena takutnya ini intermezzo dikit ya.
1: Boleh.
2: Soalnya ada temanku itu kena ISPA dia.
1: Oh. Iya. Astaga.
0: Get well soon.
2: Jadi tuh karena asapnya masuk rumah, dia tuh di dalam rumah tapi karena tebel banget kemarin dan asapnya jadinya masuk ke rumah. Dia tinggal di ini, di kereng.
1: Oh.
2: Jadi tebel banget kan daerah situ. So you all need to stay safe. Wear your mask, double it if you can. And also what Willa said, you need to pay attention to your surrounding. Because it is really that important. If you see something that maybe you could see something that is beautiful, or you could see something that is so intriguing to you, it'll be a lot better. if you just pay attention, because the world is just that beautiful if you pay attention clearly.
0: Yeah, setuju banget, Abel. Terus juga ya kak, due to the land fires and everything around us, that is kind of in a bad situation ya right now, Palangkaraya. Sebenarnya mau mengajak juga sih teman-teman berdua untuk enggak bodo amatan gitu sama sekitar yang ada, karena mungkin bagi sebagian orang kan kayak ah berita apa nih gitu, gak usah lah dibantu-bantu ah, padahal sebenarnya itu yang bikin sebenarnya kenotis sama government juga gitu. Jadi lebih banyak bantuan lebih baik. Terus juga ya mungkin lebih peduli gitu kalau misalkan mungkin ada rezeki lebih, kan banyak yang buka donasi dan lain sebagainya, boleh ikut bantu juga gitu.
1: Sekecil apapun itu kan
0: berarti
1: bantu, berarti banget. Oke, setuju banget ya. Kalau ngomongin soal kualitas udara ya, kemarin kalian lihat gak sih kualitas udara Palangkaraya itu hampir 2000.
2: Iya,
1: angka 2000. Apalagi kemarin di Pontianak juga lumayan kan tebel juga. Tapi kemarin jujur parah banget ya. Kenapa? Jujur kemarin tuh aku gak ada keluar rumah seharian karena saking tebelnya gitu. Tapi kalau di rumah salah juga aku. Tau gak kenapa? Soalnya kan di rumah aku tuh ventilasinya yang
0: kebuka.
1: Bolong-bolongannya itu loh. Sumpah kayak masuk ke kamar loh. Terus aku kayak aduh mending aku keluar aja. Jadi aku keluar kemarin ke coffee shop.
2: Pelarian semua orang.
1: Iya, sumpah. Pas aku datang ke coffee shop, apa langganan aku, wah rame banget deh perasaan gitu, kayak wah ini pada ngungsi semua kesini gitu daripada di rumah. Soalnya jujur, kayaknya dinding itu kayak nembus deh segala asap dan itu ya.
2: Iya.
1: Tapi kayak memang kita harus sebagai Gen Z juga, kayak anak muda zaman sekarang, memang kita harus peduli ya, jangan acuh gitu ya kalau soal lingkungan sekitar kita. Juga ya, aku sedikit cerita lagi nih buat kalian berdua. Jadi kan aku wisuda nih tanggal 30 kan. Iya kan? Terus
0: congratulations.
1: Oh my god.
2: Congrats.
1: Ya.
2: Graduate.
1: Oke. Dan kalau ngomongin soal kemarin tuh sebenarnya papaku tuh harusnya datang minggu lalu tahu, teman-teman. Tapi gara-gara udara di Kalimantan nih apa ya, menutupi aksesnya si pilot kan. Jadi mereka itu muter-muter hampir 1 jam di atas, di langit. Terus ujung-ujungnya papaku balik lagi ke Jakarta. Jadi sebenarnya udah mau nyampe, tinggal berapa ratus meter lagi tuh udah mendarat di Palangkaraya. Tapi tidak diperbolehkan gitu. Jadi mending apa, buat keselamatan diri gitu kan. Soalnya menampung hampir 250 penumpang kan. Jadi kayak harus balik lagi. Terus tadi papaku balik apa berangkat lagi, di delay lagi sampai jam 2 tadi. Dan sekarang nih baru ngechat dia, aku masuk pesawat ya katanya gitu.
0: Baru banget.
1: Aku nonaktifin HP ya kata papaku gitu. Aku gak jawab lagi, ini lagi siaran ya gitu. Jadi kayak udah semoga sampai tujuan gitu kan. Kalau iya, kalau memang Tuhan menakdirkan memang sampai di sini dengan selamat, ya puji Tuhan gitu. Kalau misalnya makin parah, oh otomatis nggak tahu lagi nih baliknya kemana.
0: Balik lagi
1: ke Jakarta capek, sumpah gitu.
0: Wasted of time banget.
1: Iya juga kayak kasihan juga kan orang-orang di dalamnya gitu, merasa rugi juga kan. Memang kita harus benar-benar ya peduli lah sama sekitar kita, around us ya. Yang tadi kalian udah bilang, memang sekecil apapun itu bantuan itu sangat berarti dan berpengaruh. Maupun ucapan, doa, terus habis itu sumbangan atau kasih-kasih masker, bagi-bagi masker. Itu kan sekarang banyak ya. Kalau nggak salah kemarin ada juga di UPR, tapi di apa ya, aku lupa,
0: di perempatannya.
1: Iya, lagi itu bagi-bagi. Terus juga komunitas-komunitas lain juga ikut bantu gitu. Itu sebuah apa ya, suatu kebanggaan juga lah kita punya kepedulian,
0: saling gitu. Merangkul lah,
1: saling merangkul. Jangan bersikap bodoh amat lah kalau kata orang gitu.
0: Iya, betul
1: ya. Ada lagi nggak nih mau disampaikan nih dari kalian dua kira-kira? Tadi aku intermezzo dikit.
0: Sebenarnya banyak sih.
2: Banyak banget.
1: Boleh, masih ada waktu kok.
0: Kalau dari Abel dan gimana?
2: Kalau yang mau dibahas paling apa ya, English round. Oh, tadi kan sudah about Karhut lah, about the forest fire, about the fog. And then we talk about what's your surrounding. We talk about almost the song. Almost we talk about everything.
0: Iya, betul.
2: But eventually sebenarnya English around us itu memang berfokus pada sekeliling kita. Dan sebenarnya English around us itu tidak hanya pada lingkungan. English around us itu bisa diterapkan pada diri sendiri. English around you, English around me, English around us. Karena kadang kita tuh ya saking gak memperhatikan, kadang tuh bisa gak sadar kayaknya perubahanku ini gak cuman ada di lingkunganku tapi di aku juga ada. Kayak sometimes kita ngerasa kayak kayaknya rambutku tambah panjang. Terus kayaknya
1: rambutku rontok.
2: Iya, rambutku rontok deh. Terus kalau misalnya lagi warnain rambut, kayaknya rambutku gak keluar deh warnanya. Sebenarnya paying attention to that little detail means that you're already paying attention to your surrounding.
0: Yeah,
2: your surrounding. So your surrounding itu sebenarnya gak always in the lingkungannya, gak selalu di lingkungan, tapi juga di diri sendiri juga bisa. It is English around us.
1: Agree, yeah. Agree, aku setuju. Kalau dari kamu nih, kayaknya banyak yang mau disampaikan. Berapa paragraf?
2: 16 kayaknya ada. 3 bab.
0: Ya gitu sih, tapi jujur kalau misalkan talking about everything that surrounded us ya, itu sebenarnya satu pertanyaan di dalam kepala aku yang selalu aku renungin adalah have I ever appreciated more? Jadi kadang tuh kalau misalkan ini gak cuma bahas tentang kesempatan-kesempatan yang datang, tapi juga kayak misalkan kita kuliah, kita tuh sebenarnya ngikutin gak sih kelas tuh gitu, karena banyak orang yang mungkin menyepelekan kayak gitu. Jadi kayak rasanya belajar itu cuma formalitas gitu loh. Jadi why not gitu, kita sebagai anak muda mau berusaha lebih lagi gitu supaya menuju Indonesia emas.
1: Ya, menuju Indonesia emas. Yeah. Agree.
0: Supaya lebih kompetitif.
2: Best, our motivator.
1: Iya, motivator ya dari awal ya. Motivator, oke. Okay. Lagi?
0: Itu aja sih.
1: Oke, okay, itu aja. Enggak 3 bab ini mah.
2: Padahal sudah menunggu banget.
1: Kita tuh udah nunggu
0: nanti
1: ya.
0: Nanti kita seminar ya.
1: Oh iya. Berarti next week ya kita bakal ngobrol lagi nih sama motivator kita ya.
0: Next month.
1: Oh iya, next month. Minggu depan udah next month gak sih? Iya lagi. Kayak cepet banget gak sih? Kalian berasa gak sih? Iya. Ntar lagi Desember.
0: Kami it's datang kayak gaji ya. Datang akhir bulan, awal bulan udah hilang aja lagi.
1: Aduh, kok? Okay. Eh, kita masuk ke closing ya. Kira-kira nih ada gak quotes atau motivasi buat teman-teman Pro2 nih di luar sana yang mungkin lagi belajar menyesuaikan English around us, terus habis itu ngeliat situasi juga, atau yang ingin belajar gitu, ada gak kira-kira penutup dari kalian gitu?
2: Boleh Will, duluan Will, aku kayaknya, mikir dulu.
1: Iya.
0: Kalau menurut aku sih itu be more care with your environment, take every opportunities that you have, dan yang pasti selalu bahagia. Itu aja sih.
1: Selalu bahagia. Ya, ya
0: karena okay, itu kunci dari semuanya.
1: Betul. Tersenyumlah lebar. Oke, kalau kamu?
2: Kayaknya udah sama Willa semua deh.
1: Aduh, ini kayaknya sengaja aja nih ya, teman-teman.
2: From me, everyone, teman-teman Pro2, kalau dari aku, always love yourself, always like the song from Nicki, fall in love again and again, cause not everything is sadness, not everything is heartbreaking things, but everything could be happiness if you see it in a positive way.
1: Wow. Aku terkesima sampai tidak bisa berkutip lagi. Karena kalian tuh kayak pembawanya kayak wow, keren banget. Terus habis itu ceria banget hari ini walaupun di kala kabut asap yang begitu.
0: Iya,
1: waduh, wow. Sampai tadi ya teman Pro2 Willa itu lari-lari. Lucu banget ya teman Pro2 karena udah mepet banget. Sedikit intermezzo nih teman Pro2 ya.
0: Karena jujur, there's a traffic jam. Karena aku pakai mobil kan tadi. Terus kayak karena asap itu, okay, kan jadi orang pada pelan-pelan. Aku tuh kayak pengen gatel pengen klakson.
1: Gatel pengen klakson.
2: Demi lo ya.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi harus tetap stay safe ya.
1: Iya teman-teman ya, tetap stay safe, jangan terburu-buru ya. Jadi kala kabut asap ini. Okay, thank you ya buat kalian berdua, Willa dan Anna, ambil atas waktu dan kesempatannya. Kita bertemu lagi di bulan depan, minggu depan, minggu depannya.
2: Yes.
1: Lagi.
2: Yes.
0: minggu depannya lagi.
1: Iya, last berapa month. Minggu lagi? Last month lagi kayaknya nih.
0: Iya lagi.
1: Oke, deh teman Prodo, itu dia ya English Corner kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat nih dan bisa menjadi motivasi kamu juga ya, buat bisa belajar bahasa Inggris dan melihat situasi di sekitar kita gitu. Jangan menjadi anak muda yang acuh, tapi jadilah anak muda yang peduli akan lingkungan kita. Apalagi Kota Cantik Palangkaraya itu dikenal orang tuh memang wow, indah banget ya. Jangan sampai memang ditinggalkan gitu, Kim. Harus disayangilah budaya Kalimantan Tengah. Waduh, ngeri.
2: Yes. Our motivator.
1: Yeah, motivator again. Oke, teman-teman, Prodo, itu dia ya obrolan kita, dan sampai jumpa di waktu yang akan datang yang pastinya dengan tema yang berbeda-beda untuk menemani Selasa sore kalian. Oke, aku Jen.
2: Aku Annabel.
0: Dan aku Mila.
1: Pamit undur diri dari Pro 2 English Corner untuk sore hari ini. Bye-bye.
3: Bye-bye. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: itu dia Pro 2 English Corner untuk sore hari ini. Terima kasih udah belajar dan seru-seruan bareng. Keep practicing your English. See you next Tuesday at 4 PM. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pada akhirnya, apa yang kucinta berubah menjadi trauma. Aku mencintai

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi nih sama Jen yang bakal menyapa teman-teman Pro 2 ya di luar sana. Jen juga mendoakan buat teman-teman Pro 2 yang pasti tetap jaga kesehatannya di kala karhutla ini nih teman Pro 2. Dan yang pastinya teman Pro 2, tadi kita udah ngedengerin nih obrolan Pro 2 English Corner ya bareng Mila dan Anamil dari mahasiswa pendidikan bahasa Inggris Universitas Palangkaraya ya, tentang English around us, what happening now gitu ya. Yang penting kita sebagai anak generasi muda ya, yang pastinya tetap melihat situasi kondisi kita dimanapun kalian berada, kita harus memang peduli ya terhadap lingkungan, terus aktivitas dan lain sebagainya. Yang penting juga teman Pro 2 bisa belajar banyak dari Pro 2 English Corner juga. Dan juga mengingetin ya teman Pro 2, tadi itu kita juga obrolannya ada lewat YouTube-nya RRI Palangkaraya Production. Buat teman-teman yang tadi ketinggalan nih ya, boleh banget nanti langsung nonton ulang aja biar bisa dapat ilmu, walaupun ilmunya bertambah itu secara bertahap ya teman Pro 2. Dan ya teman Pro 2, waktu juga sudah menunjukkan pukul 17 lewat 3 menit. Di mana nih Jen ada informasi yang update nih, di mana teman Pro 2 tahu enggak sih film drama dari Dr. X itu awalnya itu dari Jepang teman Pro 2 ya, tapi ada versi Koreanya juga nih teman Pro 2 ya, di mana katanya Dr. X rilis teaser jelang tayang di Netflix. Kim Ji Won jadi ahli bedah jenius nih, dan akan tayang perdana pada 9 Oktober 2026. Kim Ji Won akan memerankan Ge Song Jung, ahli bedah jenius yang menghadapi berbagai persoalan rumah sakit ya di universitas. Dan drama ini teman Pro 2 ya bergenre medical noir, ini disutradari oleh Lee Jung Rim dan ditulis oleh Yeon Song-gun, serta diadaptasi yang tadi Jen bilang dari serial Jepang. Jen, by the way, Jen udah nonton ini sebelumnya teman Pro 2 ya, tapi versi Jepangnya. Memang Jen tuh kan pecinta film drama Jepang ya, mau itu thriller, abis itu romance dan lain sebagainya, Jen tuh tonton karena memang sesuka itu sama dramanya Jepang gitu ya. Dan ini ada versi Koreanya juga, mungkin nanti bisa ya kita saksikan sama-sama nih teman Pro 2 di 9 Oktober mendatang. Itu dia ya teman Pro 2 ya. Dan juga nanti Jen bakal hadirkan lagu-lagu religi pop Islam ya, yang bakal nemenin kamu sebelum nanti kita mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dan kumandang azan maghrib bersama dengan Pro 1 Palangkaraya ya teman Pro 2. Tapi setelah yang satu ini ya, Jen akan pasangin lagu dari Dere dengan judul Kota.

Teman Pro 2, kita akan bergabung dengan Pro 1 Palangkaraya ya, untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Qur'an ya teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Jan mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia, programnya Dua Teman Terbaik Kamu, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat teman-teman muslim dan muslimah yang ada di Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Semoga teman-teman tetap dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang pastinya semangat untuk beraktivitas untuk hari ini. Dan kita akan kembali lagi ke Pro 2 Palangkaraya, Teman Terbaik Kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15 sampai dengan 16.

0: 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 nih, ada update laporan situasi karhutlah ya teman Pro 2. Dari Basarnas Palangkaraya, lewat semangat siap selamatkan nyawa dan quick action satu jiwa satu rasa, para petugas Basarnas yang profesional, modern dan teruji terus gerak cepat menjaga kondisi lingkungan kita. Di kantor SAR Palangkaraya, fisik personel dipastikan selalu prima lewat cek kesehatan TTV oleh tim kesehatan, pembagian masker dan vitamin, briefing dan cek alat, serta dapat pendampingan langsung dari tim asistensi pusat Direktorat Operasi Penanganan Karhutla. Tim siaga mobile Karhutla langsung standby berpatroli di Marang. Gak cuma itu ya teman Pro 2, tim juga turun langsung memadamkan api Karhutla di lokasi Marang, Kota Palangkaraya. Enggak cuma di Palangkaraya aja ya teman Pro 2, tim Posar Sampit juga bergerak cepat menggelar briefing, cek alat dan bagi tugas di Posar Sampit, lalu padamkan api di Jalan Jaksa Agung Suprapto Baamanghulu. Geser ke Kota Waringin Barat, Posar Pangkalembun bersama BPBD Kobar bahu-membahu memadamkan karhutla di Jalan Ahmad Saleh, Kabupaten Kota Waringin Barat. Mengenai status perkembangan, Basarnas memfokuskan pada aspek penanganan, monitoring, dan kesiapsiagaan. Kantor SAR Palangkaraya siaga mobile dan melakukan pemadaman langsung di Jalan Bukit Keminting, Kecamatan Jekan Raya. Posar Sampit dan Posar Pangkalembun fokus pemadaman langsung di Jalan Jaksa Agung Suprapto Kotim dan Jalan Ahmad Saleh di Kobar. Seluruh unsur SAR berkoordinasi erat bersama BPBD setempat untuk memantau potensi perluasan titik api demi keselamatan bersama. Kesimpulannya ya teman Pro 2, aksi penanganan karhutla di Basarnas ini berjalan aktif lewat 3 lapis response, readiness response dan life safety. Dan Posar Sampit, Posar Pangkalembun fokus padamkan api langsung di lokasi, sedangkan kantor SAR Palangkaraya menjaga kesiapsiagaan mobil response serta pemadaman langsung. Kalau teman Pro 2 butuh bantuan darurat SAR atau mau pantau kegiatan mereka, kamu bisa langsung ya kontak emergency call di 115 atau WhatsApp di 0811-520-9115 atau cek media sosial Instagram dan Facebook mereka ya di @kantorsar_palangkaraya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, tetap standby terus di teman Pro 2 RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, karena yang pastinya kita akan terus update ya informasi karhutla terkini dari Basarnas. Dan habis ini Jen bakal muterin nih lagu dari Lau Fei dengan judul Snow White, tapi setelah yang satu ini.
1: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
2: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
3: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
2: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan teman soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Resensi buku dengan judul Kembali Bijak, Mengembalikan Keyakinan Kita Kepada Diri Kita Sendiri, karya Daniel Gottlieb. Sebuah buku yang mengajarkan tentang kehidupan, karya Daniel Gottlieb, dengan judul Kembali Bijak, Mengembalikan Keyakinan Kita Kepada Diri Kita Sendiri. Lewat buku ini, sang penulis memperlihatkan tidak hanya berhati terbuka, berani, bijaksana, dan penuh belas kasih, tetapi juga lucu dan juga belak-belakan. Buku Kembali Bijak adalah sebuah buku yang mengajarkan kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun, cara dan berbagi mengenai hidupnya termasuk kerapuhannya memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terdalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersukacita dalam setiap hal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali persepsi dalam hidup kita. Kita telah hidup dengan pengetahuan tentang apa yang baik dan yang jahat. Pengetahuan ini merupakan percikan kebijaksanaan ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri kita sejak sebelum kita lahir. Itulah yang disebut dengan kebijaksanaan batiniah. Seiring berjalannya kehidupan kita, pengalaman traumatis, penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan dan juga kerumitan hidup yang lain kerap membuat kita lupa atau tidak menyadari lagi akan adanya karunia tak ternilai ini di dalam diri kita. Tetapi kebijaksanaan itu ibarat batu besar di lautan, bergeming ketika air di permukaan berkecamuk. Badai mengguncang, bahkan membahayakan. Ia senantiasa berada bersama kita, kita hanya perlu menemukannya kembali. Penulis membagikan saat-saat traumatis dalam hidupnya dengan keterbukaan dan kejujuran, serta menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran para pasiennya agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan kita. Tak peduli seberapapun dalamnya penderitaan itu, cerita-cerita pergulatan orang lain itu membantu kita membebaskan diri dari kebiasaan berpikir kita dan memberikan kita perspektif tentang apa yang benar-benar penting dikala menghadapi trauma-trauma tak terduga. Penulis mengajak kita untuk menemukan kembali kebijaksanaan batinnya itu yang akan menuntun hidup kita mengembalikan harapan dan juga keyakinan kita serta menginspirasi rasa syukur atas karunia kehidupan yang kita miliki. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Kembali Bijak, Mengembalikan Keyakinan Kita Kepada Diri Kita Sendiri, karya Daniel Gottlieb. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: Menu yang luar biasa, ada bakso, mie ayam, sate, dan kesukaan aku ada coto Makassar. Bule, aku pesan ini ya. Semua, masing-masing satu porsi ya. Lapar banget, bule.
1: Baik, Non. Siap.
2: A few moments later.
0: Yes, sudah datang. Enaknya. Kenyang. Saat pulang, hati pun riang.
1: Aduh, sakit perut. Ibu, perutku sakit. Kebanyakan makan deh kayaknya.
3: Kamu loh kebiasaan. Lapar mata, nak. Kan bahaya kebanyakan makan saat lapar berat seperti ini. Yuk, jaga kesehatan kamu. Makanlah sebelum lapar. Dan berhentilah sebelum kenyang.
4: Sebelumnya 4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore ya. Ajin menyapa teman-teman semuanya. Dan teman Pro 2, tadi aja teman Pro 2 itu mendengarkan esensi buku dengan judul Kembali Bijak Mengembalikan Keyakinan Kita Kepada Diri Kita Sendiri, karya Daniel Gottlieb. Dan itu dia untuk esensi buku kita sore hari ya teman Pro 2. Dan yang pastinya ya, pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, Ajin bakal hadirkan juga nih teman Pro 2, ada info update juga. Dan yang pastinya di 18.15 kita bakal hadirkan informasi cuaca dari BMKG Kota Palangkaraya untuk esok hari. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal masangin lagu dari Perunggu dengan judul Kalibata, tapi setelah yang satu ini.
5: Kamu tahu nggak, sekarang banyak orang bisa dapat penghasilan hanya dari ide kreatif.
6: Serius? Maksudnya gimana?
5: Misalnya, membuat kerajinan tangan, desain grafis, konten digital, kuliner khas daerah, sampai mengolah hasil pertanian menjadi produk yang punya nilai jual lebih tinggi. Itulah yang disebut ekonomi kreatif.
6: Oh, jadi bukan hanya soal modal besar ya?
5: Betul. Yang paling penting adalah kreativitas, inovasi, dan kemauan untuk terus belajar. Bahkan dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk lokal bisa dikenal hingga keluar daerah.
6: Wah, berarti siapa saja punya peluang untuk memulai usaha.
5: Tepat sekali, jangan takut mencoba. Mulailah dari potensi yang ada di sekitar kita. Kembangkan dengan kreativitas dan terus tingkatkan kualitas produk maupun layanan.
6: Karena ide sederhana hari ini bisa menjadi usaha sukses di masa depan.
5: Ayo, dukung ekonomi kreatif, berkarya, berinovasi, dan ciptakan peluang untuk masa depan yang lebih baik.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan teman soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat sore ya. Jangan menyapa teman Pro 2 lagi di luar sana. Dimanapun kalian berada, tetap dijaga kesehatannya ya teman Pro 2. Dan seperti biasa di pukul 18 waktu Indonesia Barat, Jen bakal kasih tahu informasi update ya teman Pro 2. Dan yang pastinya ya akan menemani teman Pro 2 di sore hari ini dalam beberapa waktu ke depan nih. Dan yang pastinya ya teman Pro 2, dimanapun kamu beraktivitas, yang pastikan jangan lupa kenaikan masker nih. Yang pastinya ya, karena ya bahaya banget nih teman Pro 2 ya. Walaupun karhutla ini masih berdatangan terus nih teman Pro 2. Oke, kita kembali lagi nih di informasi update lainnya, di mana ini ada penyanyi favorit Jen ya, bahwasanya Taylor Swift raih penghargaan perdana artis director honors di MTV FMS 2026. Taylor Swift menerima penghargaan perdana artis director honors dalam MTV Video Music Awards 2026. Dan dia juga dikenal aktif ya menyutradarai video musik termasuk The Man dan All Too Well, the short film yang meraih sejumlah penghargaan Video Music Awards. Dan juga ya teman Pro 2, Taylor Swift juga mendapat sejumlah nominasi VMIS 2026 termasuk Video of the Year, Artist of the Year, and Best Direction. Wow, suatu kebanggaan banget ya, karena kita memang buat teman-teman yang udah ngikutin Taylor Swift dari dulu ya, yang pastinya kayak lagu-lagu dia, hasil produksi dia itu memang kayak aduh gimana ya, nempel di otak dan bakal teringat terus tuh sampai saat ini. Dan memang ya teman Pro 2 ya, beberapa karya yang membawanya masuk nominasi antara lain itu ada Cardigan, Willow, Antihero, Fortnite bersama Post Malone dan Opalite yang memang jadi background untuk posting video atau foto apapun itu ya teman Pro 2. Dan juga ya sementara itu juga ya, selain Taylor Swift juga pasti ada juga nama lain yang jadi nominasi utama Video Music Awards 2026, seperti Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Bruno Mars, Pink Panthers, dan Zara Larsson termasuk diantaranya. Sementara itu juga Nirvana akan menerima penghargaan Video Vanguard Award dalam penyelenggaraan tahun ini. Ajang tersebut akan dipandu Snoop Dogg dan berlangsung di Peacock Theater Los Angeles pada 27 September mendatang. Wow, keren banget ya. Nggak Taylor Swift juga ya, ada juga nih nominasi artis lainnya nih, seperti Ariana Grande tadi ya, Bruno Mars, Zara Larsson dan lain sebagainya. Dan itu dia ya teman Pro 2 ya, untuk informasi update. Dan ini adalah lagu Malang Santai Sayang dari Sal Priadi yang bakal nemenin kamu. Check it out.

tidak membahayakan keselamatan penerbangan, masyarakat perlu memahami langkah-langkah pencegahan dan penanganan saat terjadi situasi berisiko. Sebelum bermain layang-layang, pastikan lokasi yang dipilih jauh dari area bandara dan tidak berada di jalur penerbangan pesawat. Memilih tempat yang aman adalah langkah awal untuk mencegah bencana. Orang tua perlu mendampingi anak-anak dan memberikan pemahaman tentang batas-batas wilayah yang berbahaya. Jangan biarkan anak bermain tanpa pengawasan, terutama jika tinggal di sekitar bandara. Jika layang-layang tersangkut atau terbawa angin ke arah bandara, jangan mencoba mengambilnya sendiri, apalagi sampai memasuki area terlarang. Hal ini bisa berakibat fatal dan membahayakan keselamatan diri. Segera laporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan bandara, pihak Airnav, atau aparat daerah setempat agar bisa segera ditangani sebelum membahayakan penerbangan. Masyarakat juga perlu bersikap aktif jika melihat orang lain bermain layang-layang di wilayah yang rawan. Beri peringatan dengan sopan atau segera laporkan ke pihak berwenang. Dengan tindakan yang tepat dan cepat, potensi bahaya bisa dicegah sebelum menjadi bencana.

0: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir soal kebutuhan sehari-hari.
1: Iya, makanya sekarang kita harus lebih bijak. Ketahanan pangan itu penting loh.
0: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
1: Artinya, kita memastikan makanan tetap tersedia. Cukup dan bergizi, bisa dimulai dari hal kecil.
0: Contohnya?
1: Menanam sayur sendiri di rumah, tidak boros makanan, dan tentunya mendukung produk lokal.
0: Oh, jadi bukan cuma urusan pemerintah ya?
1: Betul. Kita semua punya peran. Kalau kita mandiri pangan, hidup juga lebih tenang kan?
0: Mulai sekarang, aku mau coba tanam cabai di rumah deh.
1: Nah, itu langkah kecil untuk masa depan besar.
2: Ketahanan pangan dimulai dari diri sendiri. Ayo, bijak mengelola dan memanfaatkan sumber pangan demi masa depan yang lebih kuat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.
1: Teman Pro 2, seperti biasa pukul 18.15 kita bakal hadirkan informasi cuaca ya dari perakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Dan hari ini Jen sudah terhubung dengan perakirawan Arin. Selamat sore Kak Arin.
2: Halo Kak, selamat sore juga.
1: Oke, boleh langsung untuk informasi cuaca untuk esok hari.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari...
2: Teman produser, mohon maaf tadi ada suatu kendala ya, dan untuk Kak Rini silakan untuk informasi cuaca untuk esok hari.
3: Baik Kak, terima kasih. Selamat sore teman produser dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya berlaku untuk esok hari Rabu 23 September 2026. Secara umum, diperkirakan sepanjang esok hari cuacanya akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya.

0: Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan akan berhembus dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Prodia, tetap waspada akan potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Prodia pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja, dan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perkiraan cuaca untuk esok hari, selamat sore dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.
1: Terima kasih kepada Kak Arin atas informasi cuaca esok hari. Dan demikian ya teman Prodia, itulah bekal kamu untuk esok hari, yaitu cuaca ya. Dan tetap stay safe dan jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada. Kalau ingin beraktivitas di luar ruangan, jangan lupakan dengan masker ya, karena memang kita harus antisipasi ya. Dan itu dia ya teman Prodia, informasi cuaca untuk esok hari. Dan kita akan kembali lagi ke Prodia Palangkaraya, teman terbaik kamu, dengan sajian informasi musik dan yang pastinya ya obrolan-obrolan seru. Dan setelah yang satu ini.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbi kamu masih sama Jen ya, di ya pastinya sajian informasi serta musik-musik yang bakal nemenin kamu nih teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, Jen mau nanya nih, gimana aktivitas kalian pada sore hari ini? Karena biasanya kalau sore ke malam tuh banyak kan kayak Jen, anak muda zaman sekarang itu aktifnya lebih ke malam. Benar gak sih teman Pro 2 ya? Soalnya kalau ngomongin soal sore ke malam tuh kadang-kadang kayak otak kita itu berfungsinya ya di malam hari. Benar gak sih? Kayaknya pada setuju deh sama statement aku ya teman Pro 2. Karena biasanya anak-anak zaman sekarang kan sukanya nongkrong, terus minum kopi. Terus kalau minum kopi kan bikin mata melek ya teman Pro 2. Dan yang pastinya ya, untuk melakukan aktivitas-aktivitas sisa untuk hari ini pastinya lebih jauh lebih semangat lagi gitu ya teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin juga soal apa aja sih aktivitas di sore malam hari ya teman Pro 2 yang biasanya kamu lakukan, kalau Jen sih biasanya ya keliling-keliling kota Palangkaraya ya pada biasanya gitu, pada umumnya gitu. Tapi setelah adanya Karhutla ini ya teman Pro 2, Jen tuh lebih apa ya, jarang gitu loh, jarang banget untuk jalan-jalan dan lain sebagainya gitu. Karena ya kita harus waspada juga sama sekitar kita gitu ya teman Pro 2. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih ya teman Pro 2, ngobrol santai aja nih ya di setengah jam ke depan nih. Jadi jangan kemana-mana, habis ini ada lagu dari Sade Susanto dengan judul Solitude. Check it out.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, gimana nih untuk sore hari kalian ya, sore menuju malam ya. Semoga teman Pro 2 tetap semangat menjalani hari-harinya sebelum berganti hari ya. Dan teman Pro 2, Jen juga mau kasih tahu info nih ya teman Pro 2. Sehubungan dengan kondisi darurat karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana instruksi gubernur yang diperpanjang hingga 8 Oktober 2026, maka LPPR RI Palangkaraya patuh dan taat dalam aturan tersebut terkait pelaksanaan RRI Fest 2026 dengan rangkaian acara Jalan Sehat, Bazar UMKM, Donor Darah, dan Lomba Mewarnai. Kegiatan yang semulanya ya teman Pro 2 dilaksanakan pada awalnya itu Sabtu 26 September 2026 diundur menjadi Sabtu 10 Oktober 2026. Buat informasi selanjutnya ya, teman Pro 2 bisa pantengin aja sosial medianya RRI Palangkaraya ya. Dan yang pastinya info ini Jen kasih tahu supaya teman Pro 2 tahu ya bahwa RRI Fest 2026 pasti akan diadakan, tapi menunggu cuaca karhutla ini memungkinkan untuk kita melaksanakan aktivitas atau kegiatan-kegiatan ya, mengikuti aturan dari pusat gitu ya teman Pro 2 ya. Yang penting teman Pro 2 walaupun acaranya undur tapi tetap semangat ya. Ya pastinya dengan semangat baru, terus juga gak nyangka ya minggu depan itu kira-kira udah, bukan kira-kira ya, udah bulan Oktober aja kita udah memasuki bulan yang baru nih. Yang pastinya kita berharap juga untuk wilayah Kalimantan dan sekitarnya itu kembali ya, kembali normal. Dan siapa sih yang gak mau lihat langit birunya Kalimantan Tengah yang luar biasa cantik banget. Apalagi ya kalau misalnya kamu ngelihat sunset di sore hari ya, wah bagus banget. Apalagi pemandangannya dari Pelabuhan Rambang Palangkaraya. Aduh, aduh, jadi kangen banget ya teman Pro 2. Dan Jen juga kangen banget untuk menghirup udara segar ya di kota kita, kota cantik Palangkaraya. Tetap semangat teman Pro 2 menjalankan hari-harinya ya. Dan kita bakal ketemu lagi ya di obrolan selanjutnya nih teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen puterin lagu SKJ 94 dengan judul Cardigan, tapi setelah yang satu ini.
1: Duh, Mas Dimas, tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian 500 rupiah dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
2: Aduh Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode Kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
1: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
2: Tenang Bu, justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital. Ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
1: Wah, benarkah begitu? Jadi bank bisa percaya sama ibu cuma lewat catatan di ponsel?
2: Tentu aja Bu, namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
3: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama yang menghambat dan mulai merangkul

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.

0: Dek, ponakan aku baru lahir minggu lalu. Lucu banget, tapi ibunya langsung sibuk ngatur jadwal vaksinasi.
1: Bagus dong, salah satunya pasti vaksin BCG kan? Buat pelindung dari TBC.
0: Iya bener, tapi emang TBC masih ada ya sekarang? Kan udah zaman modern begini.
1: Masih ada, Rin.
2: 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kita seperti biasa akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta dan relay ya untuk seluruh Pro 2 Indonesia. Dan kita akan hadirkan MLC Music Live Chat dengan hostnya Edit dan bintang tamunya adalah Mahathia. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus. Karena Jen pamit undur diri ya dari ruang dengar teman Pro 2 karena sudah menemani kurang lebih 5 jam ya. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus karena habis ini ada rekan Jen yaitu Kak Haspi yang menemani kamu di Jaga Malam.

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemani sama Edita Abah. Nemenin lo seperti biasa satu jam ke depan, kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren di malam hari ini, teman berdua. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak kamu semua buat ngobrol bareng sama seorang pria yang baru aja ngerilis single terbarunya di bulan September ini nih. Yang kayaknya sih lebih milih diam aja ya. Kira-kira maksudnya apa ya? Nanti kita bakal bahas teman pro 2 barengan sama Mahatva ya. Jadi buat kamu di malam hari ini yang pengen seru-seruan bareng sama Mahatva atau mungkin pengen bertanya gitu ya, boleh banget lo langsung bisa merapat aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 teman pro 2. Selama satu jam ke depan, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Mahatva, ngobrolin soal Mahatva sendiri dan juga karya-karyanya nih teman bro. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi, temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Mahatva. Halo, mantap bro.
1: Mantap.
0: Asik, mantap. Seru banget. Tadi kita ngobrol sedikit sih di off air gitu kan.
1: Iya benar.
0: Sebenarnya obrolan awalnya basa-basi lah ya gitu kan. Cuman menarik ini kan, karena namanya adalah Mahatva.
1: Mahatva.
0: Mahatva gitu kan.
1: Iya. Ya,
0: mungkin orang-orang tahu sekilas lihat namanya pasti kayak, oh ini ada keturunan India nih.
1: Iya.
0: Gitu kan.
1: Benar-benar.
0: Benar kan. Tapi ternyata tidak sama sekali.
1: Tidak.
0: Dia malah keturunan Batak.
1: Iya, gue Batak banget.
0: Batak
1: sih.
0: Ya. Tapi emang maksudnya di keluarga emang budaya Bataknya kental banget berarti, atau gimana?
1: Lumayan kental lah.
0: Lumayan kental.
1: Lumayan ya? Kental banget sih.
0: Iya.
1: Marga gue Siregar, jadi bokap tuh asal kalau ada ngumpul marga tuh ya biasanya di rumah gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Gitu.
0: Wow, Siregar ternyata.
1: Kaget
0: jujur karena mungkin kalau tadi kan cerita ya Mas Pak juga cerita kalau mungkin lihat dari looksnya mungkin banyak yang ngira orang timur.
1: Iya, kakak-kakak timur banget kan.
0: Iya, kakak-kakak timur ternyata dari Sumatera gitu.
1: Sumatera
0: kan? Ternyata keturunan Batak dan tinggal di Riau.
1: Tinggal di Riau.
0: Namanya India. Tapi kenapa akhirnya Mahat Pak? Lu tahu ceritanya nggak kenapa dikasih nama Mahat Pak akhirnya?
1: Karena kayaknya itu doa orang tua gua sih ke gua.
0: Oke, okay, apa iya. Tuh?
1: Kalau nggak salah Mahatva Zaki, nama panjang gue kan Mahatva Zaki An-Nasyid. Dan Mahatva Zaki An-Nasyid Siregar. Ya pokoknya artinya itu sosok laki-laki, seorang pemimpin yang cerdik lah.
0: Asik.
1: Iya.
0: Gokil. Iya. Tapi cakep sih. Jujur namanya Mahatva tuh kayak.
1: Iya kan.
0: Kayak kalau di Indonesia jarang kan.
1: Jarang makanya. Bener. Gue dulu waktu sekolah suka bilang Mahatva cuman gue di Indonesia sendiri. Gitu. Nama cuman gue sendiri. Gitu.
0: Tapi lo pernah menemukan nama yang sama gak?
1: Gak pernah.
0: Oh belum pernah.
1: Nggak
0: ya.
1: Pernah gue.
0: Belum pernah. Coba. Yang namanya Mahatva mungkin ada juga.
1: Mungkin ada.
0: Coba ya.
1: Iya benar.
0: Karena ini nama juga maksudnya jarang banget gitu kan.
1: Iya.
0: Jarang gitu-gitu. Benar. Tapi lu kan bisa dibilang perantauan lah ya di Jakarta gitu kan.
1: Perantau
0: gitu. Apa maksudnya impian lu buat ngerantau dari Sumatera ke Jakarta, apa yang lu kejar sih sebenarnya?
1: Kalau yang gue kejar ya pasti gue ngejar mimpi gue sih sebagai seorang aktor sebenarnya.
0: Oke.
1: Dari kecil tapi justru gue bukan sering acting, bukan yang begitu-begitu. Cuman gue dari kecil memang nyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi nyanyi tuh gue jadiin hobi. Tapi ketika gue SMA, gue nemuin passion gue nih.
0: Oke.
1: Kayaknya gue jadi aktor deh.
0: Bener-bener. Kayaknya skill gue 11-12 sama Reza Rahardian deh.
1: Iya bener. Bener banget.
0: Oke tuh. Justru menemukan passion lo di dunia acting tuh ketika SMA.
1: Iya.
0: Apa-apa yang bikin lo kayaknya ini kayaknya jalan gue gitu.
1: Karena dari pesantren sih.
0: Oke.
1: Gua pesantren tuh 6 tahun.
0: Wow, oke.
1: Dan berkali-kali pindah.
0: Oke.
1: Pindah-pindah pesantren mulu gua. Melalang buana kemana-mana hingga akhirnya tuh ada satu pesantren yang kayak lu tau drama kontes gitu gak sih? Jadi kalau di sekolah tuh namanya dulu drama kontes. Jadi kita kalau sekarang ya kayak main teater lah.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu. Dan satu sisi tiba-tiba gue diajakin main short movie gitu buat sekolah lah, buat sekolah kita ngajuin ke festival film anak sekolahan lah gitu. Terus gue menemukan kenyamanan aja sih di acting itu, kayak oke, gue bisa menjadi

0: Better,
1: better.
0: Ya? Emang dari dulu, dari awal ke Jakarta, emang lu udah pingin ikut teater atau gimana tuh ceritanya tuh?
1: Dari dulu memang menurut gue salah satu jalan untuk menjadi topiknya seorang aktor ya, kayaknya gue mulai dari teater deh, jadi aktor teater deh gitu. Karena kalau kita ngomongin actingnya sih sebenarnya acting tuh kan gak ada bedanya ya. Acting tuh mau ada orang yang kadang mengkubu-kubukan acting film, acting teater gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Tapi menurut gue nggak ada.
0: Oke.
1: Acting tuh sama aja, medianya doang yang berbeda.
0: Betul. Caranya juga beda gitu kan. Kalau teater mungkin secara langsung, secara live.
1: Benar banget.
0: Mungkin ada hal-hal teknis yang lebih diperhatikan.
1: Iya. Kalau lu nanya tadi kenapa gue lebih aktif di teater untuk saat ini ya, karena memang lagi jalannya banyaknya teater sekarang.
0: Okay.
1: Datangnya banyaknya teater. Kalau film ya ntar. Sun tunggu.
0: Sun ya. Oke. Tapi kalau dunia musik gimana bro? Tadi kan lu bilang sempat kalau musik tuh jadi hobi lu gitu.
1: Yeah.
0: Dan akhirnya lu di SMA menemukan passion di acting lah, dunia acting.
1: Bener.
0: Tapi musiknya gimana akhirnya?
1: Kalau musik memang udah jiwa sih ya dari kecil kan soalnya. Dari kecil kita udah bermusik Batak biasalah.
0: Iya. Yeah.
1: Dan waktu kecil tuh gue jadi penyanyi kondang gitu loh. Kayak lu ngerti gak sih kalau di kampung-kampung tuh terus ada acara nikahan. Kita tuh yang biasa jadi anak kecil kayak nyanyi terus disawer gitu. Kayak okay, ini enak gitu.
0: Okay.
1: Iya kan kalau disawer ya. Cuman kan dulu orang tua udah mama simpanin
0: gitu. Bener.
1: Tabungan.
0: Investasi katanya.
1: Investasi bodong.
0: Oh gitu, berarti emang dari kecil udah kayak sering suruh naik panggung, suruh nyanyi, ditodong bener. Buat nyanyi gitu. Akhirnya itu yang bikin lo suka.
1: Iya bener banget, dan gak tahu kenapa ya, dan menurut gue berkesinambungannya dengan teater. Gue tuh suka sekali menjadi performer sih.
0: Okay. I know. Ketika ditonton sama orang tuh, lo ada apa ya, rasa tersendiri, kebanggaan sendiri
1: gitu ya? Kalau memang gugup, selalu gugup kan, cuman itu yang dipentingin menurut gue. Gugup itu.
0: Iya.
1: Karena kalau kita udah gak gugup berarti kita udah meremehkan sesuatu sih.
0: Ah, bener lagi. Maksudnya ketika kita merasakan gugup berarti kita masih merasakan sensasi.
1: Sensasinya
0: yang ada di situ gitu kan, sebagai performer.
1: Bener.
0: Berarti bisa dibilang dunia performing lu udah banyak pengalamannya lah ya.
1: Lumayan.
0: Bener. Tapi kalau musik sendiri, lu sebenarnya suka musik yang kayak gimana?
1: Kalau musik gue dari kecil sebenarnya justru gue diajarinnya, didengarinnya sama orang tua tuh ya lagu-lagunya Judika dulu, Bang Judika.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Okay.
1: Nah, cuman kadang orang kaget tuh ngeliat gue sekarang.
0: Kenapa tuh?
1: Kecil gue nyanyi wow. Sekarang lagunya.
0: Oh iya, bener. Lebih apa ya? Lebih calming kalau sekarang.
1: Lebih soft ya, lebih tenang, lebih ya nyanyi itu buat orang tidur gitu.
0: Wow. Oke. Oke. Tapi emang musik selalu punya tempatnya sendiri lah ya.
1: Benar.
0: Kayak nggak bisa, kayaknya sekarang zaman sekarang kayaknya nggak bisa lepas juga dari musik nggak sih?
1: Benar banget.
0: Semua hal yang kita tonton, semua hal yang kita dengar pasti ada musiknya.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Benar banget.
0: Benar kan? Alright, nanti kita bakal tanya-tanya lagi tentunya, ngobrol-ngobrol lagi barengan sama siapa nama?
1: Lu bisa manggil gua Jaki aja sih, itu nama. Nama artis gue aja, jangan panggil Matva aja. Udah panggil Zaki.
0: Pelari namanya gak susah siapa tadi ya gitu.
1: Lu panggil gue Zaki aja man.
0: Zaki atau Matva lah ya. Boleh lah ya, mungkin buat kamu yang kenal dengan Matva atau mungkin kenal dengan Zaki, boleh banget langsung bertanya aja di live chat di YouTube RRI Jakarta. Lu bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05. Abis ini gue bakal balik lagi teman bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: kalian masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Mbak Hatva.
1: Yo.
0: Alright. Tadi kita udah ngobrolin soal karir lo ya, yang sekarang lo lagi jalan acting, musik juga jalan juga berarti kan. Dan ini lo merilis sebuah lagu nih di bulan ini berarti ya?
1: Benar. Awal bulan ya?
0: Awal bulan banget.
1: Awal bulan banget ya?
0: Awal bulan. Ini berarti jadi rilisan keberapa lo? Pertama atau?
1: Rilisan ketiga gue sih.
0: Oh, ketiga lo?
1: Iya. Yeah.
0: Okay. Jadi dua sebelumnya udah lama kah atau kapan tuh?
1: Tahun lalu.
0: Oh, tahun lalu.
1: Tahun lalu.
0: Okay. Yeah. Berarti yang 1-2 itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya apa?
1: Yang pertama itu Because You, koma atas.
0: Okay. Sama ada apostrof ya. Terus?
1: Yang kedua ada Terpaksa Berlalu.
0: Okay.
1: Sama yang ketiga ini Memilih Diam.
0: Memilih Diam, gitu ya. Tapi emang dari ketiga lagu ini, maksudnya nuansa lagunya sama berarti atau?
1: Sama. Gimana? Yang beda banget ya paling lagu pertama gue lah.
0: Oh, gimana tuh?
1: Itu agak-agak elektronik dan orang pertama denger ngiranya Pamungkas.
0: Okay. Tapi kalau yang di single kedua dan single ketiga, akhirnya lu menemukan musik lu atau zona nyaman lu atau gimana tuh berarti?
1: Di lagu kedua gue masih coba eksperimen lagi. Gue coba dengan jati diri gue sebenarnya kan.
0: Okay.
1: Yang pengennya naik.
0: Betul. Nada tinggi hajar semua. Iya.
1: Hingga akhirnya waktu itu kayaknya enggak, kita coba lagi deh.
0: Okay.
1: Lagu ketiga gitu.
0: Okay. Berarti kalau di lagu yang ketiga ini gimana nih secara musik yang lu sajiin di lagu ketiga? Di Memilih Diam berarti ya?
1: Memilih Diam. Di Memilih Diam ini sebenarnya terciptanya itu waktu 2024 awal lah.
0: Okay.
1: 2024 awal itu gue menulis lagu. Awalnya judulnya gue gak tahu apa. Pokoknya gue lagi waktu itu lagi di posisi kacau banget lah, kayak di Jakarta jenuhnya anak rantau. Yes. Terus waktu itu gue sifat-sifat Sumateranya masih keras banget, kebawa-bawa emosi. Orang Sumatera tau lah lu ya. Tapi lu ngomong dikit kayak Wah. Iya.
0: Yeah. Benar.
1: Padahal normalnya begitu.
0: Bener.
1: Cuman kan kulturnya beda, nggak
0: ya?
1: Di sini tuh nggak begitu gitu.
0: Bener.
1: Dan gue punya teman-teman gitu kan, teman-teman angkatan gue yang kayak mereka tuh kayak, Jack, lu nggak bisa begini, lu nggak bisa gini, bla bla bla bla bla bla bla bla. Hingga akhirnya tuh kayak gue introspeksi diri lah.
0: Okay.
1: Apa ya yang salah dari gue tuh? Gue pengen berubah gitu. Karena kan berubah tuh nggak harus yang kayak orang bilangin lu berubah. Coba dari diri lu nya dulu gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Dari diri lu nya dulu, coba pengen berubah apa enggak. Kalau lu benar-benar pengen berubah, datangin teman-teman yang udah lu sakitin itu coba.
0: Okay.
1: Gua coba datangin teman-teman gua satu-satu tuh, anak-anak Scarliop, gua datengin. Apa salah gua? Apa salah gua? Apa yang perlu gua perbaiki? Apa yang perlu gua benahi? Hingga akhirnya kita baik lagi hubungannya.
0: Okay.
1: Pokoknya Memilih Diam ini tentang pendewasaan diri gue sih. Tentang pendewasaan diri gue. Pokoknya di saat gue jatuh-jatuhnya, ya banyak kacaunya lah waktu itu kan.
0: Yes.
1: Di masa-masa itu kayak gue dihujat sama orang pernah waktu itu.
0: Oh ya?
1: Iya, dikatain, eh hitam lu ngapain sih, bla bla bla bla bla. Cuman shock kan, shock. Yeah. Gue baru pertama kali ngerasain aja sebenarnya. Kayak belum siap aja waktu itu.
0: Bener.
1: Jadi gue kayak bener-bener ngilang. Terus pundung gue kayak, aduh ini begini banget, belum apa-apa juga gitu kan.
0: Okay, lu sempat ada di momen ketika mental lu ngedown banget gitu kan. Bahkan
1: iya,
0: sebelum lu memulai karir lu.
1: Bener.
0: Iya kan.
1: Bener. Jadi kayak, aduh udahlah gue tulis lagu. Gue kan memang demen nulis lagu juga sih.
0: Okay.
1: Jadi kalau ada apa-apa tuh hampir setiap hari gue selalu minimal ada satu notes atau satu quotes gitu yang gue tulis di HP atau gue rekam gitu.
0: Okay.
1: Karena menurut gue ya momen-momen seperti itu tuh yang akhirnya bisa menciptakan suatu karya yang jujur.
0: Betul.
1: Iya, iya. Akhirnya ya udah terciptalah Memilih Diam ini.
0: Okay, wow. Berarti ini sebuah proses pendewasaan lu gitu kan? Ketika lu akhirnya memutuskan untuk berubah lah ya,
1: berubah dalam
0: kutip ya,
1: menjadi versi yang lebih baik sih.
0: Asik, benar. Tapi selama proses pendewasaan lu gitu kan, lu mencari apa nih yang harus gue perbaiki gitu kan.
1: Benar.
0: Akhirnya apa yang lu dapetin selama proses pencarian itu?
1: Yang gue dapetin adalah ya gue thank you banget sebenarnya buat teman-teman dan orang-orang di sekitar gue. Gue sekarang bisa menjadi orang yang lebih sabar, orang yang bisa kontrol diri, orang yang bisa lebih baik tutur katanya, nggak yang kayak sembarangan banget gitulah.
0: Benar.
1: Semua nama-nama hewan dulu gue sebutin dah pokoknya.
0: Sadar gue mau binatang keluar deh. Zebra. Gitu kan.
1: Sumpah.
0: Benar.
1: Gue thank you banget sih sama teman-teman gue sih, hingga akhirnya gue bisa nyiptain lagu sekarang ini gitu.
0: Benar-benar gokil sih, tapi karena gini, maksudnya gak semua orang bisa kayak menceritakan, meluapkan apa yang mereka rasain ke dalam sebuah karya.
1: Nah,
0: benar. Itu gak semua orang bisa melakukan itu gitu. Kadang bahkan ada yang cuma dipendem aja gitu kan. Ya akhirnya bikin overthinking terus tiap malam kan. Benar-benar. Tapi lu akhirnya menemukan itu menjadi sebuah lagu.
1: Benar.
0: Yang lu tulis di tahun 2024. Wow, oke. Alright. Dan setelah lu menemukan proses pendewasaan diri gitu, lu mengalamin segala, maksudnya yang lu alamin gitu kan, naik turunnya hidup, mental yang lu rasain gitu kan, ketika mungkin tadi sempat dihujat sama orang gitu kan. Tapi apa mungkin advice ya mungkin bisa lu sampaikan ke orang-orang yang mungkin sampai sekarang pun masih kayak mencari jadi dirinya gitu.
1: Kalau kata gue sih penting cari terus aja teman-teman. Kayak gue kan sekarang juga masih di musik, masih di acting juga masih banget. Semuanya iklan gue ambil, coba masih muda. Masih muda teman-teman.
0: Betul.
1: Jadi usaha terus aja sih, gak apa-apa. Sampai Tuhan yang nutup jalan kita baru.
0: Nah,
1: kita berhenti usaha.
0: Betul. Maksudnya ya setiap hari harus ada progresnya lah ya. Walaupun mungkin progresnya sedikit.
1: Iya.
0: Gitu, itu namanya progres.
1: Progres.
0: Gitu kan? Benar. Berarti di lagu ini yang pengen lu sampaikan adalah apa nih?
1: Gue nulis lagu ini sebenarnya tuh udah banyak perubahan juga dari lirik. Karena gue coba pengen ngambil lebih general, bisa masuk kemana-mana aja. Iya, ini bisa lagunya bisa buat orang-orang yang lagi mentalnya lagi down banget. Bisa buat orang-orang yang kena cancel culture.
0: Asik, bener.
1: Terus ada, ya pokoknya semua yang sedih-sedih itu cocok di lagu ini.
0: Oke, benar-benar.
1: Buat lebih general aja sih.
0: Lebih general yang mungkin bisa lebih relate sama orang-orang yang lagi ngedown gitu. Ya.
1: Dan easy listening lah pastinya.
0: Betul. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Ini single terbarunya dari Mahatva, Memilih Diam. Ya, jadi buat kamu yang mau bertanya boleh. Habis ini bakal gue bacain beberapa pertanyaan kamu di live chat dan juga di WhatsApp. Jadi pastiin buat kamu yang ingin bertanya langsung sekarang juga ya. Alright, langsung aja. Ini dia Mahatva dengan Memilih Diam.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva. Ya. Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam.
1: Benar.
0: Yang ini juga berarti lu kolaborasi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Barengan sama Rahel.
1: Rahel Budiono.
0: Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
1: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gue tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
0: Oke.
1: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue nggak tahu ya, seneng aja gitu, kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak teman gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
0: Oke.
1: Sama lu deh, lu mau gak? Gue bilang
0: oke.
1: Kita berdua duet di lagu ini. Lu serius? Iya serius lah. Mau dong. Ya udah waktu itu kita jalan progres bareng hingga akhirnya terciptalah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia sih.
0: Oke.
1: Ya, mungkin soon sama yang Erikanya kali ya.
0: Boleh, bisa lah. Ya. Terbuka lah ya jalannya. Ya,
1: terbuka lah.
0: Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya akhirnya ketika lu memasukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
1: Waktu gua nyanyiin sendiri itu menurut gua kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gua sendiri tuh gue agak jijik aja waktu itu.
0: Kenapa begitu bro?
1: Enggak, karena kayak kok gue sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya kata gue. Masih kurang nih kata gue. Gue discuss dong sama produser-produser gue kan. Gue discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi. Gue bilang ini kayaknya kita buat featuring ya guys.
0: Oke.
1: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya.
0: Oke.
1: Ada ntar ya. Satu hari lah gue bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba nggak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih, banyak banget inovasi baru tiba-tiba. Lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
0: Oke.
1: Okay. Oh iya ya.
0: Oke.
1: Iya. Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
0: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
1: Iya. Hingga akhirnya. Iya berdua asik sih ini. Siapa ya yang nyanyi gitu.
0: Oke.
1: Nyari-nyari. Ah, kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu. Teman sendiri.
0: Teman sendiri ya.
1: Hel, lu mau gak Hel? Gitu.
0: Serius Ki? Gitu. Ya bener-bener. Gitu. Gak impersonate aja. Impersonate aja gitu.
1: Mau dong.
0: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
1: Ya kayak yang kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orangnya. Kalau prosesnya ya musik itu tempat gue berkarya sih, tempat gue kalau acting itu tempat gue refreshing.
0: Oke.
1: Mencari uang ya.
0: Bener. Ya bisa sih, sah-sah aja gitu kan.
1: Sah-sah
0: aja, bebas gitu kan. Orang mau melakukan apa gitu ya. Tapi berarti apa ya, tadi gue mau nanya apa jadi lupa kan.
1: Prosesnya
0: gitu ya. Selama proses ini butuh berapa lama nih berarti untuk lagu Memilih Diam ini?
1: Untuk Memilih Diam ini 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan.
0: 8 bulan ya kurang
1: 8
0: lebih.
1: Bulan.
0: Ya. Tapi emang dari awal lu bikin lagu ini emang dari musiknya akan seperti yang sekarang atau ada perubahan juga tuh ketika produksi?
1: Ada perubahan. Awalnya tuh di Memilih Diam ini ada drumnya juga. Cuman hingga akhirnya kita take out deh kayaknya.
0: Oke.
1: Biar lebih mereka lebih bisa memperhatiin liriknya dengan instrumen yang sedip ini gitu. Biar masuk aja gitu.
0: Oke.
1: Oh, karena waktu itu kalau ada drumnya kayak ngeganggu kita gitu.
0: Ah, iya.
1: Apa ya? Sempat mentok juga di Milidam ini kayak recording kita ngantuk gitu. Kayak five lagunya kan begini ya.
0: Benar.
1: Lagu kan begitu kan. Jadi kayak aduh, ya Allah, aduh, apa ini? Kita apain ya ini gitu-gitu.
0: Benar-benar. Udah lagunya begini, suruh mikir gitu kayak.
1: Hingga akhirnya kotak-atik ya begitu jadinya. Dan gue suka banget sih tapi
0: Tapi lu puas ya dengan hasilnya?
1: Puas banget karena awalnya bukan ini yang mau kita rilis duluan.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa akhirnya memilih Diam dulu yang dirilis?
1: Gue udah kayak gue gak sabar pengen dengerin ke orang-orang sih. Ini lagu gue nih gitu.
0: Oke. Terus setelah mungkin lu rilis, lu dengerin ke mungkin orang-orang terdekat lu dulu gitu ya. Apa tanggapannya dari mereka?
1: Lu sakit banget ya kayaknya, Jack. Lu sakit, Jack, kata mereka. Ini liriknya kenapa begini? Lu kapan disakitin begini? Siapa yang nyakitin lu? Aduh, kata gue.
0: Bener.
1: Gak ada yang nyakitin gue, teman-teman.
0: Oke.
1: Gue cuma overthinking aja. Enggak. Memang ya itulah, karena menurut gue punya kelebihan di acting tadi kan. Jadi gue punya banyak bank emosional gue.
0: Yes.
1: Gitu. Jadi hingga akhirnya ketika gue tuangin ke lagu, ke suatu lirik lagu itu bisa dengan mudah juga teman-teman dapatkan gitu apa emosi yang gue mau dari suatu lagu sih.
0: Iya, benar-benar. Itu salah satu benefit lu juga.
1: Benar,
0: gitu ya,
1: benar banget.
0: Acting gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya.
1: Iya. Yeah.
0: Mana bagian favorit lu di lagu Memilih Diam?
1: Verse pertama gue.
0: Oke, boleh nyanyi dikit gak?
1: Suatu hari ku merasa sepi, tiada orang yang dapat pernah mengerti.
0: Oke. Oke, gue tahu kenapa teman-teman lo bilang gitu ya. Bahkan dari verse pertama aja udah sangat-sangat ini banget ya.
1: Iya, gue langsung ngegas di awal tuh. Lo semuanya nyagetin kuah, gue bilang gitu.
0: Tapi kan lo nulis berdasarkan cerita lo sendiri gitu, pengalaman lo sendiri. Lo sempat ada keraguan atau ketakutan gak sih ketika lo merilis cerita lo sendiri dalam sebuah lagu?
1: Enggak sih, karena gue memegang prinsip kayaknya dalam satu karya gue harus jujur deh.
0: Oke. Okay.
1: Dengan diri gue gitu. Kayak jadinya ya udah, emang kenapa sih kalau gue ngebuatnya dengan jujur dengan cerita gue sendiri, kenapa sih emang? Biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terpuruk itu. Gue juga pernah terpuruk loh teman-teman, tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu biar gue gak sendiri. Karena gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya, gue tuh kayak gue kalau lagi capek ya udahlah, gue sendirilah gitu. Kalau gue lagi gak enak ya udah tahan dulu sih, kenapa sih Jack gitu. Gue selalu ngomong begitu kayak punya dua kepribadian. Gue waras kan gitu.
0: Selalu seperti itu mekanismenya. Benar. Oke, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini katanya, setelah melewati berbagai proses karya, panggung, dan bertemu banyak orang, apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan Kakak Mahatva, dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
1: Kalau kesan yang paling kuat di gue sampai sekarang sih, bagaimana teman-teman, orang-orang yang gue kenal hingga akhirnya bisa sayang dan mungkin cinta sebagai keluarga ke gue sih.
0: Okay.
1: Gue ngerasa itu karena gue perantau kan soalnya.
0: Yes, benar.
1: Gue setiap ketemu orang selalu ya udahlah berbuat baik aja sih untuk sekarang gitu. Itu yang ngerubah gue, makanya gue bilang gue seneng, sayang banget sama teman-teman gue. Karena mereka berhasil mengubah gue menjadi orang yang baik sih.
0: Iya, mendewasakan lu.
1: Mendewasakan gue. Makanya gue sayang banget sama mereka. Hingga akhirnya sekarang gue setiap ketemu orang, yo wes.
0: Iya.
1: Karena kita gak tahu satu waktu kita ketemu dia lagi, kalau kita pernah jahat sama dia, dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
0: Bener lagi.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Yaudahlah, banyakin minta maaf aja sih. Salah nggak salah, kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah, ya udah nggak apa-apa, minta maaf dulu aja.
0: Benar.
1: Akhirnya kesan yang sangat tahan sampai sekarang di gue ya kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. Kalau mereka lagi marah mungkin mereka lagi punya masalah kali.
0: Iya benar, lagi capek aja mungkin.
1: Lagi capek aja, ya, ngertiin aja sih.
0: Gitu. Yes. Alright. Okay, gitu ya. Berarti Lara ya, semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pasti buat kamu tetap station terus di MLC karena gue masih bakal ngobrol bareng sama Mahat Pak. Ya. Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga kita masih ngobrol barengan sama Matva. Alright. Bro, kalau lu lihat memilih diam gitu ya, kalau mengibaratkan dengan sebuah warna, kira-kira lu bakal menggambarkan lagu ini dengan warna apa?
1: Putih gading.
0: Putih gading? Oke, kenapa tuh?
1: Karena ada sentuhan hangat dan kesedihannya sih di putih.
0: Oke, okay. Oh, got it. Gua paham sih. Maksudnya kayak ini kan cerita tentang lu yang mungkin mengalami masa-masa suram.
1: Ya, benar. Okay.
0: Tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin balik lu lagi gitu.
1: Benar.
0: Wow. Oke. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih garing sih.
1: Iya kan. Tapi gue sama tim produser gue juga dari awal ngomong warna lagu kita sama apa nih?
0: Oke, okay. Iya. Oke, gitu dari awal.
1: Iya, kayak lagu pertama gue kan warnanya biru gitu. Lagu kedua gue itu warnanya merah. Lagu ketiga okay. gue ini putih gading.
0: Okay.
1: Sampai lagu selanjutnya nanti ada.
0: Asik. Berarti nanti akan ada next projectnya ya?
1: Iya, Oktober sih paling cepat ntar ada juga.
0: Ada single?
1: Single.
0: Alright. Kalau album udah ada rencana kah? Atau EP?
1: EP.
0: Oh, EP dulu ya?
1: Ini FYI boleh gak sih?
0: Boleh dong.
1: Jadi lagu ini tuh salah satu track di EP gue yang bakal keluar di Desember.
0: Oke. Okay. Di Desember ini ya?
1: Iya.
0: Wah, kejar tayang banget nih kayaknya nih.
1: Benar sekali. 3 bulan. Enggak kan prosesnya udah setahun.
0: Oh iya benar juga. Iya. Prosesnya udah cukup lama ya. Benar. Tapi kalau digambarin lagunya akan seperti ini berarti nuansanya.
1: Maybe.
0: Alright.
1: Yes, maybe not. Karena ada 5 track, ntar.
0: Oke.
1: Okay. Per tracknya tuh bakal perubahan-perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
0: Oh, oke. Okay. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan lu.
1: Perjalanan gua karena seseorang sih.
0: Oke. Okay. Berarti akan ada romance-romance-nya berarti ya.
1: Yap. Tapi lebih banyak galaunya sih.
0: Oke.
1: Banyak galaunya karena ya biasalah cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Udah jelas lah ya lagu EP-nya akan seperti
1: bakal
0: apa.
1: Seperti
0: ya.
1: Apa.
0: Benar. Berarti bisa dikepoin aja nanti ditungguin Desember insyaallah ya berarti.
1: Insyaallah. Ya, kalau untuk track selanjutnya itu di Oktober ntar bakal
0: Oktober ya. Paling cepat Oktober ya. Dan EP-nya full-nya akan di
1: Desember.
0: Alright. Oke, mungkin terakhir sebelum terakhir deh. Kira-kira lu bakal ada proyekan apa lagi? Akan ada teater kah atau ada apa lagi?
1: Kalau terdekat gue bakal ada film.
0: Oke.
1: Okay. Mm-hmm. Cuman kita belum bisa spill sekarang sih.
0: Ya mau nanti ditungguin aja ya, gitu
1: tungguin
0: ya.
1: Tungguin aja. Sama ya paling teater sih.
0: Teater.
1: Teater ya. Always di hati gue.
0: Asik.
1: Apapun jawabnya kalau ada teater gue bakal ambil teater dulu.
0: Oke, benar.
1: Karena gue berkecimpung di sana duluan jadi kayak utang budi sama teater aja
0: sih. Asik. Oke. Oke, terakhir mungkin ada yang pengen lo sampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silakan.
1: Buat teman-teman semua buat RRI dulu deh. Thank you banget udah mau ngasih waktunya ke gue buat masih ngejembar luasin lagu Memilih Diam ini. Gue pengen teman-teman di luar sana jangan sedih-sedih teman, jangan sedih-sedih, terus usaha,
0: yes.
1: Terus berjuang cari jati diri lu. Kalau lu memang nggak bisa curhat sama siapa-siapa, curhat sama diri lu sendiri.
0: Betul.
1: Refleksi sama diri lu sendiri.
0: Mm-mm.
1: Bicara kepada malam. Salah satu liriknya di Memilih Diam tuh.
0: Betul.
1: Jadi pesannya ya terus usaha aja. Jangan pernah malas, jangan pernah capek buat usaha sih.
0: Betul.
1: Love you guys.
0: Alright. Terima kasih Matva, thank you so much.
1: Thank you brother.
0: Berarti lagu ini udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Ya yeah.
0: MV untuk MV visualizer?
1: MV soon.
0: Soon ya akan yeah. ada ya. Berarti akan beracting dong di MV-nya dong.
1: Mungkin gak gue yang acting.
0: Oke, okay. Menarik ya.
1: Mungkin gak gue yang
0: acting. Oke, nanti ditunggu aja, dicek aja. Mungkin di sosial media lo bisa di mana?
1: Bisa di @mahatfazaki aja sih.
0: Alright, bisa dicek di situ update-nya kira-kira kapan MV-nya bakal rilis, albumnya rilisnya tepatnya kapan.
1: Benar.
0: Bisa langsung di situ semua ada ya.
1: Iya, benar.
0: Alright, dan tadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Indonesia ya, lagi ya Mat Pak ya. Halo, thank you so much.
1: Thank you bro.
0: Thank you, sukses thank buat you albumnya, buat
1: amin
0: project-project lu.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Siap.
0: Alright. Amin. Terima kasih juga buat teman-teman berdua seluruh Indonesia udah sesuruhan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit Tama pamit dan juga
1: Mat Pak.
0: Alright. See you.
1: See you kapan-kapan. Guys.
0: Bye.
1: Bye.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau latak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Makinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, njot-njotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
0: Zona Gelap.
1: Waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro 2. Memuja.

Jam Kos, jamnya ngobrol santai. Cuma di Pro 2 FM dari pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Yuk dengerin teman terbaik kamu, radionya anak muda.

94 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan selamat malam teman Pro 2. Senang sekali ya malam hari ini bisa menjumpai teman Pro 2 lagi. Buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati jalan ya, semoga selamat sampai tujuan. Buat teman berdua juga yang mungkin sedang beraktivitas ya, selamat menjalankan aktivitas saja di malam hari ini. Tenang, akan terus kita temenin sampai nanti pukul 23 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Dan buat teman berdua ya, dimanapun kalian berada, yang mungkin sekarang sedang beristirahat juga setelah beraktivitas seharian, enjoy the moment ya. Karena kita banyak sekali program-program seru di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan kita mulai ya malam hari ini dengan jam kos jamnya Oberon. Santai.

0: Aduh, Nana, tumpukan buku ini bikin pusing tahu. Rasanya pengen healing terus deh daripada belajar gini.
1: Healing terus, ya kapan pintarnya, Tama? Lagian belajar itu bukan cuma soal nilai di atas kertas doang, tahu?
0: Terus soal apa dong? Ujung-ujungnya kan yang dilihat cuma angka di rapor.
1: Bukan itu poinnya, Tama. Kita ini kan pemegang saham masa depan bangsa. Kalau kita males, siapa yang mau urus negara ini nanti? Dengan kita berprestasi sekarang, kita lagi nyiapin fondasi biar Indonesia tuh makin maju ke depannya.
0: Berat juga bahasamu ya. Tapi bener sih, kalau anak mudanya cuma hobi rebahan, mau jadi apa ya kita nanti?
1: Nah, itu dia. Jadi, yuk kita cicil pelan-pelan belajarnya. Kecil emang buat kita, tapi dampaknya tuh besar banget buat bangsa. Jadi, semangat ya, Tama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan ada darinya Sony Leonard ya, mantap kita ke pukul 20 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat ya. Hahaha, ketawain aja sih teman-teman berdua apapun yang sedang terjadi saat ini ya. Namanya juga hidup ya teman-teman berdua, kadang di atas kadang di bawah. Ada yang ngasih tahu, ngasih pengibaratan bahwasannya hidup tuh kayak roda berputar ya, kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Terus juga ingat bahwasanya hidup itu adalah sebuah perjalanan ya teman-teman berdua. Gak mungkin jalannya mulus terus ya, pasti ada aja tuh halangannya, rintangannya. Kalian pernah gak sih kayak jalan-jalan gitu, sebenarnya pengen kayak kayaknya estimasinya 4 jam sampai deh, ternyata bocor ban lah. Terus misalnya mungkin ada pengalihan jalan lah. Terus juga mungkin jalannya ada yang rusak lah. Nah itu yang bikin perjalanan kita jadinya tidak sesuai dengan rencana kita ya. Kita bisa merencanakan tapi Tuhan lah yang menentukan ya. Tapi jangan sampai hal-hal kayak gitu itu bikin kita jadi orang yang pesimistis ya teman-teman berdua. Jangan, ya. Karena jadi orang yang pesimis tuh capek sih teman-teman berdua. Kita boleh punya kita boleh banget punya ekspektasi yang tinggi, tapi harus bisa dimanajemen ekspektasinya. Tapi nggak jadi pesimistis juga ya teman-teman berdua. Jadi kali ini kita mau ngomongin soal pesimis ya teman-teman berdua. Jadi mungkin kalau secara definisi aja, pesimis itu kan adalah sikap atau pandangan negatif terhadap sesuatu atau peristiwa. Nah, sikap pesimistis ini merupakan kebalikan dari sikap optimis ya teman-teman. Mungkin kalian pernah gak sih ketemu orang yang bawanya optimis aja, yakin bisa, optimis aja dulu. Nah, ada juga orang yang, aduh kayaknya gak bisa deh, susah deh, ini deh, ya. Ketemu orang kayak gitu, kayak gimana ya teman-teman? Kayak mungkin kalau kamu orangnya optimis, ketemu teman kuliah, teman kerja yang pesimis tuh kayak berlawanan banget ya teman-teman. Tapi ya justru itu kayak saling melengkapi sih teman-teman. Nah kali ini kalau kita ngomongin soal ciri-ciri ya, jadi ciri-ciri orang pesimis ini ya, ini menurut studi dari The Neural Basis of Optimism and Pessimism ya. Jadi ya dia tuh selalu berekspektasi buruk ya, ekspektasinya itu kayak ya udah, kayak misalnya kita mau pergi nih, mau jalan-jalan misalnya, aku mau pergi ke Bandanera ya kan, susah kayaknya nabungnya, emang ada waktunya, emang boleh cuti lama-lama, prestasinya buruk ya. Terus dia juga tidak percaya atau curiga ketika segala sesuatu berjalan dengan baik. Misal ya, kan ada orang yang mungkin kayak, kok beruntung banget sih, ya pasti nih nanti ujung-ujungnya ada ini deh, ada sesuatu deh. Nah kayak gitu tuh jangan ya. Kayak misalnya hari ini seharian kamu bangunnya pagi ya, nggak ada ngantuk, aktivitas semuanya lancar, terus tiba-tiba pas sore-sore lagi ngopi kepikiran, kok hari ini mulus banget sih, jangan-jangan nanti malam hujan lagi ya. Tapi sih seneng kalau hari ini hujan ya. Terus kesal terhadap orang-orang yang bersikap optimis. Nah ini tadi berlawanan ya teman-teman berdua. Jadi ketika orang-orang pesimis ini ketemu sama orang optimis, wah itu susah banget sih ya. Kalau orang optimis ketemu orang pesimis kayaknya masih optimis dia nih. Tapi kalau orang pesimis ketemu orang optimis, ya pesimis dia. Pesimis banget. Tidak mengeksplorasi hal-hal yang ingin dicoba karena takut akan resiko gagal. Ini sih Hasbi itu pernah belajar bahwasanya setiap orang itu pasti punya jatah gagal ya. Jadi ada yang bilang katanya kayak gini, habiskan jatah gagalmu di masa muda supaya nanti itu aja berhasil. Kalau menurut Hasbi pribadi, setiap orang pasti pernah ngerasain kegagalan. Justru ya, satu hal yang paling penting adalah bagaimana kita bersikap untuk bangkit dari kegagalan itu sendiri.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dulu aku berpikir sense hanyalah deretan rumus di atas kertas. Tapi di sekolah Garuda, rumus itu hidup. Kami belajar bahwa setiap angka adalah solusi bagi masalah bangsa. Dari riset teknologi hijau hingga inovasi digital, kami didorong untuk tidak sekedar menghafal, tapi menciptakan. Bagiku, prestasi akademik bukan tentang nilai 100, tapi tentang sejauh mana ilmu yang kudapat bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak.
1: Membangun peradaban dimulai dari ruang kelas. Sekolah Garuda bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan kawah candra di muka bagi para pemikir masa depan yang kritis dan inovatif. Dengan bimbingan tenaga pendidik profesional dan fasilitas riset mutakhir, kami memastikan setiap potensi intelektual berkembang hingga batas maksimalnya. Karena kami percaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama kemajuannya di kancah internasional.
0: Aku Said, dan di sini, di Sekolah Garuda, mimpiku untuk menjadi ilmuwan dunia bukan lagi sekadar angan. Kami belajar untuk berani gagal, berani mencoba, dan berani membuktikan bahwa anak Indonesia mampu berdiri tegak di puncak prestasi akademik dunia.
1: Jadilah bagian dari perubahan. Sekolah Garuda, cerdas intelektualnya, luhur budi pekertinya. Mari bersama mencetak sejarah baru bagi Indonesia.

Dan masih bareng sama Aspi itu saja menemani teman Pro 2 ya. Dan ini sudah hampir kurang lebih 2 bulan Kabut Asap masih menyelimuti kota Palangkaraya dan sekitarnya, terutama pulau-pulau di Kalimantan juga. Ya, kita pengen banget sebenarnya segera pulih ya. Dan kita harapkan semoga ya penanggulangan karhutlah ini segera bisa dipercepat, karena memang kita udah kayaknya mata perih tiap hari ya teman Pro 2, terus juga dada kita sesak ya ketika menghirup asap ini. Tapi satu sih Aspi yang masih bingung sama teman Pro 2 di luar sana, kok masih ada sih yang nongkrong-nongkrong gak pakai masker ya. Ya, kasihan diri kalian sendiri teman Pro 2 ya. Kita jaga kesehatan sama-sama. Rumah oksigen banyak ya, ini untuk ngebantu teman Pro 2 juga mungkin punya riwayat penyakit pernapasan. Terus juga kita doakan bersama-sama semoga relawan-relawan dan juga para petugas ya yang sedang berjibaku untuk memadamkan karhutlah ini diberi perlindungan dan semoga tidak ada lagi korban ya. Dan mari sama-sama kita jaga hutan kita ya, kita jaga lahan kita dan mari kawal supaya tahun-tahun kedepannya nggak ada lagi kabut asap ya. Bye bye Jerebu.

Kegiatan ini biasanya digelarkan dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Katingan dan menjadi ajang berkumpulnya masyarakat dari berbagai kecamatan. Festival ini diperingati setiap bulan Juli. Festival ini menghadirkan beragam kegiatan seni dan budaya seperti pertunjukan tari daerah, musik tradisional, lomba budaya, penampilan kontingen kecamatan, hingga hiburan rakyat yang meramaikan suasana. Tidak hanya menjadikan tontonan, festival ini juga menjadi wadah pelestarian adat dan budaya lokal masyarakat Katingan. Melalui festival ini, masyarakat diajak memperkuat nilai kebersamaan dalam semangat Huma Betang serta mengenal lebih dekat kekayaan budaya Katingan. Festival ini juga diramaikan dengan Katingan Expo yang menghadirkan produk UMKM, kerajinan lokal, dan kuliner khas. Nama Penyang Hinji Simpe sendiri memiliki makna semangat persatuan yang mencerminkan kebersamaan dan kekompakan masyarakat dalam menjaga identitas budaya daerah masyarakat Katingan.

Dan teman-teman dua, karena udah pukul 20:55 waktu Indonesia Barat, kita pamit dulu dari jam kos ya. Ingat satu pesan Hasbi tadi bahwasanya kita boleh pesimis, tapi jangan pesimis berlebihan ya. Mungkin kalau kalian punya ekspektasi ya mungkin bisa lebih rendah, tapi jangan jatuh ke pesimis ya. Tetap jadi orang optimis dimanapun kalian berada. Dan setelah ini kita jumpa lagi di Cerita Cinta pukul 21 waktu Indonesia Barat. Let's go.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai, selamat malam. Selamat malam teman Pro 2 yang ada di TikTok juga. Selamat malam teman Pro 2, dan kali ini kita hadirkan cerita cinta ya. Pukul 21 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Rame nih. Rame banget di TikTok Pro 2 Palangkaraya. Malam ini Aspi punya tema ya, lagu-lagu yang akan Aspi puterin. Ini adalah lagu-lagu asik buat joget-joget, karena nggak tahu kenapa kayaknya pengen joget-joget aja di malam hari ini ya. Dan buat teman Pro 2 ya, yang juga mau request lagu, mau lagu galau, mau lagu risau, mau lagu rindu, mau lagu candu, boleh banget ya, bisa aja langsung isi di question box di Instagram kita ya, di @rri_pro2palangkaraya ya. Terus kalian juga bisa gabungan di Facebook kita Pro 2 RRI Palangkaraya, bisa gabung juga di WA kita di sini nih, di sini nih, di mana nih, sini nih ya, pokoknya di bawah ini ya, di 0811523924, sekali lagi 0811523924 ya. Terus kalian juga bisa gabung di TikTok kita di Pro 2 dari Palangkaraya. Kita kasih aba-aba dulu malam hari ini, let's go.

Iya, rame ya, rame dong. Ya, jadi buat teman Pro 2, Hasbi bacain dulu requestannya teman Pro 2. Sembari nanti Hasbi putar satu lagu, ya. Sembari Hasbi nanti nyiapin dulu lagu-lagunya. Let's go, ya. Ini udah banyak banget yang gabungan, seneng banget ya malam hari ini. Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah gabungan barengan sama.

0: kita. Ada Kak RS, ya ada Kak Martabak Seres Pandan. Ini dia sama kalian nih, request lagu juga nih. Request lagu Afgan, Jodoh Pasti Bertemu. Titip salam untuk sang penyiar.
1: Salam balik, terima kasih Kakak Martabak Seres.
0: Saya suka Martabak Seres, tapi saya tidak suka pandan. Gak apa-apa ya Kak ya. Aku suka seresnya, tapi gak suka pandannya. Seimbang. Aku tunggu aja jadi yang pertama. Ada Kak Ana juga ya. Terus ada Kak DESDM Kalteng. Siap. Kak request lagunya After Loss yang cantik katanya. Oke, kita siapin setelah ini lagunya ya. Ada Kak Paul underscore Mus Dino. Terus ada KLA juga ya. Ada Ruspan Hamdani ya. Tulus Teh Hijau Kak Haspi. Boleh ya, kita siapin dulu lagunya. Terus lanjut lagi, ini ada Kak Bing, terus ada Kak Gio juga udah gabungan. Terus ini ada Kak Tams Daily. Malam Kak, mau request Tak Semudah Hopimpa by Nabila Takiyah. Izin, siap ya. Lagunya kita siapin juga habis ini ya Kak ya.

Kita sapa lagi nih teman Pro 2 yang udah gabungan juga ya. Ada Kak NN Now, terus ada Kak Atun, ada Kak Koko, ada Kak Moaw, Launots Genzi. Terus ada Kak Wit Maulana 72, ada Kak Ritau 583. Terus ada Kak Pengikutmu, asik. Asikin aja Bang, asikin aja dong. Ini lanjut ada Kak Linda, ada Kak Asolole, asik, ada Kak Bayhaki ya, terus ada Kak Teh Ica, ada Kak Muhammad Rido juga, terus ada Kak Bem Bumblebee ya. Bumblebee ya. Ada Kak Estel Pakabu ya. Terus ini ada Kak Teh Ica request Maladi. Oke, kita carikan dulu ya Kak ya lagu-lagunya. Ada Kapibaya. Ih, Kapibaya. Kak request Rosa aku baik saja. Boleh ya. Ho ho ho. Ada Kak 48 Rules ya. Eh, fans Cepio. Yeah, iya. Mohon izin. Give copy buat Kak Haspi. Aku enggak ngopi lagi. Oke, lagu-lagunya udah masuk ya. Kita keep dulu untuk lagu-lagu yang tadi udah di request. Thank you banget buat teman Pro 2. Satu lagu untuk Haspi. Kasih waktu Haspi buat nyiapin lagu-lagu yang tadi di request sama teman Pro 2. Let's go.

Oke, siap-siap ya, antrian selanjutnya kita hadirkan Tasemuda Hopimpa dari Nabila Takiyah. Terus habis itu nyusul ada Maladi. Maladi ini yang tadi sudah dapat itu dia darinya gospel ya. Terus ada dari Kapibaya tadi yang request Aku Baik Saja dari Rosa. Setelah ini ya. Hai. Dan thank you banget buat Ruspan tadi udah ngasih gift kopi. Katanya udah habis koinnya. Gak apa-apa, gak usah di gift-gift ya. Ya, kalau memang masih ada rezeki buat yang lain aja. Kalau sih santai aja ya. Terus ini Kak Martabak Seres Pandan, Kufaku Ben, Cuma Kamu, Bang request untuk temanku. Oke, kita carikan dulu lagunya ya. Terus ada Kak Zirsan request lagu Peter Pan Di Atas Normal, Kak. Boleh, kita carikan dulu ya. Pikiranku asik. Ada Kak Gerald juga request lagu ya Bang, Setia Bonar Cinta Terakhir. Oke, siap. Terus kata Kapi Baya, galaunya malam ini diduga penyer juga menghayati Banar. Gimana ya? Kalau lagunya enjoy, kita happy-happy. Kalau lagunya galau, kita galau-galau. Ada Kak Thames Daily, Kak, sangat terlihat kamu mencintai pekerjaanmu. Eh, ketahuan deh. Karena memang jadi seorang penyiar radio menurutku pribadi itu enjoy, Kak. Jadi ketika di studio, so, untuk orang yang saat ini sedang menghindari orang menghindari keramaian, ngecas energi di apa kesunyian kayak gini, kayaknya enjoy aja kayak gitu. Info wadah mayaping, Kak. Aku hendak mengeluarkan unuk unuk. DM aja. Terus Anna, Kak request lagi Ranjah Algoritma Semu. Terima kasih banyak. Oke, okay. Untuk yang tadi udah request dan udah diputerin, mungkin aku puterin tapi antriannya agak ke belakang ya. Kita utamakan yang belum ini tadi, yang belum kita puterin ya, yang baru-baru gabung. Terus ada H2O request lagu Semoga Jadi Istriku dari Amin Wahyudi. Kita carikan juga ya. Bagus yang Peter Pan atau yang Noah, Kak? Bebas sih. Noah boleh, yang terbaru boleh. Noah kalau ada ya kita carikan dulu ya. Kita puterin dulu ada tak semudah Hopimpa, Kota Seindah ya. Ini dari Nabila Takiyah. Let's go buat teman-teman Pro 2 galau-galau.

Nah lo, sebenarnya tanggung jawab yang nangis. Lah lo, jangan sedih-sedih teman Pro 2, ya. Teman Pro 2 ini tadi ada beberapa yang request lagu. Mungkin kalau nggak Hasbi puterin tuh karena memang lagunya nih nggak Hasbi dapatin ya. Tadi ada Kak Zahra, info locker jadi penyiar radio main. Ah, telat deh. Jadi kemarin baru aja ada, tapi bukan locker penyiar tetap ya. Jadi karena ada program magang nasional, jadi teman-teman kemarin yang berkesempatan untuk bisa jadi penyiar tuh gabung tuh kemarin. Sebenarnya sebelumnya juga ada sih program Broadcast Academy, jadi belajar jadi penyiar juga ya. Ya kalau info jadi penyiar di Palangkaraya, jujur Hasbi tidak tahu. Kalau di Pro 2 belum dulu. Terus mana nih tadi? Oh ya, tadi request di atas normal yang Noah udah siapin. Setia Bonar juga abis ini meluncur ya. Ini mohon maaf nih abang-abang nih, tadi ada yang request Kufaku Band, itu kita gak masuk di playlist kita, jadi belum bisa kita puterin. Terus yang Ranja, Algoritma Semu juga sama, belum masuk playlist kita. Semoga Jadi Istriku juga belum masuk ke playlist kita nih, mohon maaf ya. Terus ini ada request Salah Apa Aku, Fajar Nor. Ada nih lagu Fajar Nornya, habis ini kita puterin langsung aja. Tapi sebelum itu, Hasbi kasih satu lagu dulu deh buat mana-mana teman Pro 2 di

Dan lagu dari Satya Bonar Cinta Terakhir jadi lagu penutup kesamaan kita di Cerita Cinta. Tenang aja ya, tadi yang tadi udah request lagu dan lagunya udah Hasbi siapin, akan Hasbi puterin setelah ini. Jadi buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, jadi pindah frekuensi dulu. Setan terus aja barengan sama kita karena masih banyak lagu-lagu seru yang akan menemani teman Pro 2. Let's go.

salah apa kira-kira nih teman Pro 2 Fajar? Yang namanya juga kesalahan itu setiap manusia pasti pernah ngalamin ya teman Pro 2. Tapi satu hal sih yang mungkin tidak semua manusia yang sudah melakukan kesalahan itu bisa. Ya, betul sekali. Semua manusia pernah melakukan kesalahan, tapi tidak semua manusia mau belajar dari kesalahannya. Dan saat kita bahas itu di Sleep Call. Selamat datang di Sleep Call.

Dan Afi punya satu persembahan spesial buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di malam hari ini, biar makin semangat, biar makin hip dut ria. Let's go.

0: Kadang kita sibuk ngejar mimpi ke gedung-gedung tinggi, sampai lupa kalau di bawah kaki kita sendiri ada permata yang menunggu buat dipoles. Welcome to Mission Village.
1: Duh John, masih bingung banget deh. Aku jauh-jauh kuliah desain di kota, masa balik ke desa cuma buat liatin sawah? Sayang banget kan ijazah sarjanaku?
2: Riz, justru itu loh. Coba lihat kopi Pak Kumis itu. Rasanya juara dunia. Tapi kemasannya masih pakai plastik kiloan. Di situ peran kamu.
1: Maksudnya John, aku bikin rebranding gitu. Bikin logo, narasi produk, terus kita masukin ke marketplace global.
2: Bener banget, aku urus digital marketing dan komunitas petaninya. Nah, kalau kamu urus visualnya, kita bikin ekosistem sendiri. Desa kita ini bukan cuma pemandangan, tapi peluang.
1: Gila, bener juga ya. Selama ini aku pikir sukses itu harus pergi. Padahal sukses itu bisa dijemput dan dibangun bareng orang-orang di sini.
0: Desa bukan lagi soal masa lalu. Desa adalah kanvas kosong buat kreativitas loh. Jangan cuma jadi saksi, jadilah solusi. Saatnya bangun negeri dari akar paling dalam.

Dan teman Brodol, kalian masih di sleep call, masih barengan sama Aspi juga. Thank you banget buat selalu dengerin kita. Dan lagu Ikro ini jadi lagu penutup persamaan kita di TikTok Brodol dari Palangkaraya, karena Aspi akan lanjut lagi untuk siaran sampai nanti pukul 23.55 menit waktu Indonesia Barat. Thank you buat teman-teman di TikTok. Bye bye. Dan teman berdua dimanapun kalian berada ya, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap terus barengan sama kita. Kalian masih barengan sama Aspi di Walaikalau Bukan di Sleep Call.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

0: Eh, kamu sadar gak sih? Sekarang makin jarang anak muda yang tahu budaya daerah sendiri.
1: Iya juga ya, padahal budaya itu identitas kita. Tapi mungkin mereka merasa itu kuno.
0: Padahal kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bayangin deh, kalau tarian, bahasa, atau lagu daerah hilang gitu aja.
1: Iya, sedih banget. Padahal seru loh, belajar budaya bisa mulai dari hal kecil, kayak pakai bahasa daerah di rumah, atau mungkin nonton pertunjukan seni lokal.
0: Bahkan sekarang banyak kok yang mengemas budaya jadi lebih modern. Jadi tetap keren, tapi gak kehilangan makna.
1: Berarti kita juga punya peran ya?
0: Jelas, lestarikan budaya mulai dari diri sendiri.
2: Budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan ia hilang ditelan zaman. Ayo, kenali, cintai, dan lestarikan budaya kita.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dan teman berdua, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi. Siap call kita cukupkan dulu untuk kesempatan hari ini. Dan setelah ini kita akan hadirkan Produ Playlist menemani teman Produ 1 jam full tanpa jeda. Jadi tetap terus berangkat sama kita di 92.4 Produ dari Palangkaraya.
1: Sampai jumpa di sleep call berikutnya ya. Temani malam kamu hanya di Produ FM, tempat cerita kamu dengerin teman Produ 2.

Welcome to Sleep Call, di mana setiap malam menjadi spesial dengerin cerita langsung dari kamu. Mulai pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat, temani overthinking malammu di Pro 2 FM, nikmati obrolan santai, penuh cerita, unik yang bikin betah. Yuk dengerin Sleep Call biar temenin overthinking kamu. Sleep Call, ceritakan malammu bersama Pro 2.

Esensi buku Charlie and the Chocolate Factory karya Roald Dahl. Charlie and the Chocolate Factory adalah novel karya Roald Dahl yang mengisahkan petualangan seorang bocah miskin bernama Charlie Bucket. Charlie tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah kecil dan kumuh dekat pabrik coklat yang terkenal milik Willy Wonka, seorang pengusaha eksentrik yang sangat misterius. Pabrik tersebut telah ditutup selama bertahun-tahun dan banyak rumor beredar tentang keajaiban yang terjadi di dalamnya. Suatu hari, Willy Wonka mengumumkan bahwa dia akan mengadakan kompetisi 5 tiket emas tersembunyi di dalam batang coklatnya. Anak-anak yang menemukan tiket tersebut akan diundang untuk mengunjungi pabrik dan melihat keajaiban di dalamnya. Setelah berbagai usaha, Charlie akhirnya menemukan tiket emas tersebut. Bersama dengan 4 anak lainnya, Augustus Gloop, Veruca Salt, Violet Beauregard, dan Mike TV memasuki dunia ajaib Wonka. Setiap anak menghadapi konsekuensi dari sifat buruk mereka selama tur. Augustus terjatuh ke dalam sungai coklat, Veruca dilempar oleh penguin pengawal, Violet berubah menjadi blueberry, dan Mike terjebak dalam mesin televisi. Di akhir petualangan, hanya Charlie yang tersisa. Willy Wonka yang terkesan dengan kejujuran dan kebaikan hati Charlie memberinya hadiah yang paling luar biasa, yaitu pabrik coklat itu sendiri. Charlie dan keluarganya akhirnya dapat hidup bahagia dan sejahtera. Buku Charlie and the Chocolate Factory karya Roald Dahl menyampaikan pesan moral tentang pentingnya nilai-nilai seperti kerendahan hati, kesederhanaan, dan integritas, serta memperingatkan tentang bahaya sifat egois dan rakus. Melalui kisahnya, Dahl menciptakan dunia yang penuh imajinasi dan pembelajaran berharga. Demikian esensi buku persembahan Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

nggak sedikit. Jadi bukan cuma kehilangan uang, tetapi juga bisa kehilangan keluarga, pekerjaan, bahkan masa depan ya. Nah betul, jangan sampai tergiur dengan keuntungan sesaat. Ingat loh, setiap pelanggaran memiliki konsekuensi. Hukum ditegakkan untuk melindungi masyarakat, dan sanksinya nyata bagi siapa saja yang melanggarnya.

pilih hidup jujur, sehat, bebas dari narkoba, korupsi, serta judi deh. Nah gitu dong, karena masa depan yang baik dimulai dari pilihan yang benar. Katakan tidak pada narkoba, korupsi, dan segala bentuk perjudian.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara itu, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme ini layak kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

berjudul The Secret, karya Rhonda Byrne, adalah buku paling terpopuler yang berisikan tentang rahasia, kekuatan pikiran, dan keajaiban untuk mewujudkan impian dalam kehidupan nyata. Mungkin untuk sebagian yang pernah membacanya, nama Rhonda Byrne sudah tidak asing lagi, terutama dengan buku ini. Buku The Secret sendiri mengulas detail mengenai hukum tarik-menarik atau The Law of Attraction, yaitu mengenai apa yang kita pikirkan dapat menarik segala sesuatu sesuai apa yang ada dalam benak kita ke dalam kehidupan nyata. Dalam buku tersebut menjelaskan bahwa hukum tarik-menarik bekerja dengan cara menerima pikiran yang dominan atau berfokus secara terus-menerus yang dipelihara dalam benak, entah itu berisikan pikiran positif maupun negatif. Dalam pikiran yang kita fokuskan tersebut akan dipantulkan kembali kepada kita, sehingga akan kembali dalam bentuk yang nyata. Hidup yang sedang kita jalani saat ini merupakan hasil dari fokus pikiran yang secara terus-menerus mendominasi dalam otak di masa lalu. Sehingga pikiran itulah yang akan menentukan hidup kita di masa yang akan datang. Untuk itu, kita perlu memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran agar pikiran hanya didominasi dengan isi yang positif saja. Buku The Secret karya Rhonda Byrne ini telah dirilis sejak tahun 2006 lalu dan menjadi salah satu buku bestseller dan terpopuler yang sebelumnya diinspirasi oleh film yang berjudul The Secret. Buku The Secret telah laku terjual hingga 21 juta salinan dan telah diterjemahkan dalam 44 bahasa karena memiliki isi yang sangat menarik namun mengundang banyak kontroversi hingga diparodikan dalam program di beberapa TV. Dalam buku ini juga menjelaskan tentang 3 hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan impian, yakni meminta, percaya, lalu menerima. Selain itu, disertai dengan perasaan syukur dan juga visualisasi menjadi 2 proses yang paling rahasia dan paling kuat untuk membantu satu keinginan agar dapat terwujud. Hal ini menegaskan bahwa bersyukur dapat mengangkat frekuensi yang lebih tinggi jika kita percaya keinginan tersebut akan tercapai. Intinya, dalam buku The Secret ini menjelaskan betapa besarnya kekuatan pikiran untuk menarik apa saja yang kita inginkan dengan didasari rasa percaya, rasa syukur, serta usaha yang keras untuk mewujudkannya. Yang paling mendasari hadirnya buku The Secret yang mengulas tentang rahasia kekuatan pikiran ini adalah prinsip dari film maupun buku bahwa alam semesta diatur oleh hukum alam yang disebut hukum tarik-menarik dan dipercaya dapat bekerja secara nyata sebagai pengalaman, situasi, peristiwa, dan orang-orang dari pikiran serta perasaannya. Untuk itu, berpikir dengan positif diklaim dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik seperti kekayaan meningkat, mendatangkan kebahagiaan hingga kesehatan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul The Secret, karya Rhonda Byrne bersama saya Supriyani. Sampai jumpa. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang, tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat. Itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC

0: Sebuah tradisi budaya kembali digelar di Kalimantan Tengah. Festival Mandi Sapar di Kabupaten Kota Waringin Timur dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026.
1: Festival ini merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Masyarakat melaksanakan mandi bersama sebagai simbol membersihkan diri sekaligus memohon keselamatan.
0: Selain itu, kegiatan ini juga jadi momen kebersamaan. Warga berkumpul, mengikuti prosesi adat, doa bersama hingga menikmati hiburan rakyat yang disiapkan.
1: Suasana yang hangat dan penuh kebersamaan ini juga mulai menarik perhatian pengunjung dari luar daerah yang ingin melihat langsung tradisi tersebut.
0: Dengan kembali digelarnya Festival Mandi Sapar tahun ini, diharapkan tradisi ini tetap terjaga dan semakin dikenal luas. Tradisi boleh lama, tapi maknanya tetap terasa sampai sekarang. Sampai di sini informasi kali ini, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.

Teman Pro 2 dari Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Selasa 22 September tahun 2026. Saya Muhammad Hasbi, mewakili segenap kerabat sejarah dari Republik Indonesia Palangkaraya. Program 2 teman terbaik kaum mengucapkan selamat pisah dan sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2 teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Rabu tanggal 23 September tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Waspada. Selamat pagi teman Pro 2. By the way, pagi hari ini Rabu tanggal 23 September tahun 2026 dan sekarang udah pukul 5 pagi ya. Waktunya malah ngingetin buat teman Pro 2 untuk bangun. Siapa tahu mungkin kamu belum pada bangun gitu ya. Tapi radio udah nyala. Atau jangan-jangan belum mati dari tadi malam. Di pagi hari ini ada Amala yang bakal nemenin kamu sampai pukul 10 ya, sampai di penghujung segmen Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kayaknya lama banget udah gak dengerin kata Spada gitu ya. Tapi Pro 2 masih menyimpan itu teman Pro 2. Jadi itu tuh singkatan dari selamat pagi. By the way, udah ada yang ngucapin selamat pagi belum buat kamu? Kalau gak ada gak apa-apa, itu memang tugas kita ya. Jadi teman terbaik kamu. Jadi buat teman Pro 2 stay tune aja. Habis ini kita akan hadirkan ada renungan Kristen yang judulnya adalah tentang dampak dari fatherless. Habis itu juga teman Pro 2, kamu bakal malah hadirkan informasi terup to date untuk pagi hari ini, tapi nanti di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Intinya tetap stay tune aja di Pro 2, teman terbaik kamu.

Saudara tahu nggak Indonesia masuk dalam fatherless generation? Fatherless itu bukan berarti hanya misalnya bapaknya meninggal atau cerai gitu, tapi bapak-bapak yang juga ada di rumah nggak? Ada, tapi tidak berfungsi. Ada nggak di rumah? Tiap hari ketemu nggak? Ketemu, tapi nggak pernah bilang sayang. Tidak menjalankan peran dan fungsinya sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah. 20,9% anak di Indonesia tumbuh tanpa figur ayah yang aktif, yang berperan. Dampaknya gede, dampaknya besar. Kesejahteraan psikologis, berpotensi ngalamin kecemasan, depresi, harga diri rendah, kesepian, dan lain-lain. Kesulitan membangun hubungan yang sehat, rasa aman emosional menurun, krisis identitas, academic resilience dalam belajar, dalam sisi akademik, gampang nyerah. Tanpa anak yang tumbuh tanpa figur ayah cenderung memiliki tantangan dalam perkembangan moral dan keagamaan, membentuk identitas gender, orientasi nilai, pembentukan karakter. Makanya Pak, kalau punya anak perempuan, sering-sering bilang mengasihi dia, ajak ngedate berdua Pak. Supaya kenapa? Supaya dia gak norak kalau ketemu cowok yang hidungnya lang warna-warni, yang mukanya ganteng ternyata buah. Dia gak norak kalau dirayu-rayu sama cowok kayak begitu, karena papanya udah set standard. Begini ya cara papa memperlakukan kamu. Jadi jangan mau kalau ada cowok, ayo kita mulai dari nol. Di, gue gak nol sama bapak gue. Paham maksudnya ya? Begitupun dengan anak laki-laki. Supaya anak laki-laki tuh tahu gimana sih memperlakukan perempuan, gimana sih memperlakukan istri yang benar. Karena dia lihat papanya mengasihi mamanya. Anak laki-laki akan belajar bagaimana menghandle masalah, bagaimana to be resilient dalam masalah. Dia lihat dari siapa? Dari bapaknya, dari ayah.

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

yaitu orang-orang yang berimpak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Artinya, orang bertakwa adalah yang dermawan, pemaaf, dan mampu menahan amarah.

0: adalah salah satu provinsi yang bertoleransi sangat tinggi terhadap perbedaan keyakinan.
1: Seperti yang telah dilakukan oleh DPP Peradah Kalimantan Tengah bersama lembaga dan organisasi Hindu se-Kalimantan Tengah turut melaksanakan kegiatan Saka Boga Sewanam dengan berbagi takjil kepada saudara-saudari Muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa.
0: Suatu kegiatan yang menjadi contoh kepedulian sosial serta mempererat toleransi dan kebersamaan antara umat beragama.
1: Mari kita jaga keharmonisan yang ada di Kalimantan Tengah sebagai simbol jati diri Kalimantan Tengah yang bertoleransi.

0: Hey, Elzan, mau kemana tuh?
1: Eh, halo Ju, aku mau ke lahan aku dulu nih, yang ada di bukit sebelah lahan kamu tuh.
0: Oh iya? Yuk, kita bareng-bareng aja kalau gitu. Ngomong-ngomong, kamu mau ngapain di sana?
1: Oh, aku mau menebang pohon dan mau membangun pondok di sana.
0: Hah? Astaga, kamu nggak tahu ya, apa yang sudah kamu lakukan itu bisa menyebabkan tanah longsor. Nih ya, penebangan pohon secara berlebihan dapat menyebabkan hilangnya akar yang biasanya berfungsi untuk mengikat tanah.
1: Hah? Aduh, maaf. Aku baru tahu. Terima kasih ya ingatin aku. Baiklah, aku nggak akan melakukan aktivitas itu supaya tidak terjadi tanah longsor.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Keutamaan sedekah. Jika kamu nampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Artinya, bersedekah

0: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
1: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
2: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
1: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
2: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
0: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat. Thank you.

Info Pro 2 hari Rabu tanggal 23 September tahun 2026. Info Pro 2 pertama datang dari Byung Woo-suk di teror penguntit agensi mengeluarkan peringatan tegas. Faro Entertainment memperingatkan penggemar agar tidak mengganggu privasi dan keselamatan Byung Woo-suk. Penggemar dilarang mengikuti atau mendatangi lokasi pribadi termasuk kediaman manajer dan rekan sang aktor. Agensi membuka kemungkinan menempuh jalur hukum terhadap pelanggaran privasi yang berulang atau serius. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya, drama Korea Dr. X Mafia in White merilis teaser terbaru menjelang penayangan perdana pada 9 Oktober. Kim Ji-won memerankan Ge So-jung, ahli bedah jenius yang menghadapi berbagai persoalan di rumah sakit Universitas Guseo. Demikian info Pro 2 pada pagi hari ini, terima kasih dan selamat pagi.

stunting bukan cuma soal tinggi badan anak yang kurang, tapi soal masa depan. Anak yang mengalami stunting berisiko mengalami gangguan pertumbuhan, kesehatan, bahkan kemampuan belajar. Tapi kabar baiknya, stunting bisa dicegah. Pencegahan stunting dimulai sejak dini, bahkan sejak masa kehamilan. Ibu hamil perlu asupan gizi yang cukup, rutin memeriksa kehamilan, dan menjaga kesehatan. Setelah bayi lahir, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak. Setelah usia 6 bulan, anak perlu mendapat makanan pendamping ASI yang bergizi seimbang. Tidak harus mahal, yang penting mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Kebersihan makanan dan lingkungan juga berperan besar dalam mencegah stunting. Selain gizi, pola asuh dan pemantauan tumbuh kembang anak juga penting. Orang tua perlu rutin menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan anak di posyandu atau fasilitas kesehatan. Pencegahan stunting bukan hanya tugas orang tua, tapi tanggung jawab bersama. Dengan gizi yang cukup, lingkungan bersih, dan perhatian sejak dini, kita bisa menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat. Karena anak sehat hari ini adalah masa depan bangsa esok hari.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Music Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Waspada, selamat pagi teman berdua. Gimana kabarnya pagi hari ini? Kayaknya agak masih nyesek ya teman berdua, karena udara kita pagi hari ini tuh benar-benar berkabut banget. Jadi kalau bisa teman-teman berdua, jangan lupa untuk minum vitaminnya untuk menemani sarapan kamu juga di pagi hari ini. Nah, kali ini teman Pro 2, siapa yang masih ingat sama film 5 cm? Kabarnya, film ini 5 cm Revolusi Hati resmi memperkenalkan teaser trailer dan jajaran pemain melalui acara Official Teaser Trailer Release and Cast Announcement. Film ini mengangkat kisah persahabatan yang berlatar masa sekolah menengah pertama SMP. Cerita ini juga menghadirkan unsur alam dan kehidupan masyarakat Indonesia. Roman King berperan sebagai Jafran, Rachel Asilah sebagai Ajija, dan Wirongo Farkemar sebagai Rico. Sementara itu Olivia Morrison berperan sebagai Astri, Ali Fikri sebagai Asep, dan Arif Wibowo sebagai Bima Sena. Film ini diproduseri oleh Sunil Soraya dan disutradarai oleh Emil Heradi. Taman Pro 2, film 5 cm itu memang epic banget ya, bahkan masih terkenang gitu sampai saat ini buat yang pernah nonton. Dan ternyata akan di remake ulang, tapi dalam versi duduk di bangku masih SMP, di mana film ini akan menceritakan versi revolusi

Susi Hati yang menceritakan kehidupan Japran sama teman-temannya saat masih duduk di bangku SMP gitu, teman Pro 2. Jadi kayak di alur mundur gitu loh. Nah, produser film Sunil Soraya juga mengatakan persahabatan menjadi bagian penting dalam perjalanan para karakter di film ini. Jujur banget ya teman Pro 2, Amala berharap tetap ada lagunya Niji Rahasia Hati. Jadi kalau bisa jangan digonta-ganti karena itu tuh udah melekat banget sama filmnya gitu. Enggak apa-apa aja pemerannya diganti kan mereka ceritanya masih muda gitu ya. Jangan kemana-mana, masih di Sepada dengan informasi terupdate lainnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kadang kita sibuk ngejar mimpi ke gedung-gedung tinggi, sampai lupa kalau di bawah kaki kita sendiri ada permata yang menunggu buat dipoles. Welcome to Mission Village.
1: Duh John, masih bingung banget deh. Aku jauh-jauh kuliah desain di kota, masa balik ke desa cuma buat liatin sawah? Sayang banget kan ijazah sarjana aku?
2: Riz, justru itu loh. Coba lihat kopi Pak Kumis itu. Rasanya juara dunia. Tapi kemasannya masih pakai plastik kiloan. Di situ peran kamu.
1: Maksudnya John, aku bikin rebranding gitu. Bikin logo, narasi produk, terus kita masukin ke marketplace global.
2: Bener banget. Aku urus digital marketing dan komunitas petaninya. Nah, kalau kamu urus visualnya, kita bikin ekosistem sendiri. Desa kita ini bukan cuma pemandangan, tapi peluang.
1: Gila, bener juga ya. Selama ini aku pikir sukses itu harus pergi. Padahal sukses itu bisa dijemput dan dibangun bareng orang-orang di sini.
0: Desa bukan lagi soal masa lalu. Desa adalah kantas kosong buat kreativitas loh. Jangan cuma jadi saksi, jadilah solusi. Saatnya bangun negeri dari akar paling dalam.
3: Tahun 2002, kasus penguntitan itu kembali lagi terjadi di Korea Selatan, atau mungkin bisa disebut sebagai fans fanatik, di mana yang mengalami ini baru-baru aja adalah Bio Wonsok, teman Pro 2. Agensi Bio Wonsok dari Faro Entertainment juga sudah mengeluarkan peringatan kepada penggemar terkait tindakan yang mengganggu privasi aktor tersebut. Peringatan ini disampaikan melalui pernyataan resmi agensi sekaligus membuka kemungkinan tindakan hukum terhadap pelanggaran yang berulang. Jadi agensi dari Faro Entertainment menyatakan terdapat sejumlah tindakan penggemar yang dilakukan di luar kegiatan resmi sang aktor. Beberapa diantaranya berupa langsung datang ke lokasi syuting, terus juga langsung datang ke bandara yang belum diumumkan secara resmi. Agensi juga menyebut adanya pihak yang mengikuti Bio Wonsok beserta staf ketika berpindah dari satu lokasi kegiatan ke lokasi yang lain. Kondisi tersebut juga dinilai berpotensi mengganggu keselamatan aktor sekaligus kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Karena memang kalau kita perhatikan ya teman Pro 2, di sana tuh mereka ngefans sama artis lokalnya, aktor dan juga aktrisnya. Itu tuh benar-benar yang bisa sampai fanatik banget, atau biasa disebut dengan istilah sasaeng gitu. Tapi kalau misalkan fans yang biasa aja tuh banyak juga ya teman Pro 2. Ini cuman oknum-oknum aja. Nah, jadi agensi secara khusus meminta penggemar untuk tidak mendatangi atau menunggu di sekitar ruangan pribadi orang-orang terdekat sang aktor, termasuk kediaman manajer maupun rekan Bion Wosok untuk mengikuti atau mengetahui pergerakannya. Apalagi aktornya juga kadang banyak ya, aktor-aktor atau aktris di Korea Selatan. Tapi aku tuh lebih sering ngelihat aktor teman Pro 2 yang mereka tuh sampai stres, atau mereka sampai terganggu banget karena benar-benar diikuti sama fansnya dan kayak ditekan banget untuk mereka tuh harus tahu gitu apa aja yang dilakukan gitu deh teman Pro 2. Bahkan dulu banget tahun 2000-an gitu ya, aku tuh dapat informasi kalau misalkan ada salah satu idol boy band Korea yang sampai dipasang CCTV di mobil fannya teman Pro 2. Itu tuh benar-benar yang menurut aku udah melanggar privacy dan berbahaya. Makanya kalau mereka dapat hadiah pun mungkin bisa dicek dulu gitu ya. By the way, jangan kemana-mana, Amala masih akan hadirkan informasi terupdate lainnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lo lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jam

Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kali ini katanya akan dikabarkan terjadi fenomena equinox September yang bakal kembali menyapa sejumlah wilayah di Indonesia. Tapi by the way, apa sih fenomena equinox ini? Jadi equinox itu merupakan fenomena ketika matahari melintasi ekuator atau garis khatulistiwa. Nah, Indonesia sebagai negara khatulistiwa tentunya bakal terkena dampak langsung dari fenomena ini, teman Pro 2. Saat fenomena ini terjadi, durasi siang dan malam akan lebih seimbang dan masing-masing sekitar 12 jam di lebih banyak wilayah. Equinox September umumnya menandai titik balik musim. Yeay, bentar lagi kita mau beralih gitu ya dari musim kemarau. Di utara khatulistiwa ini adalah equinox musim gugur yang membuat malam menjadi lebih panjang daripada siang. Sebaliknya, ini adalah equinox musim semi di selatan khatulistiwa yang membuat siang menjadi lebih panjang daripada malam. Fenomena ini juga terjadi dua kali dalam setahun, yakni pada tanggal 20 sampai 21 Maret dan 22 sampai dengan 23 September. Berarti hari ini tuh hari kedua ya, teman Pro 2. Nah, equinox ini akan dimulai pada pukul 7.05 waktu Indonesia Barat. Berarti 6 menit lagi, teman Pro 2, siap-siap ya. Kalau mengutip dari Lab Science, bumi itu akan mengorbit matahari pada kemiringan sekitar 23,5 derajat. Ini berarti bahwa berbagai bagian planet kita menerima lebih banyak atau lebih sedikit radiasi matahari pada berbagai waktu sepanjang tahun, tergantung pada posisi planet kita di orbitnya. Matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Namun, pusat tata surya kita itu juga tampak bergerak ke utara selama setengah tahun dan selatan selama setengah lainnya, tergantung di mana kamu berada, teman Pro 2. Terus sekitar bulan Juli, belahan bumi utara mengalami periode siang hari yang lebih lama, sementara belahan bumi selatan melihat periode siang hari yang lebih pendek. Dan sekitar Desember yang terjadi adalah sebaliknya, dengan lebih banyak jam siang hari di belahan bumi selatan dan lebih sedikit di belahan bumi utara gitu. Dan ketika fenomena ini terjadi, matahari akan tepat berada di atas khatulistiwa karena itu panjang siang dan malam saat equinox tidak terlalu panjang. Jadi harinya terasa singkat banget ya, teman Pro 2. Nah, selama fenomena ini juga bumi akan mendapatkan beberapa menit lebih banyak cahaya daripada kegelapan karena matahari terbit terjadi ketika ujung matahari berada di atas cakrawala dan matahari terbenam didefinisikan sebagai momen ketika ujung matahari yang lain menghilang di bawah cakrawala gitu. By the way, teman Pro 2, karena matahari adalah piringan dan bukan sumber titik cahaya, bumi hanya melihat beberapa menit cahaya ekstra, bukan kegelapan selama equinox. Juga atmosfer membiaskan cahaya matahari dan terus melakukan perjalanan ke bumi pada malam hari untuk waktu yang singkat, bahkan setelah matahari terbenam di bawah cakrawala.

Pernahkah Anda memperhatikan seekor bebek yang berenang di kolam? Meski tubuhnya terus-menerus bersentuhan dengan air, bulunya tetap tampak kering ketika ia naik ke daratan. Fenomena ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari mekanisme alami yang sangat menarik. Di dekat pangkal ekor bebek, terdapat sebuah kelenjar yang disebut kelenjar uropigial. Kelenjar ini menghasilkan minyak alami yang dikenal sebagai pren oil. Dengan menggunakan paruhnya, bebek akan meratakan minyak tersebut ke seluruh permukaan bulu saat membersihkan diri. Proses ini dilakukan secara rutin sebagai bagian dari perawatan bulu. Lapisan minyak itu berfungsi sebagai pelindung yang membuat air sulit menempel dan meresap ke dalam bulu bebek. Akibatnya, tetesan air yang akan menggelinding di atas permukaan bulu, sehingga bagian dalamnya tetap kering dan hangat. Kemampuan ini sangat penting karena membantu bebek mempertahankan suhu tubuh saat menghasilkan banyak waktu di perairan. Menariknya, minyak pren bukan hanya dimiliki oleh bebek. Sebagian besar jenis burung juga memiliki kelenjar serupa untuk menjaga kondisi bulu mereka. Namun, pada unggas air seperti bebek, fungsi lapisan minyak ini menjadi jauh lebih vital karena berkaitan langsung dengan kemampuan mereka untuk hidup di lingkungan perairan. Jadi, jika suatu saat Anda melihat seekor bebek berenang tanpa terlihat basah kuyup, ingatlah bahwa di balik bulu-bulu itu terdapat teknologi alami yang telah disempurnakan oleh evolusi.